0: Virtues, kebajikan-kebajikan yang harus dikembangkan. Filosofi Teras adalah sebuah buku yang sangat relevan dengan kehidupan modern. Buku ini menawarkan perspektif yang segar dan praktis untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat hidup dengan lebih bahagia, damai, dan bermakna.
1: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti bersama ya siaran ibadah Minggu Biasa ke-16 6 September 2026 yang kami siarkan langsung dari Gereja Shalom ND untuk Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saldo kas jemaat per 29 Agustus 2026 24.142.784,40 sen. Penerimaan per 31 Agustus sampai 2.999.480,80 sen. Total saldo awal dan penerimaan 77.142.265,20 sen. Pengeluaran per 31 Agustus sampai dengan 5 September 2026 37.239.996,16 sen. Saldo kas jemaat per 5 September 2026 39.902.269,4 sen yang terdiri dari bank 33.340.769,4 sen dan tunai kas 6.561.500 rupiah. Dan kepada Bapak Ibu Jemaat Shalom Ende yang ingin memerlukan informasi keuangan secara lengkap dapat dibaca pada papan pengumuman atau datang langsung ke Sekretariat Jemaat Shalom Ende setiap hari dan jam kerja sejak hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 8 pagi hingga jam 1 siang. Mengetahui Majelis Jemaat Shalom Ende, Bendahara Ibu Diaken Martaraga, Sekretaris Bapak Penatua Ruben Lairibu, dan Ketua Ibu Pendeta Soneta Lodia Paulus Nenotek STH. Demikian warta pelayanan hari ini, atas perhatian Bapak Ibu Jemaat Tuhan diucapkan terima kasih. Shalom.

Shalom. Mari kita masuk di dalam tata ibadah minggu biasa 14 dengan tema Firman Tuhan menerangi jalan hidup. Kehidupan adalah sebuah perjalanan yang tidak selalu menghadirkan jalan yang mudah. Ada persimpangan yang menuntut pilihan. Ada jalan yang penuh tantangan. Dan ada saat ketika kita tidak mampu melihat dengan jelas apa yang ada di depan kita. Dalam situasi demikian, pemazmur menyatakan sebuah keyakinan yang kokoh. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan bukan sekadar untuk didengar, tetapi menjadi pedoman yang menuntun langkah, membentuk keputusan, dan mengarahkan kehidupan agar tetap berada dalam kehendak-Nya. Karena itu, marilah kita memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara melalui firman-Nya, sehingga di tengah berbagai perjalanan hidup, kita tidak berjalan menurut kehendak sendiri, tetapi membiarkan firman-Nya menerangi dan menuntun setiap langkah kita. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu mendengar suara-Nya, sehingga firman Tuhan menerangi setiap langkah, keputusan, pergumulan, dan seluruh perjalanan hidup kita. Dengan sikap berdiri, kita beribadah kepada Tuhan dengan menyanyi KJ 17 ayat 1 dan 4.

0: Umat Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan yang adalah firman yang hidup, yang menganugerahkan pengajaran dan pertolongan dengan tiada henti atas umat kepunyaannya. Dialah Allah yang berkuasa dari dahulu sampai selama-lamanya, dan yang menumpangkan tangan kasihnya memberkati persekutuan umatnya kini dan di sini. Damai sejahtera Allah tercurah atas kita sekalian.
1: Amin.
0: Umat Tuhan, bagian bacaan Alkitab yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah minggu saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Begini bunyi firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.

Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita ada dalam pengakuan dosa. Umat yang dikasihi Tuhan, firman-Nya adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Namun seringkali kita memilih berjalan menurut kehendak sendiri, mengabaikan tuntunan firman-Nya dan membiarkan dosa menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Marilah merendahkan hati, mengakui segala dosa dan kelemahan kita, serta memohon pengampunan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan hati yang terbuka. Kami menyadari bahwa seringkali langkah kami menjauh dari jalan-Mu. Kami lebih mengikuti keinginan sendiri, lebih percaya pada kekuatan kami, dan terkadang mengabaikan suara-Mu yang menuntun kami. Tuhan, ampunilah kami. Terangi kami kembali, hati kami yang mulai gelap. Luruskanlah langkah kami yang menyimpang, dan lembutkan hati kami yang keras. Jangan biarkan kami berjalan tanpa tuntunan-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami kembali menemukan arah dan hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita anugerah Allah bagi kita, orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30 berkata, "Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita." Demikianlah berita anugerah dari Allah bagi kita.

0: Umat Tuhan, mari sebagai orang-orang yang telah menerima berita anugerah dari Allah, kita meresponnya dengan menaikkan puji-pujian secara berbalasan. Saya mengundang umat Tuhan bangun berdiri. Taurat Tuhan itu sempurna,
1: menyegarkan jiwa.
0: Peraturan Tuhan itu teguh,
1: memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.
0: Tita Tuhan itu benar,
1: menyukakan hati.
0: Perintah Tuhan itu murni,
1: membuat mata bercahaya.
0: Takut akan Tuhan itu suci,
1: tetap ada untuk selamanya.
0: Hukum-hukum Tuhan itu benar,
1: adil semuanya.
0: Lebih berharga daripada emas,
1: bahkan daripada banyak emas murni.
0: Dan lebih manis daripada madu,
1: bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah.
0: Hamba-Mu juga menerima peringatan darinya,
1: dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar.
0: Siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri?
1: Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari.
0: Lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh.
1: Jangan sampai aku dikuasai olehnya.
0: Maka aku menjadi tak bercela
1: dan bebas dari pelanggaran besar.

0: jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan bacaan hari ini dari kitab Mazmur, Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan 128. Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan 128. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, Allah yang penuh kasih, di pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan, Engkau berkati bibir mulut kami, telinga pendengaran kami, hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman-Mu yang disampaikan kepada kami benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami juga mohon urapan Roh Kudus-Mu buat hamba Tuhan yang telah dipersiapkan untuk menyatakan kehendak-Mu bagi kami pada pagi hari ini, sehingga firman Tuhan yang datang kepada kami, kami tidak saja setia mendengar, tetapi kami setia dalam melakukan kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami, kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan firman hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Ayat 105 sampai dengan 128. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, buatlah aku hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkenanlah, ya Tuhan, akan persembahan puji-pujianku, dan ajarilah aku hukum-hukum-Mu. Hidupku selalu diperhadapkan dengan bahaya, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak menyimpang dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu merupakan kegembiraan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bercabang hati ku benci, tetapi Taurat-Mu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap pada firman-Mu. Menjauhlah dariku, hai penjahat-penjahat, aku hendak memegang perintah-perintah Allah-ku. Topanglah aku sesuai dengan janji-janji-Mu, supaya aku hidup. Janganlah biarkan aku sampai malu dalam pengharapan-Ku. Sokonglah aku, supaya aku selamat dan memperhatikan ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang menyimpang dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sial-sialah tipu muslihat mereka. Engkau membuang semua orang fasik di bumi bagaikan kotoran logam. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Badanku gentar terhadap Engkau, aku takut kepada hukum-hukum-Mu. Aku telah bertindak sesuai dengan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada penindas-penindasku. Jaminlah hidupku hamba-Mu demi kebaikan. Janganlah orang congkak menindas aku. Mataku pudar merindukan keselamatan dari-Mu dan janji-Mu yang adil. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu, dan ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Aku ini hamba-Mu, berilah aku pengertian, maka aku akan memahami peringatan-peringatan-Mu. Inilah saatnya bagi Tuhan untuk bertindak, sebab orang-orang telah melanggar Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan emas murni. Itulah sebabnya aku hidup lurus menurut segala titah-Mu seutuhnya. Aku membenci segala jalan serong. Demikianlah firman Tuhan.
1: Berbahagialah setiap orang yang memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya.

0: Disilakan duduk.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, salam. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari ada dalam keadaan sehat dan senantiasa terus menikmati sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di Minggu ini, di persekutuan kita saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam bacaan kita tadi di Mazmur pasal 119 ayat 105 sampai 128. Perenungan firman Tuhan ini akan diarahkan dalam tema firman Tuhan menerangi jalan hidup. Firman Tuhan menerangi jalan hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, terang merupakan suatu kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya orang berusaha untuk menemukan berbagai teknologi baru yang memberi cahaya. Mulai dari pelita, lampu, semprong, senter, listrik, dan sebagainya. Semua itu memiliki satu maksud, yaitu supaya ada terang dan orang bisa melakukan segala sesuatu dengan tidak ragu-ragu. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita berjalan saja dalam kegelapan, kaki kita bisa terantuk, kita bisa salah mengambil arah, kita bisa tersandung, kita bisa terjatuh, karena mata kita tidak dapat melihat jelas apa yang ada di depan kita. Oleh karena itu, terang itu sangat dibutuhkan, bukan sekadar untuk penerangan, tetapi agar setiap langkah dapat diambil dengan yakin dan aman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini firman yang akan kita renungkan mengarahkan kita untuk berefleksi tentang firman Tuhan sebagai terang bagi jalan hidup. Mari kita lihat apa yang mau disampaikan oleh bacaan firman Tuhan saat ini bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur yang kita baca ini merupakan mazmur yang unik. Mazmur yang unik ini dikenal sebagai pasal yang terpanjang ayatnya, yaitu ada 176 ayat. Mazmur ini dikenal sebagai mazmur akrostik, yaitu jenis puisi dalam kitab Mazmur yang setiap bait atau barisannya dimulai dengan huruf-huruf berurutan sesuai abjad Ibrani, yakni huruf alef sampai tau. Mazmur ini terdiri dari 22 bait, di mana setiap bait terdiri dari 8 ayat. Jadi jumlah ayatnya ada 178. 178 bagi 8, dia menjadi 22 sesuai abjad Ibrani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau abjad atau alfabet dalam bahasa Indonesia itu ada 26, maka sedikit berbeda dengan abjad atau alfabet bahasa Ibrani yang jumlahnya 22, lebih sedikit dari alfabet bahasa Indonesia. Dari pembagian tersebut, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maka diketahui bahwa bacaan kita terdiri dari 3 bait atau 24 ayat. Ayat 105 sampai 112 ada dalam satu bait. Ayat 113 sampai dengan 120 ada dalam satu bait lagi. Dan ayat yang ke 121 sampai dengan 128 itu merupakan bagian satu bait lagi. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita perhatikan bait per bait dari bacaan kita saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, bait pertama yaitu ayat 105 sampai dengan 112. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bait ini pemazmur menekankan tentang firman sebagai terang bagi langkah. Pemazmur memulai dengan perkataan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kata kuncinya ialah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Pelita bagi kaki menunjuk pada alat penerangan pada zaman itu, yang mana orang mengikat lampu minyak kecil yang diikat pada kaki untuk keperluan berjalan pada malam hari. Dengan adanya pelita pada kaki, seseorang tidak mudah tersandung pada batu. Seseorang tidak mudah masuk ke lubang atau menyimpang dari jalan yang sesungguhnya. Dalam konteks yang demikian, firman dipahami sebagai sarana menjaga seseorang dari kesalahan dan kecelakaan. Atau lebih konkretnya, firman menjaga seseorang supaya jangan jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pelita bagi kaki, cahayanya memang kecil, tapi cukup untuk membantu orang untuk tidak salah langkah. Namun dari yang kecil itu, pemazmur berkata bahwa ia, dalam hal ini firman, juga menjadi terang bagi jalan. Ketika firman menjadi pelita bagi kaki, mungkin jangkauannya kecil. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kecil itu memiliki visi yang besar, karena menerangi jalan hidup. Firman memberikan tujuan jangka panjang tentang kemana Allah membawa hidup seseorang secara keseluruhan. Itu sebabnya pada ayat yang ke-106 pemazmur bersumpah untuk berpegang pada hukum Allah yang adil. Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita perhatikan pada ayat-ayat selanjutnya dalam bait ini, yaitu ayat 107 sampai 112, kita menemukan bahwa komitmen pemazmur untuk berpegang pada firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan itu dilatar belakangi oleh berbagai kesulitan yang dihadapi oleh pemazmur sendiri. Ia tertindas, ayat 107. Hidupnya selalu diperhadapkan dengan bahaya, ayat 109. Dan orang fasik memasang jerat bagi dia, ayat yang ke-110. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, di balik penderitaan-penderitaan dan kesulitan-kesulitan yang pemazmur hadapi, pemazmur menemukan sesuatu yang memberi kekuatan bagi dia. Kekuatan itu adalah firman Tuhan. Itu sebabnya ia berkata, biarlah aku hidup sesuai dengan firman-Mu. Tidak mau melupakan Taurat Tuhan dan berkomitmen untuk tidak menyimpang dari tita-tita Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pengalaman ketika manusia mengalami kesulitan, manusia akan rentan sekali untuk mencari alternatif lain, bahkan bisa saja meninggalkan Tuhan. Namun berbeda dengan pemazmur dalam bacaan ini. Ketika kesulitan semakin menghampiri dia, ia semakin berkomitmen untuk dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Ia tahu bahwa dalam kegelapan hidup yang mengintai dia, firman bagaikan pelita bagi kaki yang menerangi jalan. Sehingga meskipun ada begitu banyak kegelapan atau ancaman yang datang baginya, ia akan tetap mampu melewati semua itu. Ini menarik, dan ini bisa menjadi pesan bagi kita bila saat ini hidup kita seperti ada dalam kegelapan yang pekat karena berbagai persoalan yang dihadapi. Firman Tuhan adalah pelita. Maka rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Sekarang ada banyak komunitas baca Alkitab. Mari memberi diri untuk boleh bergabung dalam komunitas-komunitas tersebut. Sebab dengan membaca Alkitab, memahami Alkitab, dalam hal ini firman Tuhan, saudara-saudari, kita semua akan mudah untuk menjadikan firman itu sebagai pelita dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat bagian kedua, bait kedua, yaitu ayat 113 sampai ayatnya yang ke-120. Apa yang mau disampaikan dalam bait kedua ini? Dalam bait ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemazmur menekankan kekuatan dari firman Tuhan sebagai perisai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perisai sendiri adalah salah satu alat yang berfungsi melindungi diri dari serangan musuh. Perisai adalah penangkis yang dapat menahan setiap serangan musuh yang datang. Bila dalam bait sebelumnya pemazmur berkata bahwa firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan, maka pada bait ini pemazmur melihat firman sebagai alat atau sarana untuk mempertahankan diri. Bahwasannya firman bukan hanya sebagai terang, tetapi firman juga menjadi alat pertahanan diri. Mengapa pemazmur melihat firman sebagai alat pertahanan diri? Karena ada banyak godaan-godaan dari luar. Ada orang yang bercabang hati yang tidak berkomitmen dalam hidup. Mereka-mereka itulah yang menjadi penggoda bagi dia. Maka disitulah pemazmur harus mencintai firman dan menjadikannya sebagai perisai. Disinilah pemazmur menyadari bahwa firman Tuhan dapat menjaga hati dan pikirannya dari perbuatan-perbuatan yang membawa dia pada sikap ragu-ragu, bahkan bisa sampai menduakan Tuhan. Dalam hal ini firman Tuhan dipandang sebagai alat pertahanan diri yang menolong seseorang untuk bertahan dalam iman di tengah-tengah arus kehidupan yang harus dilalui itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, itu bait yang kedua dalam bacaan kita. Mari kita lihat apa yang mau disampaikan pada bait yang ketiga, yaitu ayat 121 sampai ayatnya yang ke-128. Pada bait ini pemazmur berbicara tentang komitmen untuk selalu berpegang pada firman. Dalam pemahaman pemazmur, di mana ia melihat firman Tuhan seperti pelita bagi kaki, terang bagi jalan, dan perisai untuk mempertahankan diri dari segala godaan, maka dalam bait yang ketiga ini pemazmur menyatakan komitmennya untuk mencintai firman Tuhan lebih dari segala galanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ini mengingatkan kita kalau berbicara tentang cinta secara konkret, kita bisa temukan dalam dua hal. Pertama, hati yang terpaut antara seorang pemuda dan seorang pemudi. Atau yang kedua, hati seorang ayah terhadap anaknya. Sepasang kekasih karena rasa cinta, maka mungkin hanya tidur nyenyak saja yang lupa pada kekasihnya. Dulu ada sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Evie Tamala. Dia bilang dalam lirik lagunya, "Aku mau mandi ingat kamu, aku mau makan ingat kamu, aku mau tidur ingat kamu," dan seterusnya. Intinya orang yang sedang jatuh cinta, hatinya akan tertambat pada kekasihnya. Atau apapun yang ia cintai. Atau contoh kedua, karena rasa cinta orang tua terhadap anak, maka apapun akan dibuat kepada anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika pemazmur berkata bahwa ia mencintai firman Tuhan, maka ia merasa terikat secara batin dan siap untuk melakukan apa saja demi mempertahankan firman. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kira-kira seperti itu penjelasan teks bacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur 119 ayat 105 sampai 128. Dari penjelasan atas teks ini, saya mencatat bagi kita ada hal yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menyadari bahwa kita ini hidup di tengah dunia yang gelap karena dosa. Firman Tuhan adalah pelita yang menerangi jalan hidup kita. Sekarang ini terlalu banyak kejahatan. Kejahatan dalam berbagai bentuk. Ada korupsi, ada kejahatan seksual, dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Itu semua mendatangkan dosa. Dalam keadaan dunia yang gelap karena dosa, firman Tuhan adalah pelita. Maka kecintaan akan firman adalah suatu cara yang baik untuk melewati setiap kegelapan hidup. Caranya bagaimana? Caranya ialah selalu bergaul dengan firman Tuhan. selain kita berdoa, selain kita ada dalam persekutuan orang-orang percaya di gereja, di gedung gereja maupun di rayon-rayon, cobalah di dalam rumah kita, keluarga kita, buat jam baca Alkitab dalam rumah. Itu bisa menjadi salah satu cara sederhana yang menolong. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita tidak bergaul kuat dengan firman Tuhan, jangan heran jika suatu saat kita tidak mampu bertahan.

dan melakukan firman Tuhan. Dalam Injil Lukas, Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Dan kata-kata ini juga yang selalu diucapkan oleh pelayan dalam setiap kali firman diberitakan. Artinya bahwa firman tidak hanya didengar, firman tidak hanya berhenti saat kita mendengar saja, tidak. Atau diperkatakan saja, tidak. Tapi firman itu harus dilakukan dalam kehidupan kita. Pemazmur memberi kita refleksi. Seperti pemazmur yang berkomitmen untuk hidup seturut firman, maka minggu ini kita diingatkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita kembali menumbuhkan komitmen yang sama dalam kehidupan kita. Selamat berefleksi dari firman Tuhan di minggu ini. Tuhan Yesus akan senantiasa menolong kita semua untuk melakukan firman-Nya di mana saja kita berada, agar nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua melalui firman-Nya saat ini. Amin. Umat Tuhan, saya mengundang, mari bangun berdiri. Bersama dengan semua orang di segala tempat dan waktu, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan telah menjadi pelita yang menerangi langkah dan menuntun kehidupan kita. Karena itu, sebagai ungkapan syukur atas kasih dan pemeliharaannya, marilah kita mempersembahkan yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka.

sukacita. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita sebagai wujud syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dengan hati yang penuh syukur kami datang kepadamu seraya menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami atas semua berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan tibalah saatnya bagi kami ya Tuhan untuk menghantar setiap persembahan kami ke altar kudusmu ya Bapa, kiranya Engkau menerima, memberkati dan menguduskannya menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan hadiratmu ya Allah. Dan persembahan ini dapat dipakai sebagai alat di dalam pelebaran pekerjaan Tuhan di gerejamu di tempat ini. Dan memberkatilah setiap kami yang telah memberi dengan sukacita, sehingga setiap hidup kami dapat menjadi persembahan yang hidup yang Tuhan pakai di dalam pelayanan kasih-Mu dimanapun kami berada. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin.

Kumaha Tuhan, mari kita tenangkan diri, hati, pikiran kita untuk kita menghampiri Tuhan, menyatakan syukur dan permohonan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saat ini kami umatmu menghampiri hadiratmu. Kami mau menyatakan syukur dan permohonan kami kepadamu, ya Allah Bapa di surga. Kami bersyukur atas perkenananmu yang telah memanggil kami umatmu untuk bersekutu bersama engkau saat ini. Melalui persekutuan ini, ya Allah Bapa kami, kami boleh merasakan kehadiranmu melalui firmanmu yang telah diberitakan itu. Terima kasih. Biarlah apa yang kami dengar dari firmanmu senantiasa kami pelihara di dalam kehidupan kami, sehingga kami seperti pemazmur yang mau menjadikan firman itu sebagai pelita, terang bagi kaki, jalan bagi jalan kehidupan kami, bahkan perisai untuk mempertahankan diri kami dari segala tantangan-tantangan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Ya Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Kami memahaminya, kami melakukannya dan meneladaninya, serta menyampaikannya juga bagi setiap sama kami yang perlu untuk ditolong. Ya Tuhan, kami berdoa. Kami bersyukur juga kepada-Mu karena persekutuan di hari Minggu ini boleh terjadi. Kami tersadar bahwa kami berkumpul dan bersekutu di hari Minggu ini, bahwa sesungguhnya satu minggu kami telah lewati dengan baik dan selamat. Ada berbagai pergumulan dan pengalaman iman yang telah kami lewati dan alami, bahkan terus itu ada di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap kami umat-Mu yang mengalami pergumulan iman di sepanjang minggu yang telah berlalu. Umat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit, kami berdoa bagi umat-Mu, bagi anak Miss Ratu Kore yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya menolong, Tuhan memberkati dan menguduskan setiap makanan, minuman, obat-obatan dan segala upaya untuk memperoleh kesembuhan. Tuhan, tolong kiranya hamba-Mu yang sedang sakit saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu yang ada di dalam berbagai hal yang tidak mengenakan sepanjang minggu yang telah berlalu ini. Tuhan, beri penghiburan. Tuhan, beri penguatan. Kami berdoa ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami umat-Mu.
untuk setiap umat-Mu dalam berbagai pergumulan iman dan pergumulan hidup. Tuhan, terus menguatkan dan menolong. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi mereka, umat-Mu yang bersyukur atas berbagai kebaikan Tuhan yang umat-Mu alami dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur bersama mereka yang mengalami hari-hari bahagia sepanjang minggu yang telah berlalu, bahkan di minggu yang akan datang. Baik itu hari bahagia pertambahan usia kelahiran maupun pernikahan dan hari-hari bahagia lainnya. Kami berdoa bagi umat-Mu yang akan menemui hari ulang tahun anak Ain Sepdian Agustinus yang pada tanggal 5 September 2026 kemarin Tuhan menambahkan satu usia, dia genap berusia 19 tahun. Bagi saudara Andre Laikana di Poso, Sulawesi Tengah, dia juga boleh menemui hari ulang tahunnya yang ke-47 tahun. Bagi saudara Johan Hendrik Kanalebe yang juga menemui hari sukacitanya di tanggal 9 September 2026 nanti. Kami berdoa juga bagi hamba-Mu yang berulang tahun, Rocky Aji yang ke-18 tahun pada hari Senin tanggal 7 September 2026. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk pertambahan umur bagi hamba-hamba-Mu ini. Kami percaya kasih dan penyertaan-Mu bagi mereka dalam tahun-tahun hidup yang mereka lalui. Kasih itu tidak pernah berubah dan akan terus senantiasa menyertai kehidupan mereka di tahun-tahun hidupnya, secara khusus umur mereka yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau bersyukur kepada-Mu untuk kasih-Mu bagi umat-Mu dalam berbagai hal masa depan yang baik yang Tuhan sediakan bagi umat-Mu. Ada beberapa anak-anak kami dalam umat-Mu yang akan dilantik menjadi anggota TNI. Anak Gilbert Kana, anak saudara Johan Henry Kanalebe. Hamba-hamba-Mu ini dalam proses yang telah dilalui, syukur kepada Tuhan, mereka sampai di mana mereka akan dilantik menjadi abdi negara, seorang anggota TNI. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Tuhan terus memperlengkapi mereka di dalam segala apa yang mereka kerjakan dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang abdi negara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga ya Tuhan kepada-Mu untuk kasih-Mu bagi gereja-Mu, Gereja Masih Injil di Timor, kemajelisan di semua lingkup pelayanan. Kiranya Engkau tuntun dan berkati senantiasa. Semua boleh berjalan dalam pelayanan gereja-Mu sepanjang minggu yang telah berlalu ini. Dan secara khusus untuk pelayanan dalam lingkup Jemaat Shalom Ende, para pelayan-pelayan-Mu, pendeta, penatua, diaken, pengajar, pengurus BPP, UPP, Kostar, tata usaha, security, kiranya di minggu yang baru dalam pelayanan Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu sehingga melalui diri dan kehidupan dalam pekerjaan pelayanan nama-Mu senantiasa
dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani minggu yang baru ya Tuhan, dengan berbagai aktivitas dan tugas tanggung jawab kami. Kami terus memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan terus menyertai kami, sehingga di minggu yang baru yang kami lewati ini, kami boleh melewatinya dengan baik. Kami tahu ada banyak pergumulan di dalam keluarga-keluarga kami, entah itu berkaitan dengan pekerjaan, usaha, studi, masa depan dan sebagainya. Tuhan, kami taruh semua itu ke dalam campur tangan-Mu. Biarlah Engkau terus menolong kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan dan berbagai tantangan iman yang melemahkan iman kami. Biarlah kami senantiasa menikmati kasih-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa dalam situasi apapun yang terus dan senantiasa masih kami alami sampai saat ini, termasuk dengan bencana gempa, ada pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang masih terus kami rasakan dan akan senantiasa terus kami rasakan di minggu yang baru juga. Kami berdoa bagi

Pimpin kami Engkau, terus memberkati hamba-hambamu, memberikan hikmat bagi hamba-hambamu untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Ada damai sejahtera Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam segala tugas dan tanggung jawab pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini permohonan yang kami naikkan kepada-Mu saat ini ya Tuhan. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati. Kiranya Engkau Tuhan mau mendengar dan sambut doa kami ini seturut kasih-Mu bagi kami. Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan penebus kami, kami telah datang berdoa kepada-Mu Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari saya undang bangun berdiri. Firman yang telah kita dengar, jangan berhenti di tempat ini. Biarlah firman Tuhan tinggal di dalam hati dan menjadi pelita yang menuntun setiap langkah kita. Ketika jalan terasa gelap dan langkah terasa berat, tetaplah berpegang pada firman-Nya, sebab kita tidak pernah berjalan sendirian. Pergilah dalam damai, berjalanlah dalam terang firman Tuhan, dan jadikan hidup kita kesaksian tentang kasih-Nya.

Umat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan saat ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

pendengar RRI dimanapun berada, selamat pagi. Telah Anda ikuti ibadah Minggu Biasa ke-16 edisi Minggu 6 September 2026 yang kami hadirkan langsung dari Gereja Shalom Ende. Selamat merayakan hari Minggu untuk kita semua yang beragama Kristen ya. Semoga apapun yang kita hadirkan di hari ini dan juga apapun yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Kita masih bersama Anda dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebabkan

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan
1: ya, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Umumnya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

di Florata pagi ini. Kami masih menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami masih dengan informasi lainnya. Badan Pangan Nasional memastikan bantuan pangan beras menyasar penerima yang tepat. Kepala Bappenas Andi Amran Sulaiman mengatakan data penerima terus dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial. Nah, pendengar, hal ini juga Amran menjelaskan penerima bantuan pangan beras menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Data tersebut merupakan pembaruan Badan Pusat Statistik per 10 Juli 2026 yang memang telah difilter Kementerian Sosial. Menurut Amran, Perum Bulog bertugas mengeksekusi penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat. Bappenas juga tetap berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, tentunya untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai data. Hal ini Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto meminta Bappenas memastikan bantuan tidak salah sasaran. Ia menekankan koordinasi agar bantuan benar-benar diterima masyarakat. Program bantuan pangan beras menyasar penerima dalam kelompok desil 1 hingga 4. Kelompok ini juga merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Nah, mendengar Bappenas menyiapkan data cadangan untuk menggantikan penerima yang tidak dapat menerima bantuan. Kondisi ini antara lain penerima meninggal dunia, pindah domisili, atau mengalami keadaan lainnya.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini

1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini

5 menit saya Eja Labut akan pamit undur diri ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Florata pagi ini, dan semoga apapun yang kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda di Florata pagi dengan sejumlah informasi maupun lagu-lagu untuk menemani Anda, semoga terhibur. Dan pastinya saya dari studio Darurat Prasatar RND mengucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas untuk Anda, selamat merayakan hari Minggu, dan tetap stay ya, tetap bersama kami dengan informasi lainnya di Florata siang ini ya pendengar, hingga nanti pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dari studio Prasatar RND, saya Angel Abud pamit undur diri, selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan sampai jumpa, salam sukses, selamat berakhir pekan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan

Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia layak anak. Program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke Pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik ini cantik. Mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana. Sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengarkan siang ini.
1: Sesaat lagi kita ikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak.

0: pagi teman-teman. Kami dari SD Impres Wolowana 1. Kali ini kami akan menemani teman-teman di acara Idola RRI, Indonesia Layak Anak RRI. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang menjaga kesehatan tubuh anak-anak bersama dengan Ibu Erin dan teman-teman semua. Ayo teman-teman, kita kenalan yuk. Saya Michelle dari kelas 4A.
1: Saya Al dari kelas 2B.
2: Saya El dari kelas 2B.
3: Saya Freya dari kelas 2A.
4: Saya Meiling dari kelas 2A.
5: Saya Amora dari kelas 3A.
6: Saya Nona dari kelas 3A.
7: Saya Jenny dari kelas 4B.
8: Saya Alika dari kelas 4B.
9: Saya Cahyo dari kelas 3A.
10: Saya Alvito dari kelas 4A.
0: Terima kasih teman-teman.

ibu juga baik dan luar biasa. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Hari ini Alvito yang pimpin doa ya. Silakan Alvito.

0: dalam keadaan sehat. Kami mohon, berkatilah kami semua agar pembelajaran kami hari ini dapat berjalan dengan baik dan kami mampu memahami materi yang diberikan oleh ibu guru kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Terima kasih Alvito yang sudah memimpin kita dalam doa. Tepuk hebat untuk Alvito. Tepuk hebat. Alvito hebat. Saya hebat.
2: Semua hebat, keren.
1: Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menjaga kesehatan tubuh anak-anak. Kita akan belajar tentang apa?
2: Menjaga kesehatan tubuh anak-anak.
1: Oke anak-anak, kita akan bahas cara menjaga tubuh supaya kuat, tidak mudah sakit, dan bisa bermain serta belajar dengan ceria. Anak-anak, kalau ibu menyapa Wolowono 1, kalian menjawab sehat, kuat, dan ceria. Bisa?
2: Bisa.
1: Oke. Wolowono 1.
2: Sehat, kuat, dan ceria.
1: Oke anak-anak, sebelum lanjut materinya, ibu ingin bertanya, siapa yang suka bermain lari-larian sama teman?
2: Saya, ibu.
1: Wah, semuanya suka lari nih. Siapa yang pagi tadi sudah sarapan?
2: Saya, ibu.
1: Mantap sekali. Jadi pergi ke sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Oke anak-anak, kalian sarapan apa dari pagi? Satu-satu ayo jawab. Siapa yang mau jawab? Iya, silakan Al.
3: Nasi dan ikan.
1: Nasi dan ikan, terima kasih. Berikutnya, siapa lagi yang mau menyampaikan menu sarapannya pagi tadi? Iya, Cahyo, silakan.
4: Menu sarapan saya tadi pagi, nasi, sayur, ikan, buah-buahan, dan air.
1: Oke, luar biasa sekali Cahyo. Mungkin masih ada yang lain yang ingin menyampaikan menu sarapannya? Nona, silakan.
5: Nasi, telur, mentimun, dan air mineral.
1: Oke, terima kasih anak Wolowono 1, hebat dan luar biasa. Selalu sarapan pagi sebelum datang ke sekolah. Nah anak-anak, siapa yang mau tubuhnya selalu sehat dan kuat?
2: Saya, ibu.
1: Ya, tentunya kita semua selalu mau supaya tubuh kita sehat dan kuat. Jika mau tubuh sehat dan kuat, ada 4 hal yang harus kalian lakukan setiap hari. Yang pertama, makan makanan bergizi. Yang pertama apa?
2: Makan makanan yang bergizi.
1: Anak-anak, pernah dengar kata makanan bergizi?
2: Pernah.
1: Makanan bergizi itu apa ya? Iya, Freya, silakan.
6: Makanan bergizi adalah makanan

0: Facebook hebat, saya hebat, saya hebat, semua hebat, keren. Ada lagi yang lain? Iya, Alvito, silakan.
1: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.
0: Benar sekali Alvito, tepuk salut untuk Alvito, tepuk salut. Salut, salut, salut, salut, salut. Anak-anak, semua jawaban kalian sangat benar dan tepat. Jadi, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi lengkap untuk tenaga, pertumbuhan, dan daya tahan tubuh. Makanan bergizi merupakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Anak-anak, sekarang coba berikan contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Iya, El, silakan.
2: Jagung.
0: Jagung, benar sekali. Ada lagi yang lain? Reya, silakan.
3: Nasi jagung.
0: Nasi jagung. Amora?
4: Ubi.
0: Ubi. Ada lagi? Iya, Alvito, silakan.
5: Nasi putih.
0: Nasi putih, iya. Ada nasi putih dan ada juga nasi merah, benar sekali. Itu semua yang kalian sebutkan adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Oke anak-anak, sekarang coba kalian sebutkan makanan yang mengandung protein. Iya, Alika, silakan.
6: Ikan.
0: Ikan, betul sekali. Ada lagi? Freya.
7: Ayam.
0: Ayam, daging ayam. Freya suka makan daging ayam ya? Suka sekali. Ibu juga suka. Iya, Isel, silakan.
8: Tempe dan tahu.
0: Tempe dan tahu.
9: Kacang.
0: Kacang-kacangan, benar sekali. Alvito?
10: Ikan.
0: Ikan, iya. Benar sekali. Jadi, anak-anak, halo anak-anak.
11: Halo juga, Ibu.
0: Oke. Jadi protein itu ada dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein ada berapa?
11: Dua.
0: Apa saja?
11: Protein hewani dan protein nabati.
0: Iya, protein hewani contohnya ikan, daging, ayam, daging sapi, daging yang lain-lain ya. Daging ayam, juga susu. Susu juga dikatakan protein. Pernah minum susu? Berasal dari mana sih itu? Iya, iya. Jadi makanya susu juga mengandung protein. Yang berikutnya, protein nabati. Siapa yang tahu protein nabati? Contohnya apa? Iya, silakan.
12: Protein tahu tempe.
0: Iya, tahu tempe, benar sekali. Tahu tempe itu terbuat dari kacang-kacangan. Namanya kacang apa? Iya, betul sekali. Kacang kedelai. Jadi kacang-kacangan itu juga mengandung protein, yaitu protein apa? Nabati. Oke anak-anak, terima kasih. Lalu yang berikutnya, coba kalian berikan contoh makanan yang mengandung vitamin. Iya, Jenny, silakan.
13: Sayur-sayuran.
0: Sayur-sayuran. Ada lagi? Freya, silakan.
14: Buah-buahan.
0: Iya, benar sekali. Sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Coba sebutkan sayur yang paling kalian suka. El.
15: Sayur kangkung.
0: Sayur kangkung. Kalau Al?
16: Daun singkong.
0: Iya, daun singkong. Misel?
17: Sayur kangkung.
0: Sayur kangkung. Oke. Nona, silakan.
18: Sayur marungge.
0: Sayur marungge. Iya, sayur marungge itu sangat baik untuk kesehatan dan juga kecerdasan. Yang berikutnya, buah apa yang paling kalian suka? Freya, silakan.
19: Semangka.
0: Semangka.
20: Pisang.
0: Pisang. Ada lagi, Jenny?
21: Pir.
0: Buah pir. Iya, ibu juga suka buah pir. Ibu semua buah-buahan itu ibu suka karena mengandung vitamin. Oke. Baik, anak-anak. Kalian suka makan wortel tidak?
11: Suka.
0: Wortel itu manfaatnya untuk apa? Iya, terima kasih anak-anak, hebat semua ya. Bagus sekali anak-anak. Satu lagi yang ibu mau pesan. Jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas sehari. Minimal berapa gelas?
11: 8 gelas sehari.
0: Oke anak-anak, sudah mengerti tentang makanan bergizi? Kalau kalian sudah mengerti, sekarang ibu mau bertanya. Menurut kalian, siapa yang tadi pagi menu sarapannya dikatakan sebagai makanan bergizi?
11: Sayur, ibu.
0: Kenapa?
11: Karena mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral.
0: Karbohidratnya ada tidak?
11: Ada.
0: Iya, zat gizinya sudah sangat lengkap. Oh iya anak-anak, sekolah kita sudah dapat MBG kan?
11: Sudah.
0: Menurut kalian, apakah MBG yang kalian makan setiap hari itu sudah termasuk makanan bergizi atau tidak?
11: Sudah.
0: Kenapa?
11: Karena
0: mengandung karbon,
11: protein, lemak, vitamin, dan mineral.
0: Wah. Benar sekali anak-anak, beri tepuk hebat untuk kalian semua. Tepuk hebat!
11: Ibu hebat, saya hebat, semua hebat, keren!
0: Wolawona 1.

0: adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.
1: Halo anak-anak.
2: Halo juga Ibu.
1: Masih semangat? Tepuk semangat.
2: Semangat.
1: Oke anak-anak, supaya tubuh sehat dan kuat, pertama kita harus buat apa tadi?
2: Makan bergizi.
1: Iya, makan makanan bergizi. Lalu tadi Ibu sudah sampaikan ada 4. Sekarang yang kedua. Ada yang tahu yang kedua itu apa? Iya, Alvito, silakan.
3: Berolahraga.
1: Benar sekali Alvito. Yang kedua adalah olahraga. Jadi tubuh kita butuh gerak. Contohnya lari pagi, main bola, lompat tali atau senam. Dan sekarang itu di kota Ende itu semua orang sore-sore itu banyak sekali yang jalan sehat. Kalian pernah ikut jalan sehat?
2: Pernah.
1: Oke, mantap, luar biasa. Siapa yang tadi pagi dia berolahraga? Alika tidak olahraga, kenapa? Kurang fit. Oke, terima kasih Alika. Jadi setiap pagi itu harus berolahraga. Olahraganya setelah kalian melakukan apa?
2: Berdoa.
1: Berdoa, jadi bangun pagi, berdoa, lalu olahraga. Itu juga kalian sudah melaksanakan beberapa dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke anak-anak, selain olahraga, yang ketiga adalah istirahat dan tidur yang cukup. Yang ketiga apa?
2: Istirahat dan tidur yang cukup.
1: Kalian malam tidurnya jam berapa? 8, ada juga jam 9, benar tidak nih?
2: Ada.
1: Benar tidak?
2: Benar.
1: Oke, kalau kalian tidurnya jam 9 berarti pas sekali. Karena anak sekolah butuh tidur 8 sampai 10 jam setiap malam. Anak sekolah butuh tidur waktunya berapa?
2: 8 sampai 9.
1: Iya, 8 sampai? Ibu ulangi, anak sekolah butuh tidur berapa jam?
2: 8 sampai 10 jam.
1: Oke, jadi harus tidur cepat supaya bangunnya juga tidak terlambat. Kalau kita tidur cepat, tubuh kita juga terasa segar. Benar tidak?
2: Benar.
1: Oke, sekarang yang keempat, menjaga kebersihan tubuh. Yang keempat itu apa?
2: Menjaga kebersihan tubuh.
1: Coba ulangi dari pertama. Satu.
2: Makan makanan yang bergizi.
1: Dua.
2: Berolahraga.
1: Tiga.
2: Istirahat yang cukup dan tidur yang cukup.
1: Empat. Menjaga
2: kebersihan tubuh.
1: Oke anak-anak, itu adalah 4 hal yang harus kalian lakukan setiap hari. Lalu Ibu ingin bertanya lagi nih, berapa kali kita harus mandi dalam sehari?
2: 2 kali.
1: Saat kapan itu?
2: Pagi dan sore.
1: Oke, luar biasa. Lalu selain mandi, apalagi yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan tubuh?
2: Gosok gigi.
1: Apalagi?
2: Cuci tangan.
1: Gosok giginya berapa kali?
2: 3 kali.
1: 2 kali atau 3 kali?
2: 2 kali atau 3 kali.
1: Iya, minimalnya 2 kali. Lalu pada malam hari sebelum tidur juga sebaiknya kita harus menggosok gigi. Oke anak-anak, tadi kalian sudah sebutkan menjaga kebersihan tubuh, salah satunya juga adalah mencuci tangan. Saat kapan kalian harus mencuci tangan? Iya, Freya, silakan.
3: Saat keluar dari kamar kecil.
1: Iya, saat keluar dari kamar kecil atau kamar WC. Yang berikutnya, iya, El, silakan.
4: Sebelum makan.
1: Sebelum makan.
4: Sesudah makan.
1: Iya, benar sekali. Iya, kita harus mencuci tangan saat sebelum makan, sesudah makan, dan ketika kita keluar dari kamar WC. Oke. Baik anak-anak, selain itu juga harus potong kuku. Mana kukunya? Wah, bersih-bersih kukunya. Terima kasih. Dan juga kita harus mengenakan pakaian yang bersih. Oke anak-anak, sudah mengerti? Sudah mengerti atau belum?
2: Sudah.
1: Anak-anak, ibu ingin bertanya lagi. Ada yang tahu cara mencuci tangan? Iya. El, silakan. Bagaimana caranya mencuci tangan?
4: Menggosok telapak tangan dan menggosok di luar tangan.
1: Menggosok tangan pakai apa?
4: Pakai sabun.
1: Iya, pakai sabun. Tepuk hebat untuk El. Tepuk hebat. El hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Ada lagi yang lain? Iya, Alika, silakan.
5: Basahi tangan dengan air, lalu menggosok dengan sabun, lalu membilas, keringkan.
1: Iya, menurut Alika, basahi tangan dengan air, lalu gosok dengan sabun. Setelah itu, bilas kembali dengan air bersih, dan terakhir, keringkan. Beri tepuk salut untuk Alika. Tepuk salut.
2: Salut.

0: Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia layak anak. Program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.
1: Halo anak-anak.
2: Halo juga Ibu.
1: Masih semangat? Anak-anak, sebenarnya ada 6 langkah mencuci tangan. Ayo semua tangan ke atas. Di depan badanmu. Oke. Yang pertama, tentunya kita basahi tangan dengan
2: air.
1: Ya. Lalu kalau pakai sabun cair, tuangkan sabun cair di telapak tangan. Oke. Setelah itu, kalau pakai sabun batang juga, gosok di telapak tangan terlebih dahulu sampai berbusa. Kalau pakai sabun cair, ratakan sabun dengan menggosokkan kedua telapak tangan. Coba ayo, gosokkan kedua telapak tangan. Begini. Iya. Setelah itu, langkah yang kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari kedua tangan secara bergantian. Seperti ini. Iya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari kedua tangan. Ayo, tadi punggung, sekarang telapak. Iya, benar sekali. Yang keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Seperti ini anak-anak. Oke, benar sekali Freya. Yang kelima sekarang, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Ya, seperti ini. Oke, benar sekali. Dan yang keenam sekarang, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar. Ya, diputar di telapak tangan kiri. Lakukan juga di tangan kanannya. Oke. Sudah bisa?
2: Sudah.
1: Iya. Ada berapa langkah?

0: sabun, kuman hilang, sehat selalu. Sama-sama ya. Ayo mencuci tangan. Cuci tangan pakai sabun, kuman hilang, sehat selalu. Luar biasa sekali. Halo anak-anak.
1: Hai juga ibu.
0: Walau-wana satu.
1: Sehat, kuat, dan ceria.
0: Apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh? Satu.
1: Makan makanan yang bergizi.
0: Dua.
1: Berolahraga.
0: Tiga.
1: Istirahat yang cukup dan tidur yang cukup.
0: Empat.
1: Menjaga kebersihan tubuh.
0: Iya, jangan lagi lupa. Yang pertama, makan makanan bergizi. Yang kedua, berolahraga. Yang ketiga, istirahat dan tidur yang cukup. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan tubuh. Anak-anak, ibu ada kuis nih. Kalian jawab cepat ya, bisa tidak?
1: Bisa.
0: Oke. Apa yang harus dilakukan sebelum makan?
2: Ibu.
0: Iya, langsung dijawab saja. Ibu ulangi. Apa yang harus dilakukan sebelum makan?
1: Cuci tangan.
0: Berapa kali mandi sehari?
1: 2 kali.
0: Sebutkan ini, pakai angkat tangan yang sekarang. Sebutkan satu makanan karbohidrat yang berasal dari daerah ND. Iya, Freya, silakan.
3: Ubi.
0: Ubi, ada lagi?
3: Jagung.
0: Iya, benar sekali. Semua jawaban kalian sangat tepat. Beri tepuk hebat untuk kalian semua. Tepuk hebat.
1: Ibu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren.
0: Anak-anak, mulai hari ini, mari kita janji bersama, kita akan jaga kesehatan dengan makan bergizi, olahraga, tidur cukup, dan selalu bersih. Supaya apa?
1: Sehat, kuat, dan ceria.
0: Coba ulangi, supaya apa?
1: Sehat, kuat, dan ceria.

0: quello vuole essere acceria. Anna quello vuole essere acceria. Aku anak SD Impres walaupun satu. Tubuhku kuat, hati selalu ceria. Makan jagung, ikan, sayur, dan buah. Setiap hari, aku berolahraga, tidur cukup, mandi bersih. Cuci tangan pakai sabun, agar kuman takut datang. Tubuhku sehat, semangat belajar tak pernah hilang. Anak walaupun sehat, kuat, dan ceria. Untuk ND, NTT, dan Indonesia. Walau warna satu.
1: Sehat, kuat, ceria. Terima kasih Alika yang sudah membacakan puisi. Tepuk salut untuk Alika. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semangat kalian pada hari ini. Ibu harapkan kalian selalu menjaga kesehatan. Anak-anak, sebelum doa penutup, mari kita nyanyi bersama lagu Aku Anak Sehat. Alvito bisa pimpin? Ayo, mantap, silakan.
2: Aku anak sehat. 3, 2, 1.

0: Oke, walau mana satu
1: sehat,
0: kuat, dan ceria. Sekarang mari kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Anak Michelle bisa pimpin doa.
2: Ibu guru dan teman-teman, ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati, hati kita untuk berdoa, dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama saya, agama Kristen. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal kegiatan kami sampai saat ini. Semoga apa yang kami pelajari bisa kami lakukan di kehidupan kami hari lepas hari. Kini saatnya kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau jaga kami dari perjalanan hingga ke tempat tujuan akhir kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja. Terima kasih. Amin.
0: Terima kasih Michelle yang sudah pimpin kita dalam doa. Oke anak-anak, pertemuan kita sampai di sini. Selamat siang anak-anak dan sampai jumpa.
1: Dah.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak RRI.
1: Idola Anak RRI.
3: Sampai jumpa di hari Minggu berikutnya.

bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

menyajikan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

0: nanti saya akan hadirkan ya berbagai informasi dan tentu saja lagu-lagu hiburan untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Pendengar dimanapun berada, tidak dipungkiri ya bahwa saat ini Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Karena di setiap daerah terjadi bencana ya, bukan hanya di daratan Flores ya, tapi juga di Pulau Jawa nih. Seperti yang diberitakan ya bahwa kemarin terjadi letusan Gunung Anak Krakatau. Nah, ada dua klaster sebaran abu vulkanik Krakatau ya. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkap ada dua klaster sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada hari Minggu ya. Pada hari ini nih 6 September 2026. Nah, sebaran abu ini terpantau bergerak ke arah Jakarta, Banten, Jawa Barat hingga seluruh wilayah Sumatera. Nah, berdasarkan informasi PVMBG dan juga VAAC Darwin serta analisis citra RGB Himawari 9 pada 6 September 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat, telah terdeteksi dua klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Nah, BMKG ya menyebut bahwa klaster pertama bergerak ke arah timur laut hingga selatan. Sebaran abu pada klaster ini terpantau dari permukaan hingga ketinggian 20 ribu kaki. Dan dengan arah pergerakan tersebut, bagian wilayah Jakarta dan sekitarnya masuk dalam area yang terpantau terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kondisi ini juga menjelaskan laporan mengenai abu vulkanik yang terlihat di sejumlah fasilitas dan wilayah pemukiman di Jakarta. Sementara klaster kedua terpantau bergerak ke arah barat daya hingga barat laut. Sebaran abu pada klaster ini mencapai ketinggian hingga 50 ribu kaki. BMKG terus memantau perkembangan sebaran abu vulkanik berdasarkan data pengamatan atmosfer dan citra satelit. Kondisi sebaran dapat berubah mengikuti dinamika atmosfer dan arah pergerakan angin.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
5: Hah? Masa iya?
4: Nih, kenalin.
5: Kamu maksudnya wanita itu?
4: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: apa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Jack. CJ Jack.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Jenny Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell.

0: setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kembali ke kabar sepak bola dalam negeri, hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang PRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one hand we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus, kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tapi tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Sementara itu gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
1: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit 15, namun eksekusi Zevalente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Abioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Diquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga berlatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
2: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
3: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
2: Some players play today their first game in Indonesia.
3: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
2: We play with a right back of 19 years old.
3: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
2: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
3: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
2: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
3: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
1: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap syukuri hasil ini.
4: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini, apalagi pertandingan ini tidak mudah. Ini pertandingan pertama juga, hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap syukuri.
1: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdul Iti Loli melaporkan selengkapnya.

0: tersebut.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.

berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim.

Terakhir datang dari cabang olahraga catur, pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.

0: duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin. Sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin aja Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat setor ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang bakatnya bisa.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antara instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray? Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Ketika ini kami tidak lakukan, bagaimana dengan generasi dan anak cucu yang akan datang?
1: Musibah sago anak abu tanam olah, imun loza gaya ketona. Sipo sago moga kami anak abu.
2: Dalam tradisi dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Nagikeo, Flores, Nusa Tenggara Timur, terdapat suatu jenis olahraga tradisional yang mirip dengan tinju konvensional. Masyarakat setempat menyebutnya atu atau tinju adat. Atu atau tinju adat merupakan sebuah atraksi budaya sebagai salah satu rangkaian acara adat untuk memperingati hari menanam hingga panen kebun. Biasanya atu dilakukan pada bulan-bulan tertentu sesuai kalender adat. Dan bulan tersebut merupakan masa memanen. Selain itu juga merupakan bagian integral dalam rangkaian adat Nagikeo dan Ngada yang sudah berlangsung berabad-abad. Atu wajib dilaksanakan di Kisah Nata atau alun-alun, rumah adat atau Saowaja yang merupakan pusat dari aktivitas adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Di tengah-tengah Kisah Nata itu terdapat tugu kayu bercabang dua yang dipancang di atas batu bersusun atau yang diberi nama Peo yang melambangkan persatuan dan persekutuan masyarakat. Untuk masyarakat Natalia, Desa Raja, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagikeo, sehari sebelum atu digelar, seluruh masyarakat memadati Kisah Nata dan merayakan malam itu dengan pertunjukan seni musik dan tari atau dero. Atu menjadi tontonan yang menarik karena setiap wilayah, baik perwakilan dari Nagikeo maupun kabupaten tetangga seperti Kabupaten Ngada, sama-sama mengirimkan wakil terbaiknya untuk beradu cepat tangkas dalam duel antar lelaki itu. Proses menuju atu atau tinju adat harus diawali dengan rangkaian ritual adat yang dilakukan oleh para tokoh adat dari 7 suku di Kampung Natalia. Ritual adat diikuti masyarakat dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Rangkaian acara diawali dengan ritual adat Kose oleh suku Nau dan suku Vozo Bena. Kose artinya panggang atau bakar. Semua makanan, baik nasi maupun daging yang akan dinikmati dalam acara ini harus dibakar dengan menggunakan bambu atau disebut nasi atau daging bambu bakar. Ritual adat Kose diakhiri dengan memerciki air kelapa muda kepada masyarakat yang mengikuti acara dan dibelahnya kelapa muda oleh tokoh adat yang memimpin acara. Belahan kelapa inilah yang dapat menentukan baik atau buruknya hasil perkebunan atau pertanian masyarakat selama setahun.
3: Asa, dua, telu, butu, lima pisah.
2: Ritual adat Kose menurut tokoh adat Natalia, Bapak Gaspar, merupakan ritual makan bersama yang dilaksanakan di tempat tertentu pada pagi hari dengan meminta restu arwah leluhur untuk kelancaran acara dan kehidupan selanjutnya yang dipimpin oleh tokoh adat.
0: Ritual intinya adalah makan minum bersama dengan tujuan hanya satu tapi tiga bagian. Pertama adalah bagaimana kita minta kehadiran arwah nenek moyang untuk hadir bersama kita. Yang kedua, kita minta dukungan doa restu dari mereka untuk kita semua. Tentu terlepas dari itu, dalam sapan adat saya sudah katakan agama dan budaya kita satu, kita menyatu. Lebih dari itu, hal-hal yang tidak baik, yang tidak bagus di dalam persatuan dan kesatuan dan kekuatan di dalam kita semua, itu yang kita akan buang dalam acara adat seperti tadi, istilahnya dalam fadih.
2: Setelah acara kusih, rombongan tokoh adat dan masyarakat bersama-sama kembali ke rumah adat dan dilanjutkan dengan ritual berikutnya, lo geda, dengan diiringi bunyi gong gendang yang ditabuh para lelaki dengan mengenakan pakaian adat Nagikeo.
0: Lanjutan dari itu, setelah kose, kan kita ke sini. Begitu sampai di sini rumah, ini rumah adat. Tentu belum ada titiknya, tetapi itu masih ada lanjutan kegiatan seperti lo geda. Lo geda artinya semua anggota suku dalam suku wajib kita turun untuk mengurus, mengatur dengan catatan logeda, artinya kita bawa padi, ya padi lama. Padi lama yang dimaksud adalah untuk kita simpan lagi sampai dengan tahun berikut, tahun depan lah. Dengan catatan yang lain sudah habis, itu secara ritual baru kita gunakan yang namanya wajibunga. Artinya ketika yang lain sudah habis semua, baru kita manfaatkan yang itu menjelang panen pertama, itu yang akan kita ambil menjadi tanda panen pertama lah. Tapi panen bukan dari kebun, tapi panen yang lagi kita simpan dari mogaipe, taco-coo yang kecil-kecil. Kita wajib bunga, artinya kita mulai tumbuh pertama, kita mulai makan pertama, karena sisa yang semua sudah habis, tapi secara adat kita masih simpan, walaupun masih sedikit-sedikit. Lebih dari itu tadi, apa yang sudah dilakukan bersamaan tadi, via sue, kami kan geugele secara hukum adat, itu benar. Mengapa kami lakukan itu? Tentu dulu monanaya go apa istilahnya suku doi ya, tapi kami deko iname bukajo to pernah telese memolo yang kita moneko apa bevea geune esue memolo, tetapi punya nilai bahwa karena ko ola perlu, karena kebutuhan. Dari kebutuhan itu tadi, ya tidak ada persoalan di dalam, ada kesulitan siapapun dilayani berdasarkan ilo pun nebu. Karena pun nebu kita segodoi mona parter. Lalu kegiatan yang dilakukan di bawah dari kose sampai dengan yang saya lagi jelaskan ini adalah baru dua suku dari tujuh suku. Itu baru Nau dan Wozobana. Tetapi ketika ada keterkaitan, karena dari tujuh suku ini kami adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari tujuh suku tadi, Kue, Gajah, Eza, Nau, Wozobana, Tadatua, Adamude, dalam ritual tentu ada keterkaitan.
2: Setelah logeda, acara dilanjutkan oleh lima suku lainnya yang masih dalam satu kesatuan, ditandai dengan arakan rombongan yang membawa ayam, babi oleh suku Gajah. Suku Demu membawa pakaian pelengkap untuk pria bertanding dalam etu seperti kain ikat kepala yang dalam bahasa daerah setempat disebut sada, hoba, dan podi ulu mengitari peo. Sedangkan suku Kue, Eza, dan Tedadua melanjutkan ritual logeda.
4: Suku Gajah siap-siap setelah namun kepada selesai. Tinggal dari sini yang terkunjung ke Gajah, mulai dengan ritualnya dari Gajah.
5: Iname, Bukajo, Kazi family, Tidak Kue, Gajah, Eza, Nau, Kujubana. Dada matabe tema kami, nada miu, perkenapin kami, kami muka ubi, mau pekeo. Mari kita sama-sama.

0: Nah, dari keterkaitan tadi, apa yang kami lakukan ke atas itu ada connect, artinya sambung dengan puzzle gajah. Dari gajah kami pudia nawozo bananuka zele sibane eta gajah soune anamanu ne mogavavi ya kalua ate kalua manu demu sou de moga sada de moga ko poguulu apa pudiulu de mune oba untuk ti atatu pudia kami nau ne evo bana dia sama kami deo hanya kasavali ne li evo ato ala tatau atu ala tinju itu namanya li evo hanya kami deo saling mengisi dan saling melengkapi. Setelah kegiatan tadi selesai, pasti belum selesai, maka hari ini lanjut dengan yang namanya lo geda. Karena lo geda pertama nawozobena dilanjutkan gajah beine anavavi ne manu. Sesudah itu dilanjutkan lagi lo geda kue dengan eza. Dari situ semua ketika itu nipeka im selesai, kita lanjutkan dengan kegiatan adat dengan nama-nama suku yang saya sebutkan tadi. Nau dan wozobena kami doapai eza tukutunu, gajah lanjutkan dengan fea dan ya istilah tukutunu juga termasuk kue.
1: Kalau fea, kata fea ini adalah bahasa adat fea, tapi kalau kita itu berarti kita mau menyanyikan syair dan lagu tentang hasil peroleh selama setahun. Jadi hasil-hasil yang kita itu kita buatkan dalam syair dan lagu. Itu mulai bahkan itu mulai dari jagung, segala macam ubi-ubian, sampai hewan-hewan, hama, itu juga kita nanti kita buat di syair dan lagu. Nah, kalau hama itu nanti kita ditolak di waktu zoka. Itu di kelompok suku gajah. Iya. Itu semua anggota suku, yang laki-laki yo. Nah, yang perempuan itu di dapur. Nah, yang bisa duduk situ hanya bapak-bapak dan pokoknya yang laki-laki. Setelah selesai fea, kita masuk ke acara bahasa daerahnya Tika Pati Inu untuk nenek moyang yang namanya itu Kamanu. Kamanu dalam arti kita memberi makanan untuk leluhur. Nah, seperti itu. Karena mungkin pada saat ini mereka bersama kita di sini. Itu dilakukan oleh anggota suku yang laki-laki saja.
2: Si posago anak abu tanah maola, imu loza gaya ketona. Si posago moga kami anak abu, ta jaga ko ada tanah, ada tak gajah, mo mae salah. Poa zuamai kami outei nukaka, kami penibi lesingai. Lo olo bila lalu lomo, biala bila kata mana. Mai sai temamiu tengah obeo, mona beo, temas miu ka papa ha inu papa datang.
1: Nah, sedangkan setelah makan arat ini tadi yang namanya feti tadi itu dilantukan dengan nalomedi. Nalomedi ini sudah tergabung dengan anaweta. Anaweta datang bawa moke, bawa ayam. Nah, jadi pada momen ini mereka harus datang bawa moke dan ayam. Setelah makan di situ, kita utus salah satu anggota suku di sini bawa api yang kita bakar di situ. Jadi api walaupun di sana banyak, tapi api harus dari sini. Nah, jadi pergi bakar di bawah. Nah, di situ baru mereka datang bisa tandak atau namanya teke tadi. Ya, teke atau dero. Nah, itu dengan sendirinya pasti datang itu. Biasanya sampai pagi, sampai matahari naik juga. Setelah sampai siang itu, yang masih ada ritualnya suku gajah tadi. Masih ada satu ritual itu namanya jebu tadi. Sebelum ke jebu, kami juga kasih makan dulu. Seperti ini, nenek moyang dulu memberi petunjuk bahwa kita ke sana punya maksud. Dalam arti, kita meminta petunjuk bahwa yang ke tahun depan ini apa kita memperoleh hasil seperti tahun ini atau tidak. Seperti itu. Ada hasil nanti di tahun depan. Udangnya bagus, makanan juga kita bagus juga.
0: Nah, dari itu semua, sebentar, sudah pasti malam ini akan terjadi kegiatan tanda atau teke. Kalau teke di sini tidak sekedar teke, tapi kita pakai ritual. Dengan catatan, kita loweke, dodoweke, cepu api, pu, rel gajah. Dari gajah. Ketika dari gajah lo cepu api, kita mulai dengan teke. Tetapi tentu sebelum itu, gong gandang dibunyikan, bilaso, ya laba paka tuh, goeng. Laba paka goeng. Sesudah itu ketika orang sudah datang semua keluarga kita papa oko usaha ada yang selesai, kita lanjutkan go gendang tidak mungkin dibunyikan kerana kita lanjutkan dengan tandak atau teketri. Artinya kegiatan sampai dengan sebentar malam.
3: Setelah rangkaian ritual adat selesai, keesokan harinya dimulai dengan etung atau tinju adat. Atraksi tinju adat atau etung di Kampung Natalia dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama dilaksanakan etung jo'o atau tinju adat bagi anak-anak, dan pada hari kedua dilaksanakan etung meze bagi remaja dan orang dewasa. Jika pada tinju konvensional boleh bertinju bebas tanpa kendali dari pihak luar, maka dalam etu para petarung bertanding di bawah kendali penuh pihak luar dan dilakukan dalam loka etu atau arena tinju yang sudah disiapkan khusus di halaman rumah adat. Para petarung menggunakan sebuah benda keras dari kayu atau pohon enau yang dibuat membulat dan sejengkal panjangnya. Alat yang dijadikan senjata itu selalu tergenggam erat di tangan mereka yang disebut Lie Woe, dan mereka hanya boleh memukul menggunakan satu tangan, sementara tangan yang lainnya untuk menangkis serangan. Di belakang para petarung selalu ada orang yang mendampingi dengan memegang kain yang terikat kuat pada badan petarung. 2 orang ini dinamakan Sike atau Sipe atau pengendali laju pergerakan para petarungnya. Sike atau Sipe ini sangat berperan dalam memainkan ritme pertarungan, menarik, melepaskan petarung untuk tetap maju menghajar lawannya. Kemudian ada Seka atau wasit yang juga berjumlah 2 orang sebagai penghalau, penengah, juga memancing 2 petarung ini untuk segera saling menghajar. Bila para petarung belum mulai beradu jotos, Seka menghentakkan kaki semacam memberitahu para petarung agar segera melepaskan serangan, namun juga sebagai penghalau atau menahan tangan petarung bila dirasa lawannya sudah terkena pukulan atau menghajar membabi buta. Yang menarik dalam etung meze pada hari kedua, pemuda dan orang dewasa yang merupakan petarung-petarung hebat dari berbagai suku yang ada di Nagikyo dan dari kabupaten tetangga seperti Ngada turut meramaikan loka etung atau arena tinju. Calon lawan dari masing-masing petarung dipilih sesuai kemauan dan kesanggupan petarung, dengan seorang lelaki sebagai perantara antara kedua kubu hingga terjadi kesepakatan tiap lawan tandingnya. Puluhan pemuda silih berganti memasuki arena dengan semangat tinggi untuk mengalahkan lawan. Riuh gemuruh suara penonton bergema saat adu jotos kedua petarung dimulai. Adu kekuatan kedua petarung ini berhenti bila keduanya mengisyaratkan untuk tidak melanjutkan lagi. Pada akhir pertandingan, para petarung kembali berpelukan dan berdamai serta melambaikan tangan kepada penonton sebagai ungkapan rasa terima kasih atas dukungannya. Hal ini melambangkan sikap atau simbol perdamaian, persaudaraan dan persatuan. Kalau dalam pertandingan ada yang terluka, berdarah atau jatuh, biasanya mereka akan kembali disembuhkan melalui ritual adat khusus pada hari ketiga atau hari terakhir yang dinamakan Zoka, yang dilakukan oleh para tokoh adat dari suku Gajah yang ada di Kampung Natalia. Tokoh adat Natalia, Yohanes Don Bosco Pitawea, mengatakan kegiatan tinju adat yang terjadi di Natalia merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat adat Natalia. Menurutnya, kegiatan ini dilakukan untuk lebih meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalia dan untuk mencari tahu arah hidup masyarakat adat ke depannya.
4: Iya, artinya kegiatan tinjau adat yang terjadi di Natalia ini merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilakukan oleh warga masyarakat adat Natalia, yang mana kegiatan ini untuk memperingati, untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalia, dan untuk mencari tahu bagaimana arah kehidupan mereka ke depan. Sehingga saat itu hal-hal di saat yang mereka lakukan bisa menentukan arah. Apa di tahun berikutnya punya panen yang baik atau tidak, itu sangat tergantung, menurut keyakinan sangat tergantung ketentuan adat yang mereka lakukan saat ini.
3: Hal yang sama juga diungkapkan Kabid Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo, Edi Duewoi.
5: Tema besar dari tinju adat adalah healing event atau kegiatan yang lebih kepada purifikasi, mendamaikan kembali, mempersatukan kembali segala hal yang sudah salah, sudah retak atau buruk di tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan hanya kepada yang namanya selebrasi atau perayaan syukuran saja, tetapi rangkaian ritual etu itu sendiri sebenarnya lebih mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa saling memaafkan dan lebih bisa saling mengasihi antara sesama kita. Karena dari rangkaian ritual itu sendiri, lebih banyak warga atau masyarakat yang memiliki ritual tersebut melatih diri untuk sabar, untuk bisa saling memahami, untuk apa adanya dalam kehidupan sederhana, tidak berlebih-lebihan, bagaimana kita menghargai para leluhur kita, menghargai sesepuh kita yang dalam bahasa daerah disebut dengan Mbuk Kajo kita, yang telah mendahului kita. Kita mengingat mereka, mengenang mereka, turut merayakan kegiatan itu, atau mengajak mereka untuk turut hadir, untuk turut mendukung kegiatan ritual tersebut. Dan tinjunya sendiri sebagai puncak dari acara itu juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa saling mengasihi atau saling berdamai kembali, menahan emosi. Kita perlu orang lain untuk bisa melerai kita. Perlu orang lain untuk bisa memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan arahan, sehingga kita bisa berdamai lagi, bisa mengurangi rasa sakit hati kita,

Tinju yang berlaga akan duduk bersama, melakukan ritual yang namanya ritual perdamaian, makan bersama, bergembira bersama, untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan ritual tinju adat tersebut. Jadi demikianlah kira-kira gambaran tentang tinju adat di Kabupaten Nagekeo yang dilaksanakan di 31 kampung adat sepanjang tahun, dari daerah selatan, kemudian bergerak ke daerah tengah, dan berakhir di daerah utara.

itu bagi orang Nagikyo bukan sekedar olahraga yang hanya untuk dipentaskan semata. Lebih dari itu, itu merupakan atraksi seni budaya daerah, warisan turun-temurun yang dipentaskan sebagai ungkapan puji syukur dan persembahan kepada bumi tempat berpijak yang telah menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat.

dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI ND menghadirkan moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis.

toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRIND, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, kain tenun songke ini sering dijadikan sebagai selempang tiba meka atau selendang atau kain upacara penyambutan tamu. Nah, makna simbol-simbol dalam tenun songke ini serta perkenalan tentang keaslian songke sebagai warisan budaya asli daerah Manggarai. Nah, fungsi dan makna songke menjadi simbol kesatrian, simbol kesakralan ya, dalam interaksi simbolik yang ditandai dengan penggunaan songke pada setiap upacara adat di daerah Manggarai. Dengan penggunaan songke tanpa memandang status sosial, hal ini ditunjukkan dengan makna yang terkandung dalam masing-masing makna motif songke, yaitu motif sui, motif mata manuk, motif wela ngaweng, motif wela runo, dan motif tala dan juga motif ranggong ya, bermakna selalu rajin dan juga selalu jujur dalam melakukan sesuatu. Kain songke diyakini juga sebagai panduan atau pedoman bagi kehidupan masyarakat daerah Manggarai sekaligus sebagai bentuk menjaga warisan budaya asli daerah Manggarai. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, Towe Songke atau Nae Songke ini merupakan kain tenun asli daerah Manggarai. Masyarakat Manggarai juga menyebut songke dengan lipa. Dalam penggunaannya, towe atau lipa dipakai dengan tengge towe songke dan untuk perempuan disebut dengan deng towe songke. Kain tenun songke ini menjadi tenunan asli dan khas Manggarai yang lokasikan pada Pulau Flores bagian barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan lebih tepat lagi di Desa Batu Cermin Manggarai Barat. Desa Batu Cermin ini merupakan salah satu desa di Kabupaten Manggarai Barat yang masih melekat akan budayanya dan sering dijadikan lokasi untuk pementasan budaya lokal. Salah satunya sebagai rumah produksi kain tenun songke Manggarai. Sarung atau kain tenun songke Manggarai ini juga tidak luput dari prakarsa yang syarat akan makna. Makna yang terkandung pada setiap corak kain menjadi wujud karya warisan budaya yang kaya akan seni sehingga menarik untuk menemukan titik temu antara makna simbolis yang ada di setiap motifnya. Kain songke juga sering dipakai untuk berbagai ritual atau upacara adat seperti saat kelas atau kenduri, membuka rending atau ladang baru, hingga saat nempung atau musyawarah. Nah, kain songke juga dimanfaatkan sebagai belis atau mas kawin dalam upacara adat pernikahan di Manggarai. Di samping itu juga pendengar, kain tenun songke ini sering dijadikan sebagai selempang tiba meka ya, atau selendang atau juga kain upacara penyambutan tamu. Nah, motif-motif juga beragam ya. Penggunaan kain songke dalam setiap acara adat di Manggarai Barat melekat dengan budaya kearifan lokal setempat ya, yang sudah menjadi warisan budaya. Nah, menurut pandangan interaksi simbolis, maknanya merupakan suatu objek sosial serta sikap dan juga rencana tindakan yang merupakan sesuatu yang terisolasi satu sama lain.

0: Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh Bu.
2: Ini ya Mas.
1: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya, Mar. Gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa

Pendengar dimanapun berada, menurut pandangannya interaksi simbolis makna yang merupakan subjek suatu objek sosial serta sikap dan juga rencana tindakan merupakan sesuatu yang terisolasi ya satu sama lain. Nah, berdasarkan data asosiasi kelompok usaha Manggarai Barat ya, kain tenun ini setiap tahunnya mencapai 66 ribu kain songke. Nah, untuk keseluruhan wilayah Manggarai diperkirakan sekitar 200 ribu kain diproduksi setiap tahunnya ya, untuk kebutuhan adat di masing-masing tempat. Maka dari itu, untuk mempertahankan nilai budaya yang ada pada setiap corak kain seperti simbol-simbol yang melambangkan makna budaya setempat agar tetap terjaga dan selalu menjadi sebuah warisan budaya yang agung dan berdasarkan pemanfaatannya, makna simbolik motif khas sarung Manggarai ini ya dicerminkan pada setiap kain tenun songke Desa Batu Cermin Manggarai Barat. Nah, selain karena tersirat makna di setiap simbol motif kainnya, terdapat juga hal lain yang menarik ya, untuk menarik dan juga secara mendalam mengenai kain tenun ini, yaitu untuk mempublikasikan kepada masyarakat secara luas ya tentang sarung tradisional sebagai warisan budaya yang juga harus dijaga dan diharapkan bisa menumbuhkan keingintahuan tentang kain sarung tenun tradisional untuk menciptakan minat maupun bakat-bakat baru masyarakat Manggarai dan juga dunia agar tumbuh kembali hasrat menciptakan karya inovatif serta melestarikan warisan budaya agar tetap eksis di era yang semakin semakin maju atau berkembang.

0: Mensana Incorpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana Incorpore Sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Don, ada cerita.

0: jadi pacarnya abang?
1: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah,
0: sama cantik. Hey.
3: Doni.
4: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
5: Ya, Bu.
0: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, dulu kain tenun Songke Manggarai pada umumnya berwarna neni atau miteng atau hitam ya, yang berasal dari warna alami arang dan juga pohon nila. Nah, penggunaan warna neni atau miteng pada zaman tersebut karena filosofi yang sudah dipercaya masyarakat Manggarai yang bermakna sangat dalam tentang kebesaran dan keagungan orang Manggarai serta kepasrahan bahwa semua manusia akhirnya akan kembali pada Yang Maha Kuasa. Jika pada saat itu hampir semua masyarakat Manggarai rumahnya berlantai tanah ya, sehingga dipercaya penggunaan warna hitam untuk mengurangi kotor pada kain ketika sedang nempung atau bermusyawarah dan ketika sedang lejong atau berkumpul. Kain tenun Songke pada masyarakat Manggarai dari dulunya sudah menggunakan Songke sebagai kain untuk kelengkapan pada setiap upacara adat. Nah, fungsi kain Songke berdasarkan sejarah bahwa kain zaman dulu itu digunakan oleh masyarakat pada setiap tombo adak atau upacara adat seperti saat ciar cempu atau pemberian nama pada bayi, mas kawin atau masuk minta, atau penti atau upacara syukuran panen, rending atau membuka ladang baru, tinghang atau memberi makan pada leluhur dan juga nempung atau musyawarah. Nah, tombo adak atau semua upacara adat ini, penggunaan kain tenun Songke juga digunakan untuk aktivitas sehari-hari karena masyarakat Manggarai dulunya bahkan hingga sekarang ya, setiap lejong atau berkumpul atau menjenguk atau berkunjung sesama selalu menggunakan kain Songke karena dianggap sopan atau diabaweki atau pembawaan diri yang baik. Nah, Songke ini juga bisa dipakai untuk menyembuhkan penyembuhan ya ketika sakit serta bisa menjadi alat atau perantara untuk mengusir kuasa roh jahat atau setan karena Songke asli yang menggunakan benang dari kapas dipercaya mempunyai harum khas yang membantu mengusir setan. Nah, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya ulasan kita mengenai simbolik kain tenun Songke ya yang berasal dari Manggarai Barat nih khususnya di Desa Batu Cermin.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan, Minggu 6 September 2026 bersama saya Ricardo Scotta. Informasi pertama, pemerintah Kabupaten Nagekeo mulai mengarahkan penanganan pada penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan memasuki tahap kedua masa tanggap darurat sebagai bagian dari upaya pemulihan warga terdampak. Laporan Nicolaus Makomeli.
2: Pemerintah Kabupaten Nagekeo mulai mengarahkan penanganan pada penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan memasuki tahap kedua masa tanggap darurat sebagai bagian dari upaya pemulihan warga terdampak. Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada menjelaskan, hunian sementara menjadi salah satu kebutuhan utama bagi warga yang belum dapat kembali tinggal di rumah. Pemerintah juga menyiapkan kebutuhan berupa terpal, karpet, selimut, dan natura. Penyediaan hunian sementara diharapkan memberikan tempat tinggal yang lebih layak selama warga menunggu penanganan rumah mereka. Dukungan kebutuhan dasar juga tetap diberikan untuk memastikan masyarakat dapat menjalani masa transisi pasca bencana.
3: Rencana pemerintah program penanganan setelah pasca bencana kita akan ada rehat rekon. Program rehat rekon itu berlangsung selama 3 tahun. Sehingga yang tadi saya bilang ada pembangunan-pembangunan tentu tidak mudah kita bangun dalam 1-2 bulan depan apalagi menjadi buah rumah, tapi secara bertahap kita akan memberi prioritas kepada yang lebih diperlukan. Mekanisme sebentar itu akan diatur oleh penanggung jawab masing-masing. Kalau yang dari posko itu sudah matras, ada tikar, ada selimut, ada terpal, ada
2: Pemerintah Kabupaten Nagekeo berharap kepulangan warga dapat menjadi awal pemulihan kehidupan masyarakat setelah gempa. Pendampingan pemerintah dan dukungan berbagai pihak akan terus diperlukan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara bertahap. Pemulihan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara, pemerintah juga perlu memastikan warga terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi setelah kondisi mulai membaik. Dengan penanganan yang dilakukan secara bertahap, pemerintah berharap masyarakat dapat kembali membangun kehidupan secara perlahan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses pemulihan masyarakat Nagekeo setelah bencana gempa. RRI ND Nicolaus Makomeli melaporkan.
1: Perum Bulog Cabang Maumere menyiapkan permintaan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP untuk penanganan bencana alam di Kabupaten Sika sebanyak 28 ton 405 kg. Laporan Rufinus Fula.
4: Kesiapan tersebut disampaikan Kepala Bulog Cabang Maumere Martin Luther sesa saat dikonfirmasi RRI melalui telepon seluler pada Jumat 28 Agustus 2026. Martin mengatakan Bulog siap memenuhi kebutuhan bagi masyarakat terdampak bencana sesuai dengan jumlah yang diajukan pemerintah. Saat ini Bulog Cabang Maumere telah menyalurkan beras CPP bencana alam sebanyak 15 ton 890 kg. Selain beras CPP bencana alam, Bulog Cabang Maumere juga menyiapkan cadangan beras dari Kementerian Sosial untuk kebutuhan tanggap darurat pasca gempa. Total bantuan beras yang tersedia dari Kementerian Sosial sebanyak 5 ton. Beras tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam masa tanggap darurat pasca gempa.
5: Rencananya 28 ton 405 kg, tapi berdasarkan hasil koordinasi dengan Ibu PLT Sekda tadi pagi bahwa kemungkinan akan ada penambahan, permintaan penambahan. Karena setelah bencana darurat ini kemudian nanti kan ada masa transisi darurat ya dan pasca darurat itu sendiri.
4: Untuk bantuan pangan masyarakat periode Juli, Agustus dan September Bulog Cabang Maumere juga telah menyalurkan sebanyak 153 ton beras. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 42.172 kepala keluarga yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Sika. Secara keseluruhan, Bulog menyiapkan sebanyak 1.281 ton beras untuk program bantuan pangan masyarakat pada periode tersebut. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan sasaran penerimaan di setiap wilayah. Martin memastikan stok beras yang tersedia di gudang Bulog Maumere masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan pangan juga diperkuat dengan kedatangan pasokan beras dari luar daerah. Saat ini sebuah kapal dari Nusa Tenggara Barat dengan muatan 200 ton beras masih bersandar di Pelabuhan Muring. Selain itu, terdapat 10 kontainer berisi beras dengan kapasitas masing-masing 25 ton masih berada di Pelabuhan Lorensai Maumere. Beras tersebut belum seluruhnya dipindahkan ke gudang karena kapasitas penyimpanan Bulog Maumere masih penuh. Hingga saat ini, total persediaan beras yang tersedia mencapai sekitar 1.950 ton. RRI Endorfin Svula melaporkan.
6: Perum Bulog Cabang Ende mencatat penyerapan beras lokal dari petani dan mitra hingga saat ini mencapai 18 ton 500 kg. Jumlah tersebut terus digenjot untuk memenuhi target penyerapan beras lokal tahun 2026. Laporan Suimam.
7: Kepala Kantor Bulog Cabang Ende, Rizky Paji, mengatakan target penyerapan beras lokal tahun ini berada di kisaran 30-an ton. Pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai dengan dukungan petani dan mitra pemasok beras di wilayah Ende. Menurutnya, Bulog masih membuka kesempatan bagi petani maupun mitra yang ingin menjual atau memasukkan beras hasil produksi lokal ke gudang Bulog Cabang Ende. Beras yang diserahkan akan dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram di pintu gudang. Rizky menjelaskan, penyerapan beras lokal merupakan bagian dari upaya Bulog dalam menyerap hasil produksi petani sekaligus memperkuat ketersediaan beras. Karena itu, petani dan mitra yang memiliki beras sesuai ketentuan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut.
8: Saat ini kami sudah penyerapan untuk lokal ini sebanyak 18 ton 500. Target kami itu sekitar 30 ton. Mudah-mudahan bisa tercapai lah untuk tahun ini. Tapi ya kami tetap berusaha. Nanti bagaimanapun juga kan terhadap iklim sekarang ini juga dan terhadap panen dari masyarakat Ende ini kami tetap berusaha untuk menyerap.
7: Ia melanjutkan, Bulog Cabang Ende berharap semakin banyak beras produksi lokal yang masuk ke gudang sehingga target penyerapan dapat tercapai. Langkah ini sekaligus memberikan ruang bagi hasil panen petani untuk masuk dalam pengadaan beras Bulog.
6: Cegah kelumpuhan ekonomi. Ketua Komisi 11 DPR RI, Mukhammad Misbakun, mendorong relaksasi kredit bagi korban gempa Flores. Selengkapnya, Ferryso melaporkan.
9: Upaya pemulihan masyarakat terdampak gempa Flores tidak hanya menyangkut kebutuhan logistik dan tempat tinggal, tetapi juga keberlangsungan ekonomi warga. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mendorong adanya kebijakan relaksasi kredit dan restrukturisasi pinjaman bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 lalu. Dorongan tersebut disampaikan Misbahun saat mengunjungi posko bencana gempa di lapangan Robo, Desa Ranaka, Kecamatan WRI, Kabupaten Manggarai. Dalam dialog bersama warga, persoalan beban cicilan dan pinjaman perbankan menjadi salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, kondisi warga yang sedang menghadapi dampak bencana membutuhkan kebijakan khusus agar kewajiban kredit tidak semakin menekan kehidupan mereka. Misbahun menegaskan Komisi 11 DPR RI akan membawa persoalan tersebut untuk dibicarakan dengan perbankan termasuk Bank Himbara maupun lembaga keuangan lainnya yang memberikan pinjaman kepada masyarakat terdampak. Jika kebijakan relaksasi berada dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, DPR RI akan mendorong agar kajian dan langkah konkret segera dilakukan termasuk kemungkinan restrukturisasi utang bagi korban gempa.
10: Ini tanggung jawab kami untuk mengkomunikasikan dengan para Bank Himbara atau siapapun yang berkaitan dengan pemberian kredit tersebut wilayah bencana. Sehingga nanti kalau aturannya itu di Otoritas Jasa Keuangan, maka kita akan mengambil konsep itu secara keseluruhan terhadap daerah terdampak bencana. Oke ya, upaya melakukan relaksasi di sana.
9: Menurutnya, keringanan pembayaran kredit menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kelumpuhan ekonomi lokal pasca bencana. Negara, kata Misbahun, tidak boleh hanya hadir dalam pemenuhan kebutuhan darurat seperti pangan dan tempat pengungsian, tetapi juga harus memastikan masyarakat memiliki ruang untuk memulihkan kehidupan ekonomi mereka. Dengan adanya relaksasi, warga diharapkan memiliki waktu dan kemampuan untuk kembali membangun usaha serta memenuhi kebutuhan keluarganya. Misbahun mengatakan pemulihan ekonomi merupakan bagian penting dari proses kebangkitan masyarakat Flores setelah bencana. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI akan mendorong koordinasi cepat antara OJK dan lembaga-lembaga keuangan di daerah agar persoalan kredit masyarakat dapat segera mendapat solusi. RRI Ende Ferryso melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Ende memasuki fase kedua masa tanggap darurat dengan mulai mengarahkan penanganan bencana ke tahap pemulihan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Laporan Rufinus Wula.
11: Langkah ini dilakukan sesuai arahan Bupati Ende dengan mengerahkan tim teknis yang telah dibentuk untuk melakukan pendataan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Marcellus Aklianus Meta mengatakan tim teknis tersebut telah mendapat bimbingan teknis terkait tata cara pengklarifikasian tingkat kerusakan bangunan. Hal itu disampaikan Marcellus kepada RRI pada Selasa 1 September 2026. Menurut Marcellus, tim teknis dijadwalkan menyebar ke seluruh desa untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kerusakan yang telah dilaporkan. Pendataan juga mencakup rumah-rumah warga yang kemungkinan belum masuk dalam laporan camat maupun kepala desa. Ia menjelaskan verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi kerusakan rumah di lapangan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan pemerintah. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
12: Baik, terkait dengan masa tanggap darurat fase kedua ini, pada masyarakat Kabupaten Ende dapat kami sampaikan fokus Pemda Kabupaten Ende sesuai arahan Bupati, yaitu kita mulai masuk ke tahap pemulihan untuk rumah-rumah yang rusak dengan mengirimkan tim teknis yang kemarin sudah dibentuk oleh Pak Bupati, sudah mendapatkan juga bimbingan teknis tata cara pengklasifikasian kondisi rusak di lapangan untuk mengambil atau melakukan verifikasi dan validasi data yang sudah dilaporkan oleh Bapak Desa maupun yang terlewatkan, semua akan kita coba klarifikasi di lapangan. Selain pemulihan rumah, fokus kita sekarang yaitu kemudian persiapan untuk melakukan kajian kebutuhan pasca bencana, kemudian penyusunan setelah transisi darurat nanti kita lakukan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana, akan meliputi beberapa sektor. Himbauan kami kepada masyarakat, kita sudah mulai bisa memulihkan diri dari trauma gempa ini. Kita memasuki fase peluruhan gempa setelah gempa puncak. Ada memang ribuan gempa susulan, namun intensitas maupun frekuensinya semakin melandai.
11: Selain pemulihan rumah warga, pemerintah Kabupaten Ende juga mempersiapkan kajian kebutuhan pasca bencana. Kajian tersebut menjadi bagian dari penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah sektor. Marcellus mengatakan dokumen tersebut diperlukan agar proses pemulihan dapat dilakukan secara terarah dan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah terdampak. Pemerintah daerah juga terus menyiapkan tahapan penanganan setelah masa tanggap darurat berakhir. Ia menghimbau masyarakat untuk mulai memulihkan diri termasuk dari trauma yang muncul setelah gempa bumi. Menurutnya pemulihan psikologis masyarakat menjadi bagian penting dalam mengembalikan aktivitas warga secara bertahap. Sementara itu, proses pemulangan pengungsi ke rumah masing-masing akan disertai dengan penyaluran bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar. RRI Endervinus Fula melaporkan.
6: Penguatan layanan kesehatan menghadapi bencana tidak cukup hanya dengan regulasi. Proyek Mentari mendorong pemerintah daerah dan berbagai pihak memperkuat simulasi, koordinasi, serta pedoman teknis agar pelayanan kesehatan tetap berjalan saat bencana terjadi. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
13: Kabupaten Flores Timur perlu memastikan berbagai regulasi penanganan bencana dan perubahan iklim tidak berhenti sebagai aturan di atas kertas. Pemerintah daerah bersama lintas sektor perlu menerjemahkan regulasi tersebut ke dalam langkah teknis yang jelas, termasuk melalui simulasi atau drill dengan skenario yang mendekati kondisi nyata. Hal tersebut menjadi salah satu hasil penting dari diskusi multipihak proyek Mentari di Flores Timur. Diskusi yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi, perangkat daerah, tokoh agama, tokoh adat, hingga organisasi masyarakat sipil. Proyek Direktur Mentari Mitra Kadarsi mengatakan, sosialisasi regulasi saja belum cukup untuk memastikan setiap pihak memahami tugas dan mekanisme terkoordinasi saat kondisi darurat. Oleh karena itu, simulasi diperlukan agar setiap pihak mengetahui siapa yang harus dihubungi, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan ketika bencana terjadi.
14: Memang dibutuhkan adalah langkah-langkah teknisnya yang konkret sehingga teman-teman antar OPD dan apalagi di proyek ini kita berharap bidan bisa merespon lebih cepat. Itu kemudian pedoman teknis atau aturan yang sangat teknis sekali seperti alur itu menjadi sangat kritikal.
13: Selain simulasi, proyek Mentari juga mendorong penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bersama antar OPD sekaligus membantu tenaga kesehatan termasuk bidan dan juga memberikan respon yang cepat dan tepat. Menurut Mitra, bidan juga perlu diperkuat agar tidak hanya bertindak setelah bencana terjadi. Bidan perlu terlibat sejak tahap kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, hingga upaya adaptasi terhadap resiko perubahan iklim dan kebencanaan. RRI Endera Masuci melaporkan.
6: Menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim, tenaga kesehatan dituntut mampu beradaptasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Di Flores Timur, penguatan kapasitas bidan dilakukan melalui proyek Mentari yang fokus pada ketahanan layanan kesehatan ibu, bayi, dan anak. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
13: Proyek Mentari resmi diluncurkan di Kabupaten Flores Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Sunrise Larantuka Senin 31 Agustus 2026 dengan melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, serta sejumlah mitra. Program ini merupakan kolaborasi Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia dengan pemerintah Australia dan Queensland University of Technology. Fokusnya memperkuat kemampuan bidan dan fasilitas kesehatan agar tetap tangguh menghadapi bencana maupun dampak perubahan iklim. Kondisi Flores Timur dinilai membuat program ini semakin relevan. Selain baru terdampak gempa bumi 7,7 pada Agustus 2026, wilayah ini juga menghadapi ancaman erupsi Gunung Lertobi Laki-Laki. Proyek Direktur Mentari Mitra Kadarsi mengatakan program tersebut berangkat dari peran strategis bidan yang berada dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kemampuan beradaptasi terhadap krisis iklim dan kesiapsiagaan menghadapi bencana perlu menjadi bagian dari kompetensi bidan.
14: Jadi proyek Mentari ini berangkat dari kami tim bidan karena melihat peran bidan ini yang sangat strategis gitu dan juga mandat dari global Indonesian International Confederation of Midwives yaitu ICM. Gimana salah satu kompetensinya bidan adalah bagaimana bidan bisa beradaptasi pada krisis iklim dan mendukung masyarakat untuk berdaya ya. Beradaptasi dalam krisis iklim itu dan bagaimana kesiapsiagaan kebencanaan.
13: Program Mentari juga mendorong perubahan pola penanganan dari sebelumnya lebih reaktif menjadi proaktif. Bidan diharapkan tidak hanya memberikan pelayanan ketika bencana terjadi, tapi ikut membantu masyarakat melakukan edukasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan sejak awal. Dalam pelaksanaannya, penguatan tidak hanya menyasar kemampuan individu bidan, kolaborasi lintas sektor juga didorong agar kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim dapat menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan di Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.
6: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Agikeo untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Laporan Nicholas Makumeli.
2: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Agikeo untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui perwakilan Habitat for Humanity Indonesia, Hendra Arif Budiono Purbaya selaku project leader roster team. Peralatan tersebut nantinya diperuntukkan bagi warga di 5 desa di Kecamatan Aisesa, yakni Desa Nangadaro, Marapokot, Tunggurambang, Airamo, dan Waikokak. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga dalam melakukan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Selain bantuan peralatan, Habitat for Humanity Indonesia juga menargetkan perbaikan 200 unit rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan yayasan dalam membantu proses pemulihan masyarakat pasca gempa di Kabupaten Nagekeo.
15: Menyerahkan 100 paket shelter kit, emergency shelter kit, alat pertukangan atau alat kerja untuk perbaikan rumah. Kami Habitat for Humanity Indonesia akan menyerahkan ke 5 desa di Kecamatan Aisesa, kemudian di Desa Nangadiru, Desa Marapokot, kemudian di Desa Tunggurambang, Desa Airamo dan Waikoka. Nah ini kami serahkan ke simbolis kepada pemerintah daerah dan kemudian nanti kami akan teruskan ke desa masing-masing. Kemudian kami juga akan ke depan berencana untuk target adalah memperbaiki rumah rusak ringan dan rumah sedang itu sebanyak 200 rumah. Ya, harapannya target ini bisa tercapai.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo sekaligus Komandan Satuan Tugas Penanganan Bencana Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Habitat for Humanity Indonesia atas kepedulian dan dukungan yang diberikan. Menurutnya, kehadiran lembaga kemanusiaan tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana. Gonzalo juga meminta agar rencana perbaikan 200 unit rumah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar bantuan tidak tumpang tindih dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah yang saat ini masih dalam proses pendataan.
16: Kami atas pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, terutama masyarakat yang terdampak bencana, menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan dan seluruh staf dari Habitat for Humanity yang telah datang hadir di Kabupaten Nagekeo dan hari ini akan dilakukan penyerahan alat-alat kerja yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan rehab rekon untuk rumah-rumah korban bencana. Saran kami nanti kita berkoordinasi karena ada beberapa kriteria tentang rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Karena kami juga sedang melakukan pendataan, sehingga saran kami mungkin kita memberi perhatian lebih dahulu kepada mereka yang rusak berat dan rusak ringan, kalau memungkinkan. Nah, yang kedua, ya kita harus berkoordinasi karena supaya tidak tumpang tindih dengan program pemerintah yang juga targetnya adalah bagaimana melakukan rehab rekon terhadap rumah warga yang terkena bencana.
2: Pemerintah Kabupaten Nagekeo saat ini terus melakukan pendataan rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk penanganan dan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga kemanusiaan diharapkan dapat memperkuat penanganan pasca gempa di Kabupaten Nagekeo. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mempercepat pemulihan rumah warga sekaligus membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara normal. RRIND, Nicolaus Makumeli melaporkan.
17: Aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, mulai kembali berjalan setelah gempa mengguncang Pulau Flores 17 hari lalu. Meski demikian, kegiatan pada pekan pertama pasca gempa belum sepenuhnya kembali normal seperti sebelumnya. Laporan Rufinus Wula.
18: Kebijakan tersebut berlaku bagi satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP di Kabupaten Ende. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende meminta sekolah memprioritaskan pemulihan trauma anak melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Venantius Minggu mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah terkait pelaksanaan kegiatan selama masa pemulihan pasca gempa. Pada minggu pertama, sekolah tidak difokuskan pada pembelajaran akademik, melainkan pemulihan kondisi psikologis peserta didik dan edukasi mitigasi bencana. Kegiatan di sekolah diarahkan untuk mengembalikan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan diri anak setelah mengalami gempa. Venantius mengatakan kegiatan belajar-mengajar secara normal direncanakan kembali berlangsung mulai minggu kedua atau 7 September 2026. Pemerintah daerah berupaya memastikan hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keselamatan selama masa pemulihan.
19: Anak kita tuh lebih banyak ke materi bersenang-senang untuk pemulihan trauma healing mereka satu minggu depan sampai dengan tanggal 5. Dan waktu mereka sangat terbatas, yaitu untuk TK-nya hanya diberi waktu cuma 1 jam, TK PAUD, dari jam 7.4 ya selesai pulang 8.4 kembali ke rumah. Lalu untuk SD dan SMP sampai di jam 11 mereka pulang. Ya. Nah, kita akan normal kembali KBM itu terjadi pada tanggal 7 September dan seterusnya kembali normal
18: untuk proses belajar mengajar. Sekolah dengan bangunan yang mengalami kerusakan ringan dan sedang masih diperbolehkan menggunakan ruang kelas dengan pengaturan khusus. Mobiler dipindahkan ke bagian pinggir ruangan sehingga tersedia ruang terbuka yang memudahkan siswa keluar apabila terjadi gempa susulan. Sementara itu, siswa dilarang menggunakan ruang kelas pada bangunan yang mengalami kerusakan berat. Kegiatan belajar bagi sekolah dengan kondisi tersebut diarahkan berlangsung di luar gedung atau pada lokasi yang dinilai lebih aman. Kepala SD Gemit ND4 Selviana Teresia mengatakan sekolahnya mulai melaksanakan kegiatan sesuai arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND, namun kegiatan masih dilakukan dengan kewaspadaan karena gempa susulan masih kadang dirasakan warga. Menurut Selviana, sejumlah bagian bangunan SD Gemit 4 ND mengalami retakan baik di dalam maupun di luar ruang kelas. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah memilih melaksanakan kegiatan belajar di lapangan dan teras sekolah demi menjaga keselamatan siswa dan guru.
20: Kondisi sekolah di belakang tuh ada yang retak-retak, di dalam ruangan juga ada yang mengalami retak-retak kelas-kelas. Jadi kami jaga keselamatan anak, jadi program pembelajaran kami tidak, walaupun disuruh kalau ada bangunan yang tidak ini di dalam kelas, tapi kami tidak mengizinkan anak-anak di dalam kelas tetap belajar, tapi di luar kelas demi menjaga keselamatan anak-anak.
18: Ia berharap pemerintah turut memberikan perhatian kepada sekolah swasta agar kegiatan belajar anak-anak dapat berlangsung aman selama pemulihan trauma pasca gempa. Dalam pelaksanaannya, kegiatan belajar di SD Gemit 4 ND masih menekankan literasi dan numerasi dengan jadwal yang disesuaikan. Siswa kelas 1 dan kelas 2 mengikuti kegiatan hingga pukul 10, sedangkan kelas 3 hingga kelas 6 sampai pukul 11 sebagai bagian dari penyesuaian pembelajaran jaran selama masa pemulihan. RRI Endorfins Vula melaporkan.
17: SMPN 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan risiko gempa susulan. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Lembaga Pendidikan SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan risiko gempa susulan. PLT Kepala SMP Negeri 1 ND, Godefrida Rosadalima Surya SPD mengatakan pembagian sesi berlaku bagi siswa kelas 7, 8, dan 9. Sesi pertama berlangsung pukul 7.15 hingga pukul 10 untuk siswa nomor urut 1 sampai 16. Sementara sesi kedua berlangsung pukul 10 hingga 12.40 bagi siswa nomor urut 17 sampai 32. Pembagian tersebut dilakukan untuk membatasi jumlah siswa dalam satu sesi dan menyesuaikan kondisi ruang belajar pasca gempa. Menurutnya, bangunan SMP Negeri 1 ND mengalami kerusakan ringan hingga sedang, namun tidak terdapat ruang yang mengalami kerusakan berat. Meski demikian, ruang kelas di lantai 2 belum digunakan dan pembelajaran dialihkan ke tenda di halaman depan serta lapangan triguna. Selama masa darurat hingga 12 September, sekolah menyesuaikan durasi pembelajaran dan materi yang diberikan kepada siswa. Durasi satu jam pelajaran dipangkas menjadi 20 menit, sementara pembelajaran difokuskan pada materi esensial dan ekstrakurikuler ditiadakan sementara. Ditambahkan, pihak sekolah masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di tenda darurat. Selain cuaca panas dan angin, penggunaan infokus serta media digital belum dilakukan karena kekhawatiran terhadap keamanan aliran listrik.
21: Kegiatan pembelajaran pasca gempa. Untuk kegiatan itu pada tanggal 29 Agustus, anak-anak sudah masuk, hanya kami bagi dua sesi. Berdasarkan nomor urut, sesi pertama itu dari jam 7.15 sampai dengan jam 10, untuk siswa dari nomor urut 1 sampai dengan 16. Sesi 2 dari jam 10 sampai jam 12.40, itu untuk siswa dari nomor urut 17 sampai dengan 32. Itu berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Memang untuk gedung-gedung sekolah kami, kondisinya baik, ada yang rusak sedang, tapi untuk rusak berat tidak ada. Tetapi ada 3 kelas yang berada di lantai 2, itu terpaksa kami bangun
2: sekolah juga masih membutuhkan tambahan tenda untuk menampung kelas-kelas yang berada di bawah bangunan lantai 2. Hingga kini, SMP Negeri 1 ND telah menerima satu tenda dari Polres ND untuk mendukung pembelajaran pasca gempa. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita tadi menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Astacita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricardo Skota mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: sore ini. Pro 1 RRI Indi.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
1: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Indi. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: Sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa, supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.
3: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pro 1 RRIND, kanal informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dari Rian, dari manapun Anda berada. Rian Hidayat di sini kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Pro Dangdut. Edisi hari Minggu 6 September 2026 dan tentunya saya tidak sendiri pendengar. Ada salah satu ya penyiar yang sudah lama tidak mengudara dan saya yakin beberapa dari pendengar kita tentu sudah rindu dengan pemilik suara serak-serak bahasa ini ya. The one and only, kita sambut Femi Sareora. Yeay. Femi, apa kabar?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Baik. Ini kayaknya pendengar sudah lama nih menantikan suara-suara seorang Femi Sareora.
1: Kembali lagi nih menyapa pendengar ya
0: di Pro ya. Dangdut adalah kita.
1: Lebih-lebih kayaknya perlu lebih ceria di Riana. Dangdut
0: adalah kita. Agak centil ya. Seperti kurang cocok ini perawakan kumis tapi. Okay. Ya, pendengar Anda seperti biasa bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957. Dan bagi Anda mungkin yang ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan di line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Kak Febi masih ingat nomor telepon kita?
1: Masih dong, kalau dibaca. Tapi yang pastinya nih Rian ya, juga pendengar Pro 1, kita berharap nih meskipun kita masih ya dalam status darurat gempa.
0: Iya, benar sekali.
1: Flores, tidak menyurutkan semangat teman-teman semua nih pendengar Pro 1 RDND untuk terus beraktivitas, terus berproduktif.
0: Benar sekali.
1: Dan terus gabung di Pro Dangdut.
0: Benar, karena Pro Dangdut ini bisa dibilang trauma healing ya.
1: Iya, benar sekali ya. Apalagi di masa-masa jelang hari radio nih ya.
0: Iya, benar.
1: September 2026 nih teman Pro 2, pendengar Pro 1 ya. Ada lagu-lagu ke bawah ya.
0: Ada yang sebut-sebut Pro 2 di sini ya.
1: Karena tetangga sebelah. Iya. Nah, setiap sorenya Rian ya sampai ya. Sampai di tanggal 10 nanti bakal ada duet-duet terus nih,
0: serang iya,
1: duet.
0: Iya, benar ya, sekali.
1: Di Pro Dangdut.
0: Kafe ini ada sebagian pendengar yang tanya, kenapa tiba-tiba dari Capsta sampai ke Katim turun siaran nih? Ini dalam rangka apa sebenarnya?
1: Nah, ini kan di peringatan Hari Radio ya.
0: Iya.
1: Hari ulang tahun ke-81 okay. Radio Republik Indonesia dan juga RRI Festival ya.
0: Okay.
1: Harusnya sih kita banyak kegiatan
0: ya,
1: tapi karena memang keadaan kita tidak memungkinkan karena gempa dan lain sebagainya. Jadi ya ini buat seru-seruan karena banyak orang datang ke studio RRI. Tapi tidak semua pegawai RRI siaran ya. Jadi kita tantang di kursi panas di balik mixer ya. Ada cerita-cerita unik juga Rian ya.
0: Iya, benar sekali. Ya. Kemarin ada Om Kristo, ketua ini ya.
1: Ketua TM,
0: kita tim teknik.
1: Ini dia baru.
0: Iya. Ya, bisa dibilang kaku tapi mau bagaimana ya?
1: Harus dihadapi tendangan itu.
0: Benar sekali.
1: Dan kita punya 15 lagu nih Rian.
0: Benar. Jadi, apa saja Kak Fem?
1: Boleh nih pendengar pilih nomor 1, kita punya Pandangan Pertama.
0: Iya.
1: Walau aku berjumpa.
0: Asik.
1: Ada Arafik featuring Lia Gustin.
0: Iya, yang berikutnya ada Ahmad Albar dengan Zakia.
1: Setelah hujan itu, di malam minggu.
0: Iya, dari bintang. MSC. Okay. Ada Segudang Rindu.
1: Kami
0: dari siapa
1: Malik
0: nih? Iya. Eri Susan, Mabuk Duit.
1: Nah ini saya paling senang. Kalau Mabuk Duit saya mau terus-terusan ya. Mau saya ya.
0: Memang suasana-suasana gempa ini nih masih terasa goyangannya. Tapi ya kita berharap juga Mabuk Duit sih.
1: Amin ya, amin. Mabuk Duit dari hal yang positif.
0: Iya benar. Ada juga Farid Harja dengan Ini Rindu.
1: Ini kenapa lagu ketujuh harus ke saya ya? Syukur dulu kumisro. Dari Glamendi.
0: Iya. Ada Ini Cynthia 5 menit lagi dan Inul Daratista.
1: Yang Inul.
0: Siap Abah Mak.
1: Kelompok Centik ya.
0: Iya.
1: Ini bukan ini berarti Abah Mak. Abah itu Manis Manja Group ya?
0: Ada, ini Kelompok yang originalnya Centik, ya? Kelompok Centik.
1: Oh,
0: iya.
1: Oke. Okay,
0: okay. Ada Jatuh Bangun juga dari Maggie Z.
1: Gantengnya pacar.
0: Asik.
1: Coba kita boleh ya, saya gantengnya pacar kamu bilang aw ya. Akhirnya kita coba deh. Gantengnya pacarku. Au.
0: Ada Rumai Rama dengan Darah Muda.
1: Siap Malaka Mavitalvia.
0: Siap. Dan
1: yang terakhir tuh ada Sedang-sedang Saja ya dari Fethi Vera.
0: Ya benar sekali Fethi Vera. Dan seperti biasa pendengar kami ulangi lagi, Anda bisa bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Dan bagi Anda yang ingin bergabung melalui line WhatsApp kami, silakan di 0821-3878-8786. Oh sepertinya kita mesti dipancing ini pendengar kita nih.
1: Boleh deh, kita sapa dulu ya. Ini saya pingin juga nih sekaligus reuni dengan pendengar-pendengar lama ya.
0: Iya benar sekali.
1: Ada Oma Seril yang selalu setia. Hai Oma.
0: Halo Oma.
1: Ada Putra Musgarian
0: benar sekali.
1: Suaranya paling oke loh. Tapi Rian kenapa headsetnya ditutupi leher
0: Rian? Karena audionya kurang masuk ke telinga.
1: Kurang kenceng ya.
0: Kita siapa dulu pendengar yang mau bergabung nih? Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore pendengar
0: kita. Mantap, dengan siapa?
2: Dengan Putramus Karya.
0: Oh, baru disapa sama Kafem nih. Kafem,
2: Putramus. Iya,
1: makanya feelingnya so good ya. Kenal
2: muncul di hari ini ya.
0: Kafem, ini Bung Putramus, ini sebelum kita minta lagu, ya sepatah dua kata lah buat penyiar yang sudah lama tidak menyiar ini, anak Kak Femi ini. Bagaimana?
2: Ya, buat Kak Femi, selamat bertugas kembali ya, mudah-mudahan kembali jadi penyiar utama sih, bagus.
0: Oh, kayaknya tidak mungkin. Kayaknya tidak mungkin.
2: Iya, semangatnya juga ya masih luar biasa lah begitu.
1: Oke, okay. Umur boleh banyak ya, tapi semangat tetap muda ya.
0: Iya, asik.
2: Aduh, ngapain gitu.
1: Habis pradanut saya sekitar 17 tahun ya. Oke, Putra Mus sehat.
2: Oke, siap Kak Remy, gimana sebaliknya?
1: Puji Kak Tuhan, sama sehat. Kak sehat, kan? Sehat, happy ya kita di sini ya.
0: Iya, benar sekali, meskipun okay, gempa ya. Bung Putra Mus, mau minta lagu apa nih?
2: Lagunya itu dari Eri Susan nggak?
0: Eri Susan, Mabuk Duit. Wah, kayaknya berjodoh nih sama Kak Femi. Lagunya sama, Mabuk Duit. Silakan salam-salamnya.
2: Oke, salam-salamnya yang pertama buat Kak Femi Karian dan teman-teman di studio Satu Maupun Pro 2. Selamat sore, selamat berhari Minggu.
0: Yep.
2: Buat teman-teman semuanya ya, tanpa terkecuali para pendengar setia program Satu RIND dan juga buat orang rumah yang lagi mendengarkan Persatu dengan ucapannya selamat sore, salam berdangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih kalian, selamat sore, terima kasih.
0: Terima kasih juga Putramus. Nah, bagi Anda pendengar mungkin yang bergabung bersama kami melalui line WhatsApp, silakan bisa juga. Oh, ada satu lagi nih Kafem. Halo, selamat sore.
1: Halo, halo. Pro Dangdut.
0: Terputus rupanya.
1: Bisa dicoba lagi Rian ya.
0: Iya.
1: Masih di nomor telepon yang sama dong ya.
0: Benar sekali, di 0821-4451-1957
1: atau di WhatsApp 0821-3878-8786.
0: Mantap sekali. Kapal ya ternyata ya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa?
3: Dengan Ramlah dari Buton Tengah.
0: Ramlah dari Buton Tengah. Kak Fem, agak familiar dengan suara ini?
1: Pernah dengar sih.
0: Iya.
1: Ya. Harus tahu ya, sering gabung ya.
0: Ramlah ini kebetulan ada Kak Femi di sini. Ada yang ingin ditanyakan mungkin?
3: Oh, bintang tamunya ya.
0: Iya, host tamu ini nih, Kak Tim Siaran, Ketua Tim Siaran dari RIND.
3: Iya, kalau untuk ditanyakan sih nggak ada sih, cuma salam kenal aja lah.
0: Oke deh, siap. Mau minta lagu apa sore hari ini, Ramlah?
3: Aku minta lagu, lagunya lagu apa ini? Lagu dangdut ya?
0: Iya, ada Pandangan Pertama dari Arafik, ada Zakia dari Ahmad Albar, ada Hujan di Malam Minggu, ada Segudang Rindu dari Kamelia Malik, ada Ini Rindu dari
3: Farid. Udah Segudang Rindu aja.
0: Oke deh, Segudang Rindu.
3: Karena ini saking rindunya banyak ini gak bisa bangun.
0: Salam-salamnya silakan.
3: Oh iya. Iya, salam-salamnya ya buat yang tersayangnya di Indah Temali ya, ada Putramus di sana ya.
0: Siap.
3: Selamat sore, selamat beraktivitas ya. Terus buat Kak Nur juga. Terus buat Oma Ceril, Oma Deva, Bapak Manda, Mama Yanti, dan Bunda Ima, dan semua-muanya lah, kalaupun ada yang terlupakan mohon maaf ya. Buat kakak berdua selamat bertugas ya, semoga tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya di sore hari ini. Terima kasih, selamat sore Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Ramlah. Kayaknya pendengar baru nih.
1: Iya, baru gabung ya. Iya. Tapi mantap nih, bisa moga bisa menjadi pendengar setia kita.

0: kalau mau. Iya, kalau mau pakai bahasa Jawa silakan, kafe mis aja ya.
1: Masa kita? Iya.
2: Nanti jawabnya pakai Google ya.
1: Oh, gitu ya. Terus kabarin jenengan, Mbak.
2: Api-api, Mbak. Ya,
0: asik. Aku sih Rauno, Mas. Kalau kamu pati aku Simo, Mas.
1: Ini Bang Rian apa Bang Cito, ya?
0: Rian.
2: Bang Rian di sini.
1: Oh, Bang Rian,
0: ya? Iya. Mau minta lo ke apa, Mas Galuh?
1: Kalau saya ingin ini aja. Malam penuh rindu aja.
0: Malam penuh rindu kebetulan nggak ada. Kitanya siang penuh rindu nih. Karena lagu hari ini khususnya kita siapkan. Ada pandangan pertama gitu dari Arafik. Ada Zakia, Ahmad Albar juga. Ada hujan malam minggu. Kalau Mas Galuh masih mau lagu dengan unsur malamnya, ada hujan malam minggu nih.
1: Terus lainnya?
0: Ada Farid Harja, Indi Rindu. Ada Cukur Dulu Kumismu, Mas, dari Glamendis. Ada 5 menit itu lagi. Gimana?
1: Ini rindu aja dari Farid Harja.
0: Ini rindu, oke deh. Salam-salamnya silakan.
1: Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu sehat, baiknya selalu bersama keluarganya. Ada Mama Diva, Mbak Ramla, ada Opa Lode, Bang Cikri, Bang Hadi, Bang Marcel, dan semua saja. Buat yang siar, Bang Rian sama Mbak Kartini ya?
2: Mbak Femi.
0: Mbak Femi.
2: Kartini ya.
0: Kartini kali, Mas.
1: Iya. Kalau kisah di warna itu Dewi Astini itu bagus ya.
0: Asik.
2: Nanti deh di hari berikutnya dirilis ya, Mas Galuh ya lagunya.
1: Iya, buat kalian berdua semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dimakan rezeki yang barokah.
2: Amin.
1: Salam semuanya buat yang ada di sana ya.
0: Siap, terima kasih Mas Galuh.
1: Sejahtera semuanya.
0: Selamat. Siap.
1: Sore
0: Mas Galuh. Mas Galuh agak effort ya.
2: Iya, happy sekali ya.
0: Iya, benar sekali.
2: Kita juga dulu nih Abang Capsta kita ya. Yeah. Abang Robin. Selamat sore Bang Robin.
0: Selamat sore host tamu pertama. Guru hentikan guru.
2: Ini kayaknya nanti sebelum spesial di hari ulang tahun langsung ya.
0: Iya,
2: benar. MC-nya ya.
0: Kayaknya harus dicoba ini.
2: Oke,
0: okay, apa satu lagi siap?
2: Oke.
0: Okay. Halo. Oke, oh, terputus nih. Nah, pendengar, ini sedikit informasi bagi Anda yang mungkin menelpon kami melalui WhatsApp. Kebetulan sudah 3 penelpon yang mencoba dan terjadi error. Mungkin bisa dicoba ke line telepon dia ya, di 0821-4451-1957 ya pendengar.
2: Okay. Oh. Kalau ada yang gabung, kalau tidak ada kita bisa putar lagu aja.
0: Oke, okay, siap. Satu telepon lagi boleh
2: kan?
0: Oke.
2: Okay.
0: Halo, selamat sore. Halo Oma, Oma umur panjang Oma.
2: Hai Oma Seril.
3: Iya, Mbak Semi.
0: Selamat
3: sore.
2: Sore Oma, selamat berhari Minggu Oma ya.
3: Aduh Oma, coba dari tadi dari pertama nyati jaringan mungkin
0: memang
2: puji Tuhan sudah akhirnya tergabung ya.
0: Oma, ini kayaknya kalau kafe ini memang butuh effort Oma, karena bayarannya mahal.
2: Okay. Oma sudah gereja Oma, sudah misa?
3: Ya, ini di telepon seluler nih.
0: Iya, telepon seluler Oma. Okay. Nanti kita coba lagi di WhatsApp.
3: Telepon apa? Mas tadi sudah bisa nama.
0: Iya.
2: Okay, nanti coba dicek ya Oma ya.
0: Okay.
2: Boleh Oma lagunya lagu yang mana nih?
0: Kebetulan kita siapkan lagu ini. Ada pandangan pertama dari Arafik.
2: Ada Saskia Ahmad Albar.
0: Iya, hujan malam minggu dari Bintang MSC.
2: Kemudian segudang rindu kami malam.
0: Kenapa?
2: Ini sudah sudah malam Senin nanti ya. Nanti lagu di skip aja Oma, lagu yang lain Oma.
0: Ada goyang Inul juga Oma dari Inul Daratista. Ada Abah Emak dari Kelompok Cantik. Ada juga Megizet.
2: Megizet dengan Jatuh Bangun ya.
0: Iya.
2: Gantengnya pacarku Nini Karlina. Darah muda kali Oma ya, biar muda terus ya.
0: Bagaimana Oma, darah muda?
3: Biar Oma pilih hujan di malam minggu
0: saja. Oke, okay, hujan di malam minggu. Oke. Okay.
2: Saya pikir Oma mau darah muda atau Cukur Dulu Kumismu ya.
0: Oma tidak ada kumis.
2: Buat tetangga sebelah maksudnya. Atau pembeli-pembelinya Oma ya.
0: Yang penting cukur kumis orang yang Oma kenal.
3: Oma paling takut dengan yang kumis panjang dengan
0: Salam-salamnya mungkin Oma. Sebelum yang kumis-kumis cari Oma, silakan salam-salamnya.

0: yang brewok kayak Oma takut Oma tidak bisa numpang.
1: Salam-salamnya silakan Oma.
0: Salam-salamnya dulu.
1: Huh?
0: Yang pertama untuk Bung Rian,
1: yeah,
0: bersama Mbak Feni dan operator. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat terlalu.
1: Amin.
2: Terima kasih Oma.
0: Ayo, sama-sama.
2: Iya, selamat sore. Pantau terus ya Oma ya.
0: Ayo, masih salam yang lain.
2: Oke.
1: Boleh, silakan Oma.
0: Untuk putramu yang sudah lewat dengan Bung Galus yang sudah lewat.
1: Hmm?
0: Sore. Mau keceri di rumah yang lagi dengar radio dan orang rumah semua. Selamat sore. Dan semua pendengar setia Prodangdu yang lagi patuh sore hari ini.
1: Saya yeah,
0: sebutkan namanya satu persatu. Ucapkan selamat sore semuanya. Selamat mendengarkan.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Baik Oma. Sama-sama Oma. Selamat sore.
2: Oma ini pendengar setia ya Rian.
1: Benar
2: ya,
1: sekali.
2: Benar-benar luar biasa Oma ya. Sambil juga kios sama dengan Prodangdut nih. Wah, keren Oma ya. Kali aja ya setelah gabung di Prodangdut ada om-om yang butuh kumis, kecukuran kumis ya.
1: Langsung ke Oma Seril.
2: Belinya di situ.
1: Baik, okay. Kalian kita putar dulu lagi.
2: Oke,
1: baik benar. Kita sajikan dulu beberapa lagu yang sudah diminta dan dari studio RRI kami ucapkan selamat mendengarkan.

Waktunya kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Pendengar Anda masih mendengarkan Pro Dangdut sore hari ini, tentu saja bersama saya Rian Hidayat dan juga
1: Memi Sareora.
0: Asik.
1: Makin asik ya di setengah jam ke depan nih, Rian, kita masih setia temani pendengar semuanya ya.
0: Benar sekali.
1: Lagu-lagu juga masih banyak nih.
0: Masih Rian, banyak, ya. Masih ada pandangan pertama dari Arafik. Ada
1: juga lagu dari Saskia. Saskia.
0: Ahmad Albar. Ada Cukur Dulu Kumismu.
1: Kayaknya lagunya viral lagi ini ya.
0: Dari Glaminis ada 5 menit lagi dari Ines Cynthia.
1: Kalau yang Inul Daratista.
0: Ada Abah Emak dari siapa?
1: Kelabak Cintik.
0: Asik.
1: Harus gitu ya, cintik.
0: Ada Bengkisa Jatuh Bangun.
1: Gantengnya pacarku Nini Karlina. Gantengnya pacarku.
0: Ada Darah Muda, Rumah Irama.
1: Kan ini flyernya ini ala-ala Rumah Irama ya. Coba dong, Darah Muda.
0: Darah Muda, darahnya parah. Ada Simalakama.
1: Dari Vita Alam ya. Ini yang mereka sih ada di depan kita ya.
0: Iya.
1: Mereka salsa. Bener. Mereka salsa request lagu Simalakama tadi.
0: Oke, nanti akan kita putarkan.
1: Kemudian yang terakhir ada Fetty Vera dengan
0: Sedang-sedang saja. Dengar. Seperti biasa Anda bisa menelpon kami di line telepon 0821-4451-1957.
1: Iya, atau di WhatsApp 0821-3878-8786.
0: Asik, masih ingat ternyata.
1: Masih ingat ya. Tidak bisa menipu dong usia-usia muda ya, dengan ingatan muda ya. Akhirnya kita ingin ucapin juga nih happy birthday untuk yang hari ini berulang tahun, Rian.
0: Untuk
1: ya.
0: Siapa?
1: Yang lagi berulang tahun.
0: Oke.
1: Teman-teman semua, untuk pendengar Pro 1 ya, yang hari ini 6 September merayakan hari ulang tahun kelahiran.
0: Benar sekali.
1: Atau anniversary pernikahan, iya. Atau anniversary pacaran. Atau yang hari ini dapat duit banyak, dapat rejeki, dapat bonus, Rian.
0: Iya, masih tanggal 6 kayaknya masih bisa lah dapat.
1: Boleh lah kirim ke studio ya.
0: Iya,
1: boleh
0: bisa lah ya. Kami juga membutuhkan uang sore hari ini.
1: Bapak duitnya belum sadar soalnya. Yang lagi sakit juga cepat sembuh ya, Rian ya.
0: Amin.
1: Semangat. Semangat.

0: akan segera berakhir ya.
1: Amin. Info terakhir kayaknya sudah mulai meluruh katanya.
0: Iya, dari BMKG ya.
1: Ya benar, dari BMKG.
0: Katanya ini BMKG ya.
1: Iya. Jangan sampai pendengar tersesat di TikTok, karena sekarang banyak kafein di TikTok itu prediksi megatrust, prediksi pokoknya banyaklah bencana-bencana.
0: Padahal nanti terjadinya gempa itu belum punya alat khusus.
1: Iya, untuk benar sekali.
0: Ya, Rian, ya. Jadi ya baca informasi terupdate di BMKG atau dengerin RRI.
1: Ya RRI tentu
0: Pro
1: saja.
0: Pro 1 ataupun Pro 2
1: ND. Benar. Karena di RRI ND juga semua RRI sih ada program namanya Cek Fakta.
0: Betul.
1: Jadi
0: sekali.
1: Kita bisa berantas-berantas hoax.
0: Cek fakta, kemudian info cuaca.
1: Iya, oh, benar, lengkap, info ya. Cuaca itu.
0: Ini forecaster juga ya.
1: Iya, benar.
0: Forecaster dadakan yang siaran bareng forecaster gitu.
1: Siap.
0: Oke, sudah ada yang gabung?
1: Belum nih.
0: Oke, kita sapa dulu deh yang ada di seputaran lorong misi ya. Ini lagi dengarkan kita berdua sore ini ya, Rian. Katanya
1: ada siapa tuh?
0: Dari Angela ya, Angela Eri, bukan Angela Labur ya.
1: Anu mengerai ya.
0: Anu molas tak. Katanya pingin dengar lagunya dari Fetty Vera, sedang-sedang saja.
1: Oke deh.
0: Perannya buat penyiar berdua deh, semoga sehat selalu, ceria selalu juga.
1: Amin.
0: Oke, satu lagi di WhatsAppnya Pro 1 ya, sudah hadir juga nih Rian ya. Katanya selamat berhari Minggu untuk penyiar Pro 1 berdua. Mau dong lagunya nomor 7 ya, Cukur Dulu Kumisku. Ini dari Mbak Christine Angelina. Dari seputar Gatsu ya, Gatsu Broto.
1: Agak merinding ya lagunya.
0: Kita dengerin dulu lagunya kayak bias pertama okay, ya.
1: Siap. Tadi juga request dari Princess Nindona, Simalakama, ya juga akan kita putarkan nanti. Sembari menunggu Anda pendengar untuk bergabung bersama kami, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu tadi yang sudah diminta. Ada
0: Simalakama Vita Alfia, iya. Sedang-sedang saja Fetty Vera, dan
1: yang
0: Cukur
1: terakhir,
0: Dulu Kumis.
1: Asik.
0: Rian juga Cukur Kumis ya,
1: iya,
0: belum
1: siap.
0: Cukur soalnya.
1: Nanti harus Senin ya, Senin. Baik pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu tadi yang sudah kami sebutkan. Dan dari studio RRI kami ucapkan selamat mendengarkan.

didefinisikan sebagai pengalaman spontan yang tidak didorong oleh apapun. Kita tiba-tiba melamun tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Meski cenderung dinilai negatif, namun faktanya melamun juga punya manfaat positif. Yang pertama, melamun bisa meredakan stres dan kecemasan. Kedua, beberapa bagian otak bekerja bersamaan saat melamun. Ketiga, melamun bisa meningkatkan kreativitas. Dan keempat, melamun dapat membantu mencapai tujuan.

mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar, Anda mendengarkan Prodangdut hari ini edisi Minggu 6 September 2026. Tentunya masih bersama saya Rian Hidayat dan juga
1: Femi Sareora.
0: Asik, Bunda Elvis, oke okay, iya, sih.
1: Dan Abang Roma. Roma, belum ada ku Roma.
0: Kakak, kalau kita ngomong soal Roma nih, katanya dulu pernah ada ende bioskop ya?
1: Dulu ada, itu zamannya saya masih SD apa ya. Di itu di Jalan Kemakmuran. Orang bilang tuh di ND di bawah. Nah, itu di Belakang Peli tuh ada tuh bioskop tuh.
0: Oke. Nah, katanya
1: itu Ratapan Ibu Tiri film yang selalu diputar tuh, Ratapan Ibu Tiri yang lagunya Ibu Tiri hanya cinta kepada ayahku saja tuh. Itu masih terekam di otak tuh Ria. Itu tahun okay. Sekitar 90-an lah ya. Tak ada sih memang, dulu ada.
0: Tapi
1: belum rahil Rian ya.
0: Kayaknya belum. Belum ya. Okay. Cuma dengar-dengar orang bilang dulu juga sempat sering diputar film Roma sih. Roma dan Ani ya.
1: Roma. Coba kita berdua Roma dan Ani ya, coba.
0: Ani.
1: Ya Roma. Kalian lagi gagal sama lagu. Ya, kita masih di Prodangdut.
0: Iya.
1: 11 menit lagi Rian ya.
0: Ya, benar sekali Kakak. Ini ada satu request juga kebetulan dari Nova. Mm-hmm. Request lagu Abah Emak. Salam buat teman-teman Pol PPN. Kayaknya Nova ini anak kompleks kayaknya. Salam buat teman-teman Pol PPN. Yang kedua ada Alfian. Selamat siang KE, minta lagu Darah Muda. Sudah sore ini Alfian, tolong kok. Salam buat anak-anak kos Panggo di Jalan Nangka, siap.
1: Oke, ini dari Kakak Leka ya. Katanya sore Kakak berdua request lagu dong yang judulnya cukur dulu kumismu. Tapi yang nyanyi Kakak berdua yang lagi siaran. Ah, ini telat nih WhatsApp-nya.
0: Telat.
1: Kita tadi Rian ya.
0: Itu.
1: Kita tidak putarkan lagunya, kita live berdua.
0: Atau mungkin digantikan lagunya.
1: Lagu lain boleh Leka ya.
0: Iya.
1: Nanti berdua nyanyi ya, bagi suara lagi ya.
0: Spesial untuk Kakak Leka. Spesial untuk
1: Kakak Leka. Karena katanya gini, spesial buat Kakak host tamu. Kalau pop barat dia jadi Britney,
0: iya.
1: Kalau genre dangdut Bunda Elvis sekali.
0: Ini fun fact seorang Femi Sareora tuh begitu.
1: Oke, seperti itu ya, bisa dibagi-bagi ya.
0: Ada satu kemarin.
1: Apa tuh?
0: Artis yang sering Kakak kepo tuh siapa? Pokoknya berita tentang dia tuh selalu
1: Agnesmo.
0: Iya, iya. Ada teman-teman, pokoknya satu circle-nya Kakak selalu bahas Agnesmo nih.
1: Agnesmo itu kami Agnation.
0: Agnation, bro.
1: Nah, katanya Kakak Leli ya, Kakak Leka nih, kenapa ya lagu Ibu Kiri denger macam Ibu Kiri kan? Kenapa jujur Leka kau? Kenapa kau jujur ya, Dek?
0: Kami kan bukan penyanyi.
1: Situ yang penyanyi.
0: Iya.
1: Nanti boleh lah ya. Spesial khusus untuk hari radio, Kakak Leka nyanyi satu album.
0: Bisa, ini. Satu album.
1: Satu album kita sudah di hari karaoke. Oke. Katanya ini dari Kakak Harry juga, katanya selamat sore adik-adik ya, selamat siang dan selamat berhari Minggu. Thank you Kak Harry Sigasari, atau Kak ini ya, Kak Herman Sigasari.
0: Oke.
1: Kak Harry terima kasih selalu pantau Pro 1 RRIND. Nah untuk yang ini ya, Rian, ada juga nih yang lagi dengerin kita, lagi mendengarkan Pro Dangdut, tapi mereka tidak mengirimkan salam. Kita ini ya, tahu sekali ini isi hati. Kita kirimkan salam untuk mereka ya. Untuk yang lagi dengarkan Pro Dangdut tapi belum bisa kirim salam, salam kita kirim saja deh buat mereka ya.
0: Oke deh.
1: Salam Minggu lah.
0: Salam hari Minggu, jangan lupa ibadah. Kafe Meter di gereja tidak?
1: Gereja pasti.
0: Asik.
1: Depan ya.
0: Jangan lupa ibadah ya para pendengar Pro 1 RRIND di mana pun berada.
1: Kalau di Katolik itu misa.
0: Iya, jangan lupa misa karena tahu sendiri lah ND akhir-akhir ini sering diterpa gempa. Jangan jauh dari Tuhan ya.
1: Maksudnya biar Tuhan menguatkan kita.
0: Iya, benar sekali.
1: Oke. Ada lagi yang kirim salam Mirian, kita bacakan lagi.
0: Siapa ya.
1: Katanya kok malam sore lah ya. Ataukah mungkin mereka tahu kita dari jauh, kita gelap-gelap ya bajunya ya. Jadi malam ya. Oke, katanya untuk berdua ya, salam kompak selalu, sehat selalu. Minta lagu 5 menit lagi ya.
0: 5 menit lagi.
1: Dari Ibu Mia katanya, mau dong acara produk diperpanjang.
0: Perpanjang sampai berapa hari nih?
1: Durasinya atau apanya dulu nih? Yang kesiaran host tamunya ataukah durasi produk dangdutnya?
0: Kayaknya host tamu deh.
1: Kayaknya host tamu. Boleh kita hompimpa di sini. Supaya mana nih surat terbanyaknya. Oke. Tapi kalau misalnya kita sebelumnya dikit-dikit nih, ya, justru makin banyak yang penasaran, makin banyak yang pantau.
0: Iya, benar sekali.
1: Kira-kira besok siapa nih tamunya ya? Siapa nih host tamunya nih Rian besok ya?
0: Di host tamu siapa ya?
1: Kayaknya kasih pemberitaan ya.
0: Iya, ada Kak Rosa ya?
1: Dan oh, Kak Nia.
0: Okay. Kakak...
1: Kakania, iya, kan penyiar penonton Kakania.
0: Oh iya, Kakania yang dinas ya,
1: yang dinas.
0: Sama Kak Oce.
1: Oh, sama Kak Rosa.
0: Duet teman lama kayaknya, duet senior ya.
1: Duet senior juga nanti bakal rame besok ya. Dan sampai tanggal 10 nanti masih banyak gebrakan-gebrakan penyiar-penyiar baru.
0: Benar sekali. Tapi saya cukup penasaran Kak Fem, seorang Rosa Dalima, kira-kira seorang reporter ini biasanya bawa berita, tiba-tiba harus luwes.
1: Oh, tunggu besok.
0: Oh, oke deh.
1: Yang pastinya kita berharap pendengar Pro 1 ikutan semua rame-rame ya.
0: Siap.
1: Ikut bergabung di Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Ini sudah banyak yang protes dari tadi, omong terus nih orang nih. Baik, ini sekalian kami, kita harus undur diri KVM karena waktu lagi 7 menit nih.
1: Oke, okay. Tadi sudah ada yang merekas lagu dari
0: ini Abah ya? Emak, kelompok Centil sama Darah Muda dari Rumah Irama.
1: Terus tadi juga ini ya, 5 menit lagi ini.
0: Iya, benar sekali, ini Cynthia.
1: Oke, okay. Berarti kita harus pamit ya.
0: Iya, benar sekali, Kak Fem.
1: Thank you so much loh.
0: Siap.
1: Semua yang sudah bergabung di
0: benar sekali.
1: Saya juga melepaskan kerinduan saya ya. Kalau dulu tuh biasanya gini Rian, ya untuk yang di balik meja gitu kan. Dulu bilang, di balik meja, di balik kaca gitu. Salam hangat untuk semuanya. Oke, terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih juga Kak Fem sudah menemani saya.
1: Terima kasih Wongso. Untuk Rian juga, untuk pendengar Pratatu semua yang sudah gabung di sore ini.
0: Siap. Mohon maaf mungkin bagi yang belum berkesempatan bergabung.
1: Besok deh.
0: Iya. Karena Prodangdut akan hadir terus setiap hari pokoknya.
1: Setiap hari.
0: Ya.
1: Ya.
0: Dari 14.30 sampai 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Oke, dan soalnya saya Femi Suara pamit.
0: Ya, saya Rin Hidayat juga bersuara dari ruang dengar Anda. Tapi jangan peranjak dulu, karena Kak Femi memang pamit, tapi saya belum.
1: Masih temennya sampai jam 7.
0: Iya, benar sekali.
1: Dan teman-teman kalau mau request lagu juga boleh, tapi lagu-lagu pop ya.
0: Iya.
1: Bukan lagi lagu-lagu dangdut ya.
0: Lagu dangdut nanti minggu depan. Besok sore.
1: Besok sore di jam yang sama. Oke.
0: Iya. Selamat sore. Bye. Bye.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Anda bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia? Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim khasiat air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat adalah tidak benar. Nanas mengandung bromelain yang memang memiliki potensi biologis dan telah menunjukkan aktivitas anti kanker dalam sejumlah penelitian laboratorium. Namun, bukti klinis pada manusia ini masih terbatas. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan air rebusan atau rendaman nanas panas sebagai terapi kanker, kista maupun tumor. Dan hingga saat ini, belum ditemukan bukti ilmiah yang valid atau konsensus medis yang menyatakan bahwa air nanas panas dapat menyembuhkan kanker, tumor, ataupun kista. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman komdigi.go.id, dan informasi serupa tentunya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

mendengarkan Florata sore ini bersama saya Rian Hidayat. Dan benar, terakhir-terakhir kali ini kita sering mendapat informasi terkait dengan Gunung Krakatau. Dan saya ingin ajak Anda untuk sedikit merefleksikan bagaimana Gunung Krakatau ini sehingga bisa viral akhir-akhir ini. Dan informasi ini tentu saja saya kutip dari laman resmi rri.co.id. Seperti yang kita tahu bahwa Gunung Anak Krakatau kembali erupsi pada hari Minggu 6 September 2026. Nah, dua letusan pada dini hari dan pagi mengingatkan kembali pada sejarah kelam Krakatau bertahun-tahun yang lalu, pendengar. Gunung Krakatau sendiri berada di Selat Sunda di antara Sumatera dan Jawa, dan kawasan ini terbentuk dari aktivitas vulkanik yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Melansir dari Smithsonian Volcanism Program, aktivitas Krakatau mulai meningkat pada bulan Mei 1883. Ini cukup lama, pendengar. Letusan kemudian makin kuat hingga mencapai puncaknya pada akhir Agustus. Nah, pada 27 Agustus 1883, Krakatau meletus hebat dan menghancurkan sebagian besar tubuh gunung, dan suara letusannya sangat keras sampai terdengar ke Australia dan Pulau Rodrigues. Selain letusan, tsunami menjadi penyebab besar jatuhnya banyak korban jiwa, dan gelombang itu menerjang pesisir sekitar Selat Sunda menewaskan lebih dari 36 ribu orang. Letusan Krakatau juga melepaskan jutaan ton sulfur ke atmosfer, dan akibatnya suhu rata-rata bumi turun sekitar 1,2 derajat Celcius dan beberapa belahan dunia mengalami musim dingin vulkanik bertahun-tahun. Sementara itu, abu vulkanik yang menjulang ke atmosfer memunculkan fenomena langit kemerahan saat senja. Nah, di beberapa wilayah dunia, fenomena ini juga memunculkan bulan kebiruan. Tapi setelah erupsi besar, sebagian besar tubuh Krakatau kemudian hilang, dan di wilayah itu kemudian terbentuk kaldera besar yang sebagian berada di bawah laut. Nah, beberapa puluh tahun kemudian, Gunung Anak Krakatau muncul dari aktivitas vulkanik baru. Gunung ini terus tumbuh melalui erupsi yang terjadi di kawasan tersebut. Fun fact-nya, pada Desember 2018, Anak Krakatau kembali memicu bencana besar. Longsoran tubuh gunung saat itu menimbulkan tsunami di pesisir Lampung dan juga wilayah Banten. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan, pendengar, di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, masih terkait erupsi Gunung Anak Krakatau yang kerap berulang ini terkait dengan suplai magma dan gas di dalam tubuh gunung tersebut. Nah, ini disampaikan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Lana Saria pada Minggu 6 September 2026. Gunung Anak Krakatau memasuki periode sangat aktif dan rutin erupsi sejak 10 tahun terakhir, dan menurut Lana, aktivitas tertinggi berlangsung pada 5 September 2026 ditandai dengan erupsi berulang disertai fenomena air mancur lava. Lana juga menambahkan ada kekhawatiran bahwa saat ini frekuensi erupsinya meningkat dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Lana juga menegaskan ini menunjukkan adanya suplai magma dan gas yang masih berlangsung di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun lanjut dia, kondisi tersebut tidak otomatis menunjukkan akan terjadi erupsi dengan skala yang lebih besar. Badan geologi tidak hanya menggunakan jumlah maupun tinggi kolom erupsi untuk menentukan perkembangan aktivitas gunung api, dan evaluasi dilakukan dengan melihat keseluruhan data hasil pemantauan untuk mengetahui perubahan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Lebih lanjut pendengar, Badan Geologi juga mengingatkan sejumlah bahaya yang perlu diwaspadai dari aktivitas erupsi Anak Krakatau. Di antaranya ada lontaran material pijar, batuan vulkanik, abu vulkanik, serta kemungkinan aliran material erupsi di sekitar kawah. Nah, lontaran material pijar dapat merusak peralatan yang berada di dekat dengan pusat aktivitas dan juga membahayakan masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta mengikuti rekomendasi keselamatan yang sudah ditetapkan Badan Geologi. Badan Geologi sendiri mencatat seri erupsi berskala rendah Gunung Anak Krakatau ini pernah berlangsung pada 16 Desember 2023, 3 tahun yang lalu, sebelum akhirnya kembali mengalami erupsi pada 2 Juli 2026. Dan mulai itu, status aktivitas Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 atau siaga. Nah, masyarakat tetap diimbau agar terus waspada dengan berbagai aktivitas yang terjadi khususnya di sekitar Anak Krakatau. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terpantau menyebar hingga wilayah Jakarta setelah gunung api tersebut kembali mengalami erupsi. Nah, berdasarkan analisis BMKG, sebaran abu vulkanik Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026 ini membentuk dua klaster. BMKG mengidentifikasi pola sebaran tersebut berdasarkan informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, kemudian Volcanic Ash Advisory Center, Darwin, serta analisis citra satelit Himawari 9. Nah, data yang diungkap BMKG tersebut merupakan kondisi yang terpantau hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat pada Minggu pagi hari ini, tentunya tanggal 6 September 2026. Klaster pertama, BMKG menjelaskan pergerakan abu vulkanik menuju arah timur laut hingga selatan, yakni dengan ketinggian dari permukaan sampai sekitar 20.000 kaki. Dengan demikian, Kota Jakarta masuk dalam wilayah yang terpantau berada di jalur sebaran abu vulkanik Anak Krakatau. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian kita pendengar karena material vulkanik dapat terbawa angin dan menyebar jauh dari lokasi erupsi di kawasan Selat Sunda. Berikutnya pada klaster 2, BMKG mengatakan memiliki cakupan sebaran yang lebih tinggi dan bergerak ke arah barat daya hingga barat laut. Nah, pada lapisan atmosfer ini, abu vulkanik terpantau dari permukaan hingga ketinggian mencapai sekitar 50.000 kaki. Wilayah yang masuk dalam klaster kedua meliputi sebagian Banten dan Lampung hingga Bengkulu. Sebarannya juga mencakup kawasan Selat Sunda bagian selatan serta wilayah Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan juga Banten. Temuan BMKG tersebut menunjukkan bahwa abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau dapat menyebar dalam wilayah yang sangat luas, pendengar. Perbedaan arah sebaran menunjukkan bahwa pergerakan abu dipengaruhi kondisi atmosfer pada beberapa lapisan ketinggian. Lebih lanjut, aktivitas Gunung Anak Krakatau sendiri masih berlangsung setelah mengalami peningkatan aktivitas vulkanik pada 2026. PVMBG mencatat status Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 atau siaga sejak tanggal 2 Juli 2026. Dan Badan Geologi sebelumnya melaporkan adanya erupsi menerus Gunung Anak Krakatau pada 5 September 2026 dan erupsi tersebut berlangsung selama beberapa jam juga disertai suara gemuruh dengan fenomena yang menyerupai lava fountain. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan pendengar di laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap pantau terus laman-laman resmi dari berbagai media atau instansi yang berkaitan dengan kebencanaan seperti ini sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh informasi hoax di luar sana, pendengar.

sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Daerah Sepekan Korwil Nusantara NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Arabua. Dari studio RRI ND, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: dan RRI Attambua.
1: Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Delvin Wati.

0: tidak mengisyarat karena status kepemilikan tadi yang isyaratnya harus apa sertifikat atau peripasan hak. Tapi dengan adanya permen yang baru yang awalnya itu tidak memenuhi syarat, bisa kami verifikasi ulang.
1: Secara real banyak warga Kota Kupang masuk kategori berpenghasilan rendah, tetapi kesulitan mengakses program bantuan karena data desil 1 atau kelompok kesejahteraan terendah di data tunggal Sensus Ekonomi Nasional.

0: berdasarkan data real, banyak masyarakat di Kota Kupang layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya tidak diisyaratkan untuk dibantu.
1: Termasuk terkait dengan data desilnya, karena banyak masyarakat Kota Kupang itu yang menurut kami itu layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya mereka berada di desil yang tidak diisyaratkan untuk menerima bantuan seperti desil 5 ke atas gitu. Sementara realnya yang kami lihat di lapangan mereka sangat membutuhkan bantuan itu, sehingga ada penghasilan maksimal UMP, sehingga ada ruang di situ untuk kita lakukan verifikasi kembali
0: program pembebasan biaya.

0: persetujuan bangunan Kidung Paro.
1: Karena dia gratis PBG, tapi ini hanya gratis retribusinya saja. Untuk menuju sampai retribusi itu ada tahap-tahap yang harus dilalui. Salah satu tahap yang paling lumayan agak besar ya biasa untuk tahap konsultasi. Konsultasi teknis dengan TPA dari Dinas PUPR. Tapi untuk membantu ini juga, pasti Ibu Vero menyewa tenaga ahli untuk menggambar, menghitung, dan lain-lain. Tapi untuk MBR ini, dalam aplikasi SIMBG ini sudah tersedia prototipe.
0: Warga Kota Kupang yang ingin membangun rumah, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis wajib memiliki perizinan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 demi kenyamanan hunian, kemudahan fungsional, keselamatan.

0: Ia mengingatkan seluruh jajaran birokrasi agar tidak bermain-main dengan anggaran bencana. Menurutnya, setiap rupiah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Pemerintah pusat misalnya, dalam kasus bencana ini, telah mengeluarkan anggaran 200 miliar untuk penanganan bencana. 20 miliar dibagi untuk semua kabupaten. Sedaratan sore, ada 8. Masing-masing 20 miliar, di 60 miliar. Dan provinsi 40 miliar masuk ke provinsi. Karena itu, tindakan pengawasan agar semua level birokrasi tidak main-main dengan anggaran bencana ini. Karena kalau kita main-main dengan bencana ini, maka bencana berikutnya akan bergerak menuju kepada kita sebagai pemegang mandat ini, sebagai birokrasi dan juga sebagai pemegang mandat.
0: Selain penanganan gempa, Melki menyebut

0: Johan Aris Lake.
1: Rektor Universitas Uyalinda Kupang, Dr. Remirta Natonis menyampaikan pengiriman UKM Mapala ke Flores merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. Dr. Remirta juga menjelaskan saat ini komunikasi universitas dan yayasan juga sedang dibangun guna memberikan keringanan uang kuliah tunggal atau registrasi bagi mahasiswa Uyalinda yang terdampak. Para mahasiswa terdampak gempa Flores juga akan diberikan beasiswa dari Kemendikdesaintek.
2: Banyak terkait dengan pemotongan biaya, ini kami sementara diskusikan dengan yayasan untuk bagaimana kami bisa memberikan keringanan, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang berdampak, keterlambatan registrasi mereka akan kami bisa dispensasi, kira-kira begitu. Nah, sedangkan untuk bagaimana keringanan biaya perkuliahan, ini sementara kami rapatkan dengan yayasan untuk kami ambil tindak lanjut. Ya, rencana kami ya pasti akan kita memberikan keringanan.
1: Okay. Ya. Sementara itu, Direktur Politeknik Kupang, Johannes Jermias mengatakan, pas

0: Politani.
1: Saat ini ada penggalangan dana yang kita usahakan sampai 31 Agustus, kemudian nanti 1 September itu mulai disalurkan. Dan penggalangan dana ini kami mohon maaf memang dikhususkan bagi mahasiswa Politani yang terdampak. Jadi kami saat ini fokusnya dulu bagi mahasiswa kami di sini yang terdampak. Jadi semua penggalangan akan selain dana, kami juga membuka ruang untuk penggalangan dukungan dalam bentuk natura. Kemudian kami juga sedang membuka ruang untuk penundaan UKT atau

yakni memberikan kelonggaran waktu kuliah bagi mahasiswa terdampak, penggalangan dana dan natura yang akan diberikan khusus kepada mahasiswa Politeknik Kupang yang terdampak bencana. Direktur Johannes berharap segala upaya yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang terdampak bencana. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 549 kardus box ya. Biskuit terdiri atas 30 kardus dan 213 pieces.
1: Lebih jauh disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo, bantuan tersebut khususnya diberikan akan utuhan air bersih, bahan pangan, perlengkapan, serta sarana pendukung lainnya selama masa.

0: Kepala BPS NTT Matamira Kale mengatakan hasil desil yang saat ini sedang berkembang di masyarakat bukan hasil dari sensus ekonomi, sebab hasil tersebut telah menggunakan data-data sebelumnya yang datang dari berbagai sumber. Ia mengungkapkan hasil sensus ekonomi akan dirilis secara resmi di akhir tahun 2026. Matamira menjelaskan saat ini petugas BPS juga baru selesai melakukan pendataan di lapangan. Menurutnya, data tersebut belum final sehingga masih terus dilakukan perbaikan atau quality control hingga tanggal 15 September 2026.
1: Jadi tidak berpengaruh ke desil yang baru keluar itu, karena desil itu sudah pakai data yang sebelumnya, bukan data sensus ekonomi. Ini kita saat di lapangan baru selesai, belum kita cleaning data lain-lain, dan itu sama sekali bukan dari hasil sensus ekonomi untuk yang desil. Desare, pokoknya versi yang terakhir itu tidak ada dari sensus. Belum jadi, masih baru dari lapangan ini masih cleaning, kan ada kalau kita kumpul data, kita harus lihat dulu nih kewajarannya. Ada tidak mungkin yang petugas salah ketik atau apa sehingga data. Nah itu harus dibersihkan dulu, dicek lagi ke lapangan. Nah itu yang 1-15 kita quality control.
0: Matamira menuturkan sensus ekonomi 2026 lebih banyak menyasar ke aktivitas usaha yang menghasilkan barang dan jasa serta data-data keluarga yang memiliki relevansi dengan aktivitas ekonomi. Sementara itu, Irenius Muda, warga Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang mengaku keluarganya sudah didata oleh BPS pada beberapa bulan lalu. Namun, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait hasil penentuan desil.
2: Kadang tanya tentang listrik, terus pengeluaran per minggu, bulan, tanya juga kendaraan, set rumah pribadi atau kontrakan atau sewa. Sensus ekonomi itu 2026. Ya, itu kalau itu kurang tahu kalau dinas sosial.
0: Lebih lanjut, Irenius berharap setiap data keluarga yang disampaikan ke pemerintah bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kategori desil secara tepat, sebab keluarganya juga belum pernah mengakses setiap bantuan yang diberikan pemerintah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dusun 4 Kabupaten Naga Keo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Perjalanan menuju Kampung Giriwawo cukup menantang, namun tidak menyurutkan semangat relawan dan komunitas untuk menyalurkan bantuan. Masyarakat setempat mengaku membutuhkan bantuan karena jumlah warga terdampak yang cukup banyak. Lutfi, salah satu relawan yang diwawancari RRI Selasa 1 September 2006, mengapresiasi dukungan para donatur dan komunitas yang membantu penyaluran bantuan hingga ke wilayah pedalaman.
1: Di Kampung Giriwawo, lumayan perjalanannya sangat lumayan, tapi semangatnya teman-teman dari tim Bakers Sintas Flores, juga dari Face Community. Jadi kami juga di sini sudah salurkan bantuan, penyalur bantuan ini dari IMO. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu bertambah. Dan juga Face Community, semoga rezekinya selalu dilimpahkan, dilancarkan, dan selalu di kesehatan.
0: Sementara itu, Markus perwakilan masyarakat Kampung Giriwawo Dusun 4 Kabupaten Naga Keo menyampaikan terima kasih atas kepedulian komunitas yang telah datang langsung menyalurkan bantuan.
2: Bantuan itu semua disalurkan lewat desa. Desa menyalurkan itu lewat jajaran pemerintah dusun RT. Sudah diterima beberapa hari yang lalu, tapi karena jumlah penduduk dan jumlah dampaknya besar, mungkin belum terlalu banyak. Tentunya masyarakat di sini masih sangat membutuhkan bantuan seperti ini. Kalau untuk komunitas mungkin baru kali ini. Yang komunitas seperti ini baru kali ini. Saya menyampaikan terima kasih banyak.
0: Masyarakat berharap bantuan dan kepedulian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kian, Pika 3 tahun ini mengusung tema Sentuhan Tangan Melahirkan Makna, Berkarya Dengan Aksi, Mewujudkan NTT Inklusif dan Mandiri. Ketua Panitia PK3 2026, Ricky Kufeu, mengatakan PK3 bukan sekedar ajang mencari pemenang, tetapi menjadi sarana untuk mengevaluasi kemampuan penerima manfaat setelah mendapatkan berbagai pembinaan dan rehabilitasi sosial. Yang menarik tahun ini, penerima manfaat juga mendapatkan keterampilan pertanian. Mereka dilatih menanam sayuran, serta memelihara ikan dan ayam.
1: Pada saat

0: Provinsi NTT, Hendrika Laiskodat, mengatakan PK3 harus menjadi momentum untuk membangun kepercayaan diri, kreativitas, kerjasama, dan kemandirian para penyandang disabilitas. Hendrika menegaskan, kemenangan dalam PK3 bukan hanya soal memperoleh juara, tetapi bagaimana para peserta mampu mengalahkan rasa takut dan keraguan dalam diri.
1: Anak-anak dilatih keterampilan. Keterampilan itu skillnya, mereka dilatih kerjasama, empati, dan saling inklusi.
0: PK3 menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas bukan sekedar penerima bantuan, tetapi memiliki potensi untuk berkarya, produktif, dan mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dr. Alfred Senge.
1: Kutip ini tidak bisa terlepas dari media maupun wartawan. Nah, tentang publikasi
2: Kodim 1604 Kupang memperkuat sinergi dengan insan pers untuk mendukung pengawalan dan komunikasi publik berbagai program strategis nasional dan program unggulan TNI di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sabore Jua. Komitmen itu disampaikan Dandim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto dalam Coffee Morning bersama insan pers di Kupang. Sinergi TNI dan media dinilai penting mengingat luasnya wilayah teritorial Kodim 1604 Kupang dan besarnya program yang dijalankan di tengah masyarakat. Dandim menyebut sejumlah program unggulan TNI di lapangan membutuhkan dukungan lintas sektor sekaligus komunikasi publik yang kuat. Didit menilai media tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi kontrol sosial. Karena itu, Kodim 1604 Kupang akan membangun forum komunikasi secara berkala untuk membahas isu aktual, menyerap masukan masyarakat, dan mengevaluasi program yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan.

0: membuat Nusapani.
1: Ketua PBI Nusa Tenggara Timur Ferry Jahang menilai kerjasama tersebut semakin strategis karena jajaran Kodim menjadi salah satu unsur teritorial dalam mendukung pelaksanaan sejumlah program prioritas Presiden.
2: Untuk kolaborasi atau kerjasama dengan media itu sangat dibutuhkan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan atau berbagai hal yang bisa dilakukan.

0: disiapkan dari hari-hari ke depan.
1: Program yang menjadi perhatian Kodim antara lain pembangunan infrastruktur, sumur bor, MCK dan sarana air bersih. Kodim juga mendukung program ketahanan pangan serta berbagai program pemberdayaan masyarakat di wilayah teritorialnya. Sinergi TNI, media dan pemerintah daerah diharapkan menjadi jembatan informasi, kontrol dan evaluasi sehingga program strategis nasional dan program unggulan TNI semakin tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer Keuangan UD Karya Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang

0: tata kelola, mengembangkan inovasi dan memperluas kolaborasi. Berikut laporan Aris Lake.
1: Rektor Universitas Arta Wacana Kupang, Profesor Gottlieb Nyonova menyampaikan, ke depan tantangan perguruan tinggi akan semakin besar. Sebab dunia selalu berubah cepat, teknologi terus berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka. Karena itu, ia menekankan

menjaga nama baik kampus. Ia juga menegaskan komitmen UKAW Kupang untuk hadir dan berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik.

kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2.000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga rujukan ilmu. Di tengah dinamika zaman, Aisyah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ketekunan dan kecerdasannya menjadi inspirasi bahwa menuntut ilmu adalah kemuliaan yang

pendengar sembari menemani aktivitas Anda di sore hari ini, kami hadirkan informasi yang dari peristiwa yang terjadi di Flores tentunya. Dan informasi pertama datang dari Perumbulok, kantor wilayah Nusa Tenggara Timur yang telah menyalurkan 21.676 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke pasar dan jaringan retail di seluruh NTT sepanjang Januari hingga September 2026. Nah, pemimpin Perumbulok sendiri dari Kanwil NTT, Arrahim Kakana, mengatakan penyaluran tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tingkat konsumen. Khusus selama Agustus 2026, Bulog NTT menyalurkan 3.915 ton beras SPHP melalui berbagai saluran distribusi yang telah ditetapkan. Nah, penyaluran dilakukan secara berkelanjutan dengan memperkuat distribusi melalui pasar dan jaringan retail di berbagai wilayah di NTT. Bulog NTT juga terus memantau perkembangan kebutuhan dan penyaluran beras di sejumlah kabupaten kota dan koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku pasar, jaringan retail, serta pemangku kepentingan terkait turut diperkuat. Lebih lanjut, menurut Arrahim, langkah tersebut diperlukan untuk mendukung efektivitas program SPHP sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di NTT. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id. Dan pendengar, kami sesaat lagi kami hadir

Atas nama pimpinan juga angkasawan-angkasawati RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimi dan kaum muslimah. Kiranya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: RIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Yerusalem, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, masjid ini memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Ia adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Allah memerintahkan perubahan arah kiblat dari Ka'bah di Mekah. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga diyakini sebagai tempat peristiwa Isra Miraj, perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Sepanjang sejarah, Al-Aqsa telah menjadi saksi pergantian kekuasaan, konflik, dan juga perjuangan. Namun hingga hari ini, ia tetap berdiri sebagai simbol keteguhan iman dan identitas spiritual umat Islam. Masjid ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang menjaga nilai dan keyakinan.

RIND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Umar Khayyam ialah seorang polimatik, matematikawan, astronom, filsuf, sekaligus penyair asal Persia. Sebagai matematikawan, Umar Khayyam paling terkenal dengan penemuan solusi persamaan kubik dan pemahaman aksioma paralel. Sementara di bidang astronomi, ilmuwan tersebut merancang kalender Jalali, kalender

Di desa wisata Waelolos, Flores Barat, kian semarak pasalnya. Desa yang dijuluki 1000 air terjun ini terpilih menjadi salah satu lokasi syuting untuk ajang balap petualangan bergengsi Pekin Express musim ke-23 Prancis. Nah, ratusan peserta dari berbagai belahan dunia tentunya akan menginjakan kaki di desa Waelolos, siap menaklukkan berbagai tantangan yang menguji adrenalin pada Jumat 4 September 2026. Nah, Pekin Express musim 23 merupakan acara televisi Prancis yang sangat populer pendengar, membawa peserta melintasi berbagai negara. Di musim ke-23 ini, rute petualangan membentang dari Pantai Coca, Flores hingga berakhir di Manila, Filipina. Proses syuting mulai ke

perjalanan untuk 6 episode di Indonesia ini mencakup wilayah Flores, yakni Pantai Koka, Maumere, Kelimutu, Bajawa, Labuan Bajo, dilanjutkan ke Sumbawa, Bima, Labuan Jambu, Kuang, kemudian Lombok di Labuan Lombok, Tanjung Luar, Mataram, dan Bali, dari Padang Bai, Lovina, dan Tanah Lot. Nah, sebanyak 10 pasangan terpilih akan bersaing ketat, mengandalkan kemampuan beradaptasi dan berinteraksi dengan penduduk setempat untuk bisa terus melaju ke babak selanjutnya. Interaksi erat dengan penduduk lokal menjadi salah satu daya tarik utama Pekin Flores. Para peserta harus mampu mengatasi kendala bahasa dan menunjukkan keterbukaan terhadap budaya baru. Hal ini tentunya melahirkan beragam kisah inspiratif dan emosional pendengar, memberikan wawasan unik mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat di negara-negara yang mereka lalui. Ketua Pokdarwis Cuncap Lias, Robert Perkasa, mengatakan bagi desa wisatawan yang lolos, kehadiran Pekin Express merupakan kesempatan emas untuk mempromosikan keindahan alam dan kekayaan budayanya ke kancah internasional. Kehadiran ratusan peserta dan kru televisi tentunya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melestarikan potensi wisata desa. Tantangan dan misi yang akan dihadapi peserta di wilayah lolos dipastikan akan sangat menarik pendengar. Mereka harus menyelesaikan berbagai tugas yang terinspirasi oleh budaya dan aktivitas masyarakat setempat, hingga menjelajahi keindahan alam wilayah lolos yang memukau. Salah satu tantangan yang bisa dibilang paling dinantikan adalah perlombaan bersepeda mengelilingi Kampung Langgo. Para peserta nantinya akan melintasi jalur yang telah diatur, lereng perbukitan dan perkampungan penduduk, dan tantangan ini tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga kemampuan navigasi dan kerjasama tim. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

akan tidak boleh langsung tidur? Dilansir dari Very Well Health, alasan kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur utamanya mempertimbangkan proses pencernaan. Selain itu, bahaya tidur setelah makan yang perlu diwaspadai yakni bisa memicu asam lambung naik dan resiko susah tidur di malam hari. Beberapa ahli gizi menyarankan jarak setelah makan boleh tidur paling aman sekitar 3 jam atau sekitar 2-4 jam. Namun, apabila makanan yang dikonsumsi relatif ringan seperti cemilan buah dan sayur, jarak antara waktu makan dan tidur boleh minimal sekitar 1-2 jam.

trotoar yang luas dan bersih adalah cermin martabat sebuah kota. Jangan biarkan hak pejalan kaki terampas oleh parkir liar atau pedagang yang tidak tertata. Ayo, kembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya. Trotoar nyaman, pejalan kaki pun tenang.

Pendengar, informasi dari Yayasan Mitra Tani Mandiri yang memperkuat dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Nah, selain memenuhi kebutuhan pangan dan air minum, bantuan kemudian diarahkan untuk mendukung warga yang masih bertahan di pengungsian mandiri serta kelompok rentan. Koordinator YMTM Marcel Mau mengatakan bantuan tahap kedua yang dilaksanakan pada Jumat 4 September 2026 ini menyasar 3 desa dampingan di Kecamatan Nangaroro, yakni Desa Bidoa, Ulu Pulu, dan Ulu Pulu 1. Sebanyak 521 keluarga tentunya menjadi sasaran penerima bantuan berdasarkan koordinasi juga kebutuhan masyarakat di lapangan. Untuk mendukung kebutuhan dasar warga, YMTM menyalurkan 3.650 kg beras, 7.760 bungkus mie instan, dan 7.860 butir telur. Bantuan juga dilengkapi 105.000 liter air minum bersih untuk membantu masyarakat selama masa tanggap darurat. YMTM sendiri melalui dukungan Solar Chapter turut memberikan 65 lampu tenaga surya maksud kami kepada warga yang masih tinggal di tenda mandiri. 3 unit tenda juga disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara. Selain penyaluran bantuan, YMTM bersama Yapika saat ini melakukan asesmen di 10 desa pendengar. Nah, asesmen tersebut ditujukan untuk mengetahui kebutuhan mendesak kelompok rentan termasuk lansia, ibu hamil, ibu menyusui, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, juga anak-anak. Marcel kemudian mengatakan dukungan kemanusiaan perlu dilanjutkan setelah masa tanggap darurat berakhir. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pendampingan dalam pemulihan tempat tinggal, ekonomi, hingga membangun kembali kemandirian setelah bencana. YMTM menilai kondisi masyarakat masih membutuhkan perhatian karena gempa susulan menimbulkan kekhawatiran bagi warga untuk kembali menempati rumah. Sebagian masyarakat masih menggunakan tenda sederhana dan terpal karena hunian mereka mengalami kerusakan atau belum dinilai aman. Lebih lanjut, berdasarkan laporan YMTM yang mengacu pada data BPBD Kabupaten Nagekeo, hingga 31 Agustus 2026 tercatat 15.042 rumah terdampak gempa dan kerusakan tersebut terdiri dari 8.596 rumah rusak ringan, 2.727 rusak sedang, dan 4.079 rusak berat. YMTM berharap kolaborasi dengan lembaga donor dan mitra kemanusiaan dapat terus diperkuat dalam menghadapi tahapan pemulihan. Dukungan berkelanjutan dinilai penting agar masyarakat terdampak tidak hanya mampu bertahan selama masa darurat, tetapi juga dapat kembali mandiri. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

Mungkin selama ini Anda cenderung mengabaikan keberadaan saku kecil di celana jeans. Atau mungkin selama ini Anda bertanya-tanya apa kegunaan dari saku kecil tersebut. Ternyata saku kecil itu dibuat untuk menyimpan arloji. Untuk itu sering disebut sebagai the watch pocket atau saku jam. Konon katanya, pelanggan pertama dari jenis pakaian ini merupakan seorang masinis, tukang kayu, petani, hingga seorang cowboy. Mereka membutuhkan tempat untuk menyimpan dan melindungi jam atau arloji yang mereka miliki. Untuk itu, saku kecil ini dibuat untuk menunjang pekerjaan mereka. Bentuk jam yang masih digunakan saat itu berupa jam bundar kecil yang dilengkapi oleh rantai. Belum berbentuk seperti kebanyakan model jam tangan saat ini yang cenderung berukuran besar. Hingga saat ini, saku kecil tersebut menjadi mode dan selalu ada pada celana jeans merek apapun. Meskipun terjadi perubahan fungsi, saat ini saku kecil tersebut seringkali digunakan untuk menyimpan koin atau barang-barang kecil lainnya.

0: kami ini membuat kotak-kotak seorang.
1: Pendengar, informasi terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan pemerintah Desa Boru, Kecamatan Bulanggitang, Flores Timur yang mulai menyiapkan rencana aksi pencegahan dan penanganan stunting untuk tahun 2027. Nah, langkah tersebut dibahas melalui musyawarah rembuk stunting Desa Boru pada Kamis 3 September 2026 dengan melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, serta berbagai unsur masyarakat. Musyawarah yang berlangsung di kantor Desa Boru diawali dengan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanganan stunting yang telah dilakukan sepanjang 2026. Hasil evaluasi menjadi bahan untuk menentukan langkah lanjutan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pembahasan tidak hanya berfokus pada capaian program, tetapi juga diarahkan pada penyusunan rencana aksi konvergensi untuk tahun anggaran 2027. Rencana tersebut diharapkan dapat memperkuat keterpaduan program dari pemerintah desa, sektor kesehatan, pendidikan, hingga unsur masyarakat. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata sore ini. Tapi tetap bersama kami, karena sesaat lagi rekan kami Antonia Nona akan menemani Anda dalam Florata malam ini. Saya Rian Hidayat, undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa.

sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Lorata malam dengan

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar Prosatu dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya malam hari ini? Salam jumpa bersama kami Prosatu ini di Forata malam ini. Saya Nia menemani Anda ya dari kawasan Duren Ende Studio Darurat Prosatu RRI Ende. Baik, musim informasi saat ini kami temani Anda pendengar. Kembali kami hadirkan informasi-informasi kami hadirkan ya dari laman rri.co.id. Pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuwono mengungkapkan sejumlah tanda awal gangguan kesehatan jiwa yang perlu dikenali masyarakat untuk ditangani, dan ia mengatakan bahwa gangguan pola tidur, perubahan emosi, kecemasan berlebihan, dan menarik diri dapat menjadi tanda yang perlu diperhatikan. Dante juga mengatakan salah satu tanda yang paling sering muncul secara fisik adalah gangguan pola tidur ya. Jadi kondisi tersebut perlu diperhatikan apabila berlangsung secara terus-menerus. Juga dijelaskan oleh Dante, gangguan kesehatan berulang, tubuh lemas dan juga perubahan berat badan signifikan dapat menjadi tanda fisik gangguan kesehatan jiwa. Dari sisi emosi, gangguan kesehatan jiwa ini ditandai perubahan suasana hati, ya mudah tersinggung, kecemasan berlebihan, serta kehilangan minat. Baik pendengar, Kementerian Kesehatan juga terus mendorong deteksi dini gangguan kesehatan jiwa melalui berbagai layanan. Salah satunya itu cek kesehatan gratis, screening kesehatan jiwa juga tersedia melalui aplikasi Satu Sehat menggunakan kuesioner self-reporting kuesioner atau SRQ20.

segini. Minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Pemenuhan nutrisi untuk mendukung fungsi otak anak usia sekolah ya masih menjadi perhatian. Studi yang dipublikasikan dalam British Journal of Nutrition pada 2016 menunjukkan 8 dari 10 anak Indonesia, yaitu usia 4-12 tahun, memiliki asupan EPA dan DHA di bawah rekomendasi minimum FAO atau WHO. DHA ini merupakan asam lemak esensial yang menjadi salah satu komponen penting jaringan otak ya. Asupan DHA ini cukup berperan dalam mendukung fungsi kognitif, daya ingat, dan juga kemampuan berkonsentrasi anak. Nah, pendengar, tantangan pemenuhan nutrisi juga berkaitan dengan pilihan makanan dan juga minuman anak yang semakin selektif ya. Penelitian Universitas Gadjah Mada pada 2015 di Purbalingga menunjukkan 53% siswa SD dan 39,5% siswa SMP cenderung menolak susu dengan rasa pahit. Sementara itu, studi Universitas Negeri Surabaya pada 2016 menemukan rasa coklat menjadi varian favorit bagi 52,7% siswa SD yang diteliti. Dan kondisi tersebut membuat orang tua perlu mempertimbangkan kandungan nutrisi sekaligus prevalensi rasa dalam memilih asupan anak. Pendengar, ya, sejalan dengan kebutuhan tersebut, Champion memperkenalkan minuman coklat yang diperkaya DHA dan ditujukan bagi anak usia 7-12 tahun. Produk tersebut juga mengandung 10 jenis vitamin serta coklat malt yang diklaim membantu menyediakan energi secara berkala. Pemenuhan nutrisi anak ya tetap perlu dilakukan melalui pola makan beragam dan juga seimbang sesuai kebutuhan tumbuh kembang. Asupan yang tepat diharapkan juga dapat mendukung kesiapan anak menjadi aktivitas belajar dan kegiatan sehari-hari.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

Terima kasih pendengar Satria masih stay bersama kami di Florata malam ini ya, dari kawasan Durian Indah saat ini bersama saya Nia dan juga rekan operator Budi Ricardos. Pendengar, kebakaran hutan dan juga lahan karhutla bukan sekedar merusak lingkungan tetapi juga membawa risiko kesehatan. Asap karhutla mengandung partikel halus serta berbagai polutan yang bisa mengganggu sistem pernafasan dan kinerja organ tubuh. Melansir dari Kementerian Kesehatan RI, gangguan kesehatan yang paling sering ditemukan adalah infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Pada 27 Agustus 2026 ya, tercatat ada 4.082 kasus ISPA, yaitu dengan total 13.449 kasus di wilayah terdampak. Asap karhutla juga bisa memperburuk keadaan penderita asma, apalagi ya saat kualitas udara semakin menurun. Jadi partikel dalam asap bisa masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan batuk ya, sesak nafas, bahkan ya pendengar hingga serangan asma. Nah, selain adanya gangguan pada paru ya, paparan asap karhutla juga bisa meningkatkan risiko adanya gangguan pada sistem kardiovaskular. Paparan asap kebakaran juga bisa menimbulkan gangguan jantung seperti peningkatan risiko rawat inap pada kelompok rentan. Mendengar? Nah, untuk mengurangi kemunculan risiko ya, tentunya masyarakat dianjurkan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan saat asap sedang pekat. Penggunaan masker juga dianjurkan jika harus beraktivitas di luar, serta mencari pertolongan medis saat gangguan kesehatan muncul.

Terkadang banyak orang yang tidak paham bahaya asap dari sampah dan tetap membakarnya. Jika kita tidak bisa melarang orang lain untuk berhenti membakar sampah, minimal kita bisa menjaga diri kita dari bahaya asap sampah yang dibakar. Saat ada tetangga yang sedang membakar sampah, usahakan tidak keluar rumah hingga proses pembakaran selesai dan asap menghilang. Saat di rumah, coba tutup pintu dan jendela dan semua lubang ventilasi agar asap tidak masuk ke rumah. Tutup hingga proses pembakaran selesai. Jika terpaksa harus keluar rumah, gunakan masker sebagai perlindungan diri yang paling mudah. Konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Saat imun terjaga, maka berbagai zat buruk yang masuk ke dalam tubuh tetap bisa dilawan. Pembakaran sampah juga merupakan salah satu penyebab polusi. Jika terhirup dalam jangka waktu lama, bisa mengganggu saluran pernafasan, bahkan kanker paru-paru.

Baik pendengar, saat ini pukul 19.32 menit ya waktu Indonesia Tengah. Pendengar, penerapkan pola hidup sehat kini tengah menjadi tren ya di semua kalangan, yaitu mulai dari olahraga hingga mengonsumsi makanan sehat. Banyak orang cenderung memilih pola hidup yang sehat sebab sebagian orang kini sudah menyadari manfaat-manfaatnya. Salah satu penerapan pola hidup sehat adalah mengonsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh seperti madu ya. Madu adalah makanan manis bertekstur kental yang diproduksi melalui lebah dan memiliki sejumlah variasi. Madu tersusun dari air, gula alami, dan beberapa senyawa bioaktif seperti flavonoid dan juga polifenol. Nah, komponen-komponen tersebut membuatnya bukan hanya digunakan sebagai pemanis ya, tetapi juga bisa kita konsumsi setiap hari. Madu memiliki kandungan fruktosa dan glukosa yang menjadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh. Kandungan tersebut membuat madu mampu memberikan energi saat dikonsumsi dalam takaran yang sesuai. Nah, selain menjadi sumber energi ya, madu juga memiliki beragam kandungan senyawa antioksidan. Manfaat lain yang cukup terkenal adalah pemanfaatan madu untuk membantu meredakan batuk ya. Nah, madu juga memiliki tekstur cair yang dapat memberikan efek menenangkan saat tenggorokan terasa kering atau tengah mengalami iritasi. Madu juga berpotensi mampu mendukung kesehatan sistem pencernaan kita melalui berbagai komponen bioaktif yang tersimpan di dalamnya. Tetapi di samping itu juga madu bisa digunakan sebagai alternatif pemanis untuk makanan maupun minuman kita ya. Nah, walaupun memiliki berbagai manfaat, madu bukanlah pengganti obat ataupun dijadikan sebagai pola makan sehat. Mengonsumsinya secara bijak dan dalam jumlah sewajarnya serta memilih produk berkualitas menjadi hal krusial untuk merasakan manfaatnya.

0: Anda? Jika madu diteteskan ke selembar kertas atau koran, madu palsu akan mudah terserap, sedangkan madu asli tidak mudah terserap.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu baru keinginan.

0: yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta

0: disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, batuk, hidung tersumbat, tenggorokan tidak nyaman, dan juga badan lelah kerap disebut masyarakat ya sebagai masuk angin. Keluhan tersebut ya dapat muncul saat mengalami infeksi saluran pernapasan ringan yang umumnya membaik ya dengan perawatan mandiri. Ada 9 cara mudah ya meredakan gejala masuk angin. Yang pertama itu yang pasti serat yang cukup ya. Kedua, memenuhi kebutuhan cairan. Ketiga, mengonsumsi madu. Keempat, berkumur dengan air garam. Kelima, gunakan semprotan atau tetes hidung saline dan juga menjaga kelembapan udara sekitar. Yang ketujuh, mandi atau menghirup uap air hangat. Yang kedelapan, menjaga pola makan yang baik. Yang kesembilan itu membeli obat. Nah, jika keluhan tidak membaik atau justru semakin berat, pemeriksaan medis perlu dilakukan. Kunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat oleh tenaga kesehatan. Pendengar, informasi-informasi yang kami hadirkan Anda untuk Anda ya saat ini, selengkapnya Anda bisa langsung mengakses di laman rri.co.id.

0: Hey, Angel! Kenapa kau matuk-matuk tidak tutup mulut?
1: Aduh, kakak. Maaf, Le. Saya lupa, nah.
0: Angel, kalau batuk, apalagi di tempat umum, tuh harus tutup mulut. Dan hidung juga ditutup pakai tisu. Atau siku bagian dalam, biar kuman itu tidak menyebar ke orang lain.
1: Oh, iya, kakak. Maaf, nak. Benar juga, nih. Habis itu tisunya dibuang, terus kita cuci tangan, kah?
0: Nah, itu kan kau tahu. Jadi jangan sampai lupa lagi, Angel. Etika batuk di tempat umum, melindungi diri kita dan juga orang lain. Tutup batukmu, jaga kesehatan bersama.

kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila

dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

dalam keberagaman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi.

0: informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
1: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
0: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
3: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi kepada para awak media.
4: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
3: Sementara itu, dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
6: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
5: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah, mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
6: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
7: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
6: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
8: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
9: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
8: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
10: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
8: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
11: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
12: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
13: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Ayo tumbuhlah.
12: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
15: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
16: Sebuah Pensil Kecil.
12: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
17: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
12: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
18: Ayah, Bunda, lihat nih.
12: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
18: Tapi semuanya sibuk.
19: Aku senang sekali sekarang.
12: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
20: Katanya
12: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
20: Ada ayah yang ambil.
21: Tapi sebelum main,
12: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
22: Yang sesuai usia kakak ya mah.
12: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
23: Kita tanam sama-sama ya.
24: Oke Bu.
12: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
25: Kendala napas yang kita curi dari orang lain.
12: Suara Kencana RRI 2026.

0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak telah menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. But Chelsea, Xabi Alonso puas dengan fursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Brodie RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kristiana Songo SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam mimbar agama Katolik edisi Minggu 6 September 2026 dengan tema berakar dalam sabda, bertumbuh dalam kasih, dan hidup dalam persaudaraan. Sebelum kita memulai mimbar agama Katolik, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan memuji namamu karena Engkau senantiasa hadir dan menyapa kami melalui sabdamu. Pada hari Minggu Kitab Suci Nasional ini, kami berkumpul dalam suasana penuh syukur untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Engkau menghendaki agar hidup kami berakar dalam sabda, bertumbuh dalam kasih, dan hidup dalam persaudaraan. Tuhan, melalui Nabi Yehezkiel, Engkau mengingatkan kami akan tanggung jawab untuk menjadi penjaga bagi sesama. Berilah kami keberanian untuk saling mengingatkan ketika ada yang menyimpang, bukan dengan menghakimi, melainkan dengan hati yang penuh kasih. Melalui Santo Paulus, Engkau mengajarkan bahwa kasih adalah permenungan hukum-Mu. Ajarlah kami untuk mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui perbuatan nyata, menghormati, menolong, mengampuni, dan peduli kepada sesama. Dan melalui Injil-Mu, ya Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami jalan untuk menyelesaikan perselisihan dengan kasih, dialog, pengampunan, dan persaudaraan. Teguhkanlah kami agar tidak mudah menghakimi, tidak menyimpang kebencian, dan tidak membiarkan perpecahan menguasai hati kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar sabdamu yang kami dengarkan pada saat ini sungguh menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami. Berkatilah keluarga-keluarga kami, komunitas kami, gerejamu, serta seluruh pendengar mimbar agama Katolik. Semoga melalui sabdamu kami semakin mengenal kehendakmu, semakin bertumbuh dalam kasih, dan semakin mampu menjadi pembawa damai serta persaudaraan di tengah masyarakat. Kami serahkan seluruh ibadat ini ke dalam penyertaanmu. Demi Kristus Tuhan.
1: Bacaan dari nubuat Nabi Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan, wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman dariku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi padamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrain. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, kita ini umat kegembalaannya, serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati seperti Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan memuji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan.

Para pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Kita diajak untuk kembali menyadari betapa pentingnya Sabda Allah dalam kehidupan kita. Kitab Suci bukan sekedar buku yang kita simpan di rumah, bukan hanya bacaan yang kita dengar dalam perayaan Ekaristi, tetapi Sabda Allah yang hidup dan ingin mengubah hati serta kehidupan kita. Tema perenungan kita hari ini adalah berakar dalam sabda, bertumbuh dalam kasih, hidup dalam persaudaraan. Tema ini sangat indah karena ketiga bacaan tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan. Kita berakar dalam sabda supaya kita bertumbuh dalam kasih, dan kasih itu akhirnya diwujudkan dalam kehidupan persaudaraan. Dalam bacaan pertama dari Yehezkiel, Tuhan mengangkat Yehezkiel sebagai penjaga bagi umat Israel. Seorang penjaga bertugas melihat keadaan, memperhatikan bahaya, dan memberikan peringatan ketika diperlukan. Ia tidak boleh diam ketika melihat sesuatu yang dapat membahayakan kehidupan sesamanya. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk peduli terhadap kehidupan orang lain. Kita tidak boleh mengatakan, itu bukan urusan saya. Ketika melihat saudara kita berada dalam kesulitan atau berjalan ke arah yang salah. Namun menjadi penjaga bukan berarti kita diberi hak untuk menghakimi orang lain. Menjadi penjaga berarti kita mempunyai hati yang peduli. Kadang-kadang orang yang kita kasihi membutuhkan keberanian kita untuk mengatakan, saudaraku, jalan ini mungkin tidak baik bagimu. Tetapi teguran harus dilakukan dengan kasih, kerendahan hati, dan niat yang menyelamatkan. Karena itu kita perlu terlebih dahulu berakar dalam sabda Allah. Sabda Tuhan membantu kita membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sabda Tuhan juga mengajarkan kita bagaimana berbicara dan bertindak terhadap sesama. Pohon yang akarnya kuat akan mampu berdiri menghadapi angin dan badai. Demikian juga hidup kita. Jika hati kita berakar kuat dalam sabda Allah, kita tidak mudah terbawa oleh kebencian, emosi, gosip, iri hati, atau keinginan untuk menghakimi orang lain. Para pendengar Pro 1 RRI ini yang terkasih, dalam Roma, Santo Paulus memberikan pesan yang sangat sederhana tetapi sangat mendalam. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun kecuali bahwa kamu saling mengasihi. Kasih adalah inti dari kehidupan Kristiani. Kita bisa mengetahui banyak hal tentang iman. Kita bisa rajin berdoa. Kita bisa membaca kitab suci setiap hari. Tetapi semua itu harus menghasilkan buah dalam kehidupan nyata, yaitu kasih. Kasih bukan hanya perasaan. Kasih berarti mau peduli. Kasih berarti mau membantu. Kasih berarti mau mengampuni. Kasih berarti berani berkata benar demi kebaikan sesama. Kasih juga berarti tidak menyimpan kesalahan orang lain sebagai alasan untuk membenci. Di dalam keluarga, kasih berarti suami dan istri mau saling mendengarkan. Orang tua mau memahami anak-anaknya. Anak-anak menghormati orang tua. Dalam masyarakat, kasih berarti kita tidak mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar. Kita tidak mempermalukan orang lain. Kita tidak menjadikan kelemahan seseorang sebagai bahan pembicaraan. Dalam kehidupan menggereja, kasih berarti kita mampu bekerja bersama meskipun memiliki perbedaan pendapat.
Dengan demikian, sabda Allah yang kita dengarkan harus bertumbuh menjadi kasih dalam kehidupan kita. Dalam Injil Matius, Yesus memberikan petunjuk yang sangat jelas ketika terjadi kesalahan atau konflik di antara saudara. Yesus berkata, agar pertama-tama kita berbicara secara pribadi kepada orang yang bersalah. Ini adalah pelajaran sangat penting bagi kehidupan kita. Kita adalah masalah seseorang. Kita ada masalah dengan seseorang. Jangan langsung menyebarkan kepada orang lain. Jangan langsung menjadikan kesalahan seseorang sebagai bahan gosip. Jangan mempermalukan di depan banyak orang. Yesus justru mengatakan, datanglah kepadanya dan berbicaralah dari hati ke hati. Mengapa? Karena tujuan kita bukan menenangkan perkaraan. Tujuan kita adalah memenangkan kembali saudara kita. Inilah perbedaan antara teguran yang lahir dari kasih dan teguran yang lahir dari kemarahan. Teguran yang lahir dari kasih berkata, saya peduli kepadamu. Saya ingin kamu menjadi lebih baik. Sedangkan teguran yang lahir dari ego berkata, saya ingin menunjukkan bahwa kamu salah dan saya benar. Sabda Tuhan mengajak kita untuk meninggalkan sikap yang kedua. Para pendengar Pro 1 RRI ini yang terkasih, kita hidup dalam dunia yang seringkali mudah terpecah karena perbedaan. Perbedaan pilihan, perbedaan latar belakang, bahkan perbedaan cara memahami suatu persoalan dapat membuat orang lain menjauh. Media sosial juga kadang membuat persoalan menjadi semakin besar. Satu perkataan dapat disalahpahami, satu komentar dapat memicu pertengkaran, dan satu berita yang belum tentu benar dapat merusak persaudaraan. Hari Minggu Kitab Suci Nasional mengingatkan kita bahwa Kitab Suci tidak boleh berhenti pada kata-kata. Sabda Tuhan harus masuk ke dalam hati. Dari hati, sabda itu harus mengubah cara kita berpikir. Dari cara berpikir, sabda itu harus mengubah cara kita berbicara. Dan akhirnya, sabda itu harus terlihat dalam tindakan kita. Maka marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sungguh berakar dalam sabda Tuhan? Apakah orang-orang di sekitar saya merasakan kasih melalui kehadiran saya? Apakah saya menjadi pembawa persaudaraan atau justru menjadi sumber perpecahan? Mungkin hari ini ada seseorang yang perlu kita tegur dengan kasih. Mungkin ada seseorang yang perlu kita maafkan. Mungkin ada hubungan yang selama ini renggang dan membutuhkan langkah pertama untuk berdamai. Mungkin ada anggota keluarga yang sudah lama tidak kita ajak berbicara. Sabda Tuhan mengajak kita untuk tidak menunggu orang lain memulai. Mulailah dari diri kita sendiri. Datanglah dengan rendah hati. Berbicaralah dengan kasih. Dengarkanlah dengan hati. Dan jika memungkinkan, bukalah pintu pengampunan. Para pendengar Pro 1 RRI ini yang terkasih, pohon yang berakar kuat akan menghasilkan buah. Demikian pula orang yang sungguh-sungguh berakar dalam sabda Tuhan akan menghasilkan buah kasih. Dan buah kasih itu akan terlihat dalam persaudaraan. Karena itu, marilah kita membawa pulang 3 pesan dari sabda Tuhan hari ini. Berakar dalam sabda, supaya hidup kita memiliki arah. Bertumbuh dalam kasih, supaya iman kita menghasilkan buah. Hidup dalam persaudaraan,
supaya kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama. Semoga pada hari Minggu Kitab Suci Nasional ini kita semakin mencintai Kitab Suci, semakin tekun membaca dan merenungkannya, serta semakin berani menghidupi sabda Tuhan dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, dan tempat kita bekerja. Kiranya sabda Tuhan menjadi pelita bagi langkah kita, kasih menjadi kekuatan dalam hidup kita, dan persaudaraan menjadi kesaksian iman kita. Berakar dalam sabda, bertumbuh

setia dan menghidupi sabdamu. Semoga para imam, biarawan, biarawati, katekis dan seluruh umat beriman menjadi saksi kasih dan pembawa persaudaraan di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin bangsa agar menjalankan tugas dengan jujur, adil dan penuh tanggung jawab. Semoga mereka mengutamakan kesejahteraan masyarakat, menjaga persatuan, serta membangun kehidupan yang damai dan bermartabat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kita, ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga kami agar menjadi tempat pertama untuk mengenal dan mencintai sabdamu. Semoga dalam keluarga kami tumbuh sikap saling mendengarkan, saling menghargai, berani menegur dengan kasih dan tulus mengampuni. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Baik kita semua yang mendengarkan mimbar agama Katolik, ya Bapa, jadikanlah kami umat yang sungguh berakar dalam sabdamu. Bantulah kami agar iman kami tidak hanya tampak dalam kata-kata dan doa, tetapi juga dalam kasih dan perbuatan nyata. Semoga kami mampu menjadi penjaga bagi sesama, berani mengingatkan dengan kelembutan, mau menerima nasihat dengan kerendahan hati, serta selalu berusaha membangun persaudaraan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menyapa dan menguatkan kami melalui sabdamu. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman. Bantulah agar sabdamu sungguh berakar dalam hati kami, bertumbuh menjadi kasih dan menghasilkan buah persaudaraan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan, marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Bantulah kami agar senantiasa berakar dalam sabda, bertumbuh dalam kasih, dan hidup dalam persaudaraan. Ajarlah kami untuk berani menegur dengan kasih, mau menerima nasihat dengan rendah hati, serta mampu mengampuni dan berdamai dengan sesama. Berkatilah keluarga kami, gerejamu, bangsa dan negara kami, serta seluruh pendengar mimbar agama Katolik. Semoga sabdamu menjadi pelita dan kehidupan kami dan menjadikan kami pembawa kasih dan damai. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menghidupi sabda Tuhan dengan berakar dalam sabda, bertumbuh dalam kasih, dan hidup dalam persaudaraan. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam.

0: tahu ini jam berapa, Dian? Ini nih sudah jam 2:30 pagi. Mama nih baru tutup mata setelah minum obat darah tinggi.
1: Aduh, maaf Mama. Dian lupa. Di sini nih baru jam 8:30. Dian juga baru selesai makan malam di luar kantor.
0: Itu tuh kok masalah, Dian. Kau punya otak tuh sudah otak Jerman, tapi kok badan tuh masih badan Indonesia. Kau pikir nih dunia ini berputar di kau saja? Kenapa, Dian? Ada apa? Kalau kau hanya mau pamer makan sosis nih, hei biar sui, besok pagi saya teleponnya, mau malas nah.
1: Bukan begitu, Mama. Dian ini baru saja lihat foto-foto lama di galeri telepon Mama. Jadi Dian tuh tiba-tiba rindu sekali dengan rumah.
0: Dian, kangen tuh gratis. Tapi tuh kau tidak perlu juga nangis bangun Mama di jam 2 pagi begini nih. Sudah, kau tidur lagi sana sudah. Kau kan harus kerja tuh besok.
1: Mama, Dian mau pulang. Dian sudah selesai pendidikan. Dian sudah urus surat-suratnya.
0: Apa?
1: Bulan depan Dian pulang ke Indonesia untuk menetap.
0: Apa kau bilang, Dian? Kau mau pulang? Stop. Kau sudah gila kah? Kau pulang buat apa, Dian? Gaji di situ tuh lebih besar. Bahkan kau kerja di restoran saja itu besar sekali.
1: Mama, dengar dulu.
0: Kau mau kerja kah di Indonesia dengan gaji yang hanya habis buat beli bensin dalam satu bulan? Kau stop, Dian. Kau jangan aneh-aneh, Dian.
1: Dian bisa cari kerja di daerah lain. Di Jakarta ke, Surabaya. Atau Dian kan bisa buka usaha sendiri. Yang penting Dian di Indonesia, Mama.
0: Dian. Stop. Kau jangan sok-sok kan, eh? Mama tuh mau kau tetap di Jerman. Di sana tuh gaji lebih tinggi. Kau tuh bisa dapat banyak uang, Dian. Jadi kau tetap di sana, Dian.
1: Tapi uang kan bukan segalanya, Mama. Di sini tuh Dian sendiri. Dian dingin. Semuanya serba cepat, tapi terasa kosong. Dian merasa sepertinya sudah waktunya Dian untuk pulang. Apalagi kalau sakit, Mama. Dian tuh selalu sendiri.
0: Bakti tuh, Dian. Kau jangan bikin Mama pusing. Kalau kau mau pulang sekarang, nanti tuh orang bilang gini, ih, Dian tuh gagal. Lalu tetangga tuh tanya, kenapa ya Dian pulang, eh? Dia dipecat kah? Aduh, Dian, Mama nih mau taruh muka di mana? Tidak. Intinya kau tetap di sana ya. Kau kumpul banyak uang. Kau cari jabatan yang tinggi. Kau jangan cengeng, Dian. Kau stop, Dian.
1: Jadi buat Mama, Dian ini investasi atau anak sebenarnya?
0: Dian, bukan begitu maksud Mama, Dian.
1: Terus apa, Mama? Dian ini capek, Mama. Dian stres.
0: Dian. Kau dengar Mama dulu, Dian.
1: Sudah. Biar sudah, Mama. Maaf saya sudah bangunkan Mama. Maaf saya juga sudah mengganggu waktu tidurnya Mama. Mama istirahat lagi. Jangan lupa minum obat.

0: sudah kasih kabar Dian. Kok pulang naik apa? Kenapa nanti tiba-tiba begini? Tidak ada persiapan lagi. Mama ini belum masak apa-apa Dian.
1: Sudah Sumama, Dian ini capek. Dian mau istirahat dulu di kamar.
0: Istirahat? Jadi kau pulang jauh-jauh nih Dian hanya untuk tidur. Dian, kau tahu tidak? Mama nih sudah bilang ke teman-teman sosialita mama kalau kau tuh bakal kirim uang tambahan bulan depan buat acara syukuran rumah. Kalau kau pulang begini, siapa kasih mama uang? Kau sudah pikir kan hasilnya mama bagaimana?
1: Rumah ini sudah bagus, Mama. Uang yang Dian kirim tiap bulan selama 6 tahun tuh di mana? Dian pikir uang yang Dian kasih itu tuh untuk tabung masa depan. Tapi ternyata Mama habiskan buat foya-foya sama ibu-ibu grup arisan itu.
0: Kau jangan sok tahu Dian. Itu namanya menjaga martabat. Biar orang tuh tahu kalau Mama punya anak tuh sukses di Jerman. Sekarang kenapa kau pulang? Kau dipecat? Atau apa? Cepat, kau jawab Mama. Kenapa Dian? Kenapa?
1: Cukup sudah Mama, cukup. Sani capek Mama. 6 tahun Dian tuh di sana sendiri Mama. Pernah tidak satu kali saja Mama tuh tanya, Dian, kau sudah makan belum? Atau Dian, musim dingin di sana sakit atau tidak? Pernah tidak Mama?
0: Mama kan hanya
1: setiap kali Mama telpon, isinya tuh cuma tagihan. Dian, kau punya adik minta motor. Dian, atap rumah mau diganti. Dian, ibu mau beli tas. Waktu Dian tumbang karena pneumonia sampai hampir tidak bisa napas di kamar asrama, Dian telpon keluarga. Tapi apa responnya kalian, Mama? Uangnya jangan lupa dikirim ya, Dian. Tidak ada yang tanya ke Dian sakit apa. Tidak ada yang tanya Dian masih hidup atau tidak. Dian baru sampai, Mama. 6 tahun tidak injak ini rumah. Tapi Mama bahkan tidak kasih Dian sebuah pelukan, Mama. Tidak ada ucapan juga selamat datang. Yang Mama tanya itu tuh cuma uang, uang, dan uang, Mama.
0: Ya itu kan kewajibannya kau, Dian, sebagai anak. Lagi pula kan di Jerman gaji kan banyak, besar. Buat apa kau pulang ke sini? Gaji di sini nih tidak ada apa-apanya, Dian.
1: Mama mau tahu kenapa Dian pulang, Mama. Karena Dian kuliah di sana dibiayai negara. Pakai uang rakyat Indonesia. Dian punya kontrak moral, Mama. Dian harus kembali mengabdi pada tanah air ini. Itu bentuk tanggung jawab Dian sebagai anak bangsa, Mama. Dian tuh tidak mau jadi pengkhianat yang makan uang negara, tapi malah memperkaya negara orang lain hanya karena gaji, Ma.
0: Allah, sok sekali. Dian, nasionalisme itu tidak bisa buat beli makan. Kau tuh bodoh, Dian, bodoh. Kau tuh sudah buang kesempatan emas.
1: Bagi Mama, mungkin Dian memang bodoh. Tapi, Ma, Dian lebih memilih hidup sederhana dengan hati yang tenang daripada tinggal di rumah mewah ini. Tapi jiwanya Dian tuh mati, Mama, mati. Dian ini sudah cukup berbakti secara materi. Sekarang, Dian mau berbakti pada prinsip Dian sendiri, Mama.
0: Dian, kau mau kemana? Sini, masuk kamar, Dian!
1: Dian mau pergi, Mama. Dian akan mengabdi di tempat yang lebih butuh otak dan hati Dian. Ternyata selama ini, Dian pikir ini tuh benar-benar rumah buat Dian. Tapi ternyata, rumah ini tuh bukan lagi tempat untuk Dian pulang, Ma.

0: Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif.

Ruang baca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara.
2: Selamat malam pendengar setia RRI ND dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami ya malam hari ini di program Komunitas Bicara. Pendengar, literasi bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Di wilayah timur Indonesia, berbagai komunitas terus bergerak menghadirkan ruang-ruang belajar alternatif bagi masyarakat. Malam ini pendengar, kita akan membahas topik menggerakkan literasi di wilayah timur, tantangan dan strategi komunitas Pustaka Bambu. Telah bersama kita malam hari ini Andri Atagoran, Ketua Komunitas Pustaka Bambu Flores Timur. Selamat malam Kak Andri.
3: Halo, selamat malam.
2: Apa kabar malam hari ini Kak Andri?
3: Puji Tuhan, baik.
2: Baik dan luar biasa, oke deh.
3: Iya.
2: Oke, baik, malam hari ini juga terima kasih ya kami ucapkan menyempatkan waktu bersama Pro 1 RRI ND di Komunitas Bicara kembali membagikan inspirasi ya untuk pendengar semua malam hari ini. Baik Kak Andri, terkait dengan topik kita malam hari ini ya, menggerakkan literasi di wilayah timur. Bagaimana Kak Andri melihat kondisi literasi masyarakat di wilayah Flores Timur saat ini seperti apa, Kak?
3: Ya, kan ya. Memang kita harus jujur ya, tingkat literasi kita itu masih rendah sekali ya. Di Flores Timur, Lembata, hampir NTT lah. Saya lupa datanya, tapi beberapa apa namanya pernyataan dari para dinas atau para kepala dinas, misalnya kepala dinas pendidikan, kepala dinas perpustakaan, itu mereka selalu gelisah dengan kondisi ini. Mereka selalu gelisah dengan kondisi ini, artinya bahwa tingkat literasi kita memang belum sampai pada titik yang ideal begitu. Ini menjadi tantangan buat kita sih sebenarnya.
2: Iya. Dan ini Kak Andri, kira-kira apa yang menjadi tantangan utama dalam menggerakkan literasi di wilayah timur, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses?
3: Ya, kalau bicara soal tantangan, memang kita punya banyak tantangan kalau bicara soal literasi ini. Yang pertama, akses terhadap buku.
2: Iya.
3: Buku ini kan memang banyak sekali, tapi kalau kita mau memilih buku yang berkualitas, yang enak dibaca itu, atau yang memenuhi standar publikasi, nah itu kita masih sekali terlepas dari jenis buku, yang buku anak-anak atau mungkin novel misalnya, itu kita masih kurang sekali kan. Lalu kondisi ini diperparah lagi dengan tingkat kesadaran membaca kita. Nah, tingkat kesadaran membaca juga kita juga kan sangat rendah tuh. Sangat rendah sehingga ini menjadi sekaligus menjadi tantangan kita, kan? Bagaimana kita menciptakan lingkungan yang dekat dengan aktivitas membaca, dengan kebiasaan membaca, dengan budaya membaca. Nah, bagaimana upaya untuk kita lakukan ini yang menjadi tantangan besar saya. Saya kasih contoh di lembaga dengan Flores Timur, ya, Kak, ya. Itu perpustakaan mereka bagus dua kabupaten. Kalau saya belum tahu di tempat lain perpustakaan daerahnya itu seperti apa, tapi dua kabupaten ini menurut saya sangat bagus, Kak.
2: Okay.
3: Gedungnya itu prototipe yang dibangun oleh Kementerian Negeri, apa? Dibangun oleh perpustakaan Republik Indonesia. Nilainya itu SMM-an itu, Kak. Dan koleksi buku itu di lembaga itu, kalau tidak salah itu sekitar 300 ribu, 500 ribu koleksi buku. Di floating juga sama. Tapi pertanyaannya kan siapa yang datang membaca begitu? Itu bisa kita hitung. Bisa kita hitung. Nah, dari total 200 bahan, 200 ribu, 300 ribu bahan bacaan itu, tapi kalau misalnya datang hanya 5 atau 10 orang, nah, kita cek lagi tuh mereka datang tuh motivasinya apa. Apakah yang datang ini anak-anak sekolah yang karena ada tugas dari sekolah lalu mereka datang ke perpustakaan, atau memang inisiatif pribadi begitu untuk datang dan mau membaca. Nah, maksud saya fakta-fakta seperti ini harus di untuk kita bisa lihat begitu. Nah, ini tantangan buat kita jika
2: pendengar masih bersama kami Pro 1 RRND, ya, di Komunitas Bicara. Malam hari ini tentunya masih bersama narasumber kita Andriata Goran, Ketua Komunitas Pustaka Bambu Flores Timur, terkait dengan topik kita malam hari ini, menggerakkan literasi di wilayah timur, tantangan dan strategi Komunitas Pustaka Bambu. Baik, Andri, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira sejauh mana nih faktor infrastruktur seperti akses buku dan juga teknologi mempengaruhi minat baca masyarakat setempat itu seperti apa, Kak Andri?
3: Iya, Kak. Untuk akses buku, memang saat ini di perpustakaan-perpustakaan itu kan sudah banyak tuh. Hanya persoalannya kan bagaimana distribusinya ke desa-desa misalnya.
2: Iya.
3: Nah, ini masih menjadi, menurut saya masih menjadi tantangan besar. Kalaupun sudah didistribusikan, bagaimana cara kita menciptakan yang seperti yang saya bilang tadi, Kak?
2: Iya.
3: Lingkungan yang mendukung aktivitas membaca begitu. Nah, ini yang kita masih belum bisa menjawab tantangan ini. Di Lembata saya lihat Dinas Perpustakaan sudah mulai mendistribusikan buku ke desa-desa. Tapi sejauh ini kan kita belum tahu apa dampak dari distribusi buku itu. Apakah memang buku-buku itu dibaca atau seperti apa. Nah, tantangan dasar kita itu adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang mendukung budaya membaca itu sendiri, Kak. Budaya diskusi. Nah, itu yang menurut saya tantangan yang paling besar saat ini begitu.
2: Iya, jadi tantangan sosial dan budaya juga itu turut termasuk di situ yang menjadi rendahnya minat literasi di Flores Timur.
3: Benar, Kak, benar. Karena bicara soal membaca ini kan kita kan sering dengar frasa, ya, budaya membaca, minat membaca. Nah, ini perlu didukung oleh lingkungan, Kak. Memang kalau misalnya satu orang saja yang sudah lahir dari sananya, memang dia pengen membaca, punya kegemaran membaca, mungkin dia tidak membutuhkan lingkungan yang yang seideal mungkin seperti itu. Dia bisa saja di dalam kamar dan dia membaca novel misalnya. Nah, tapi untuk orang yang lain yang belum sampai pada tingkat kesadaran membaca, mereka membutuhkan sebuah iklim atau sebuah lingkungan yang benar-benar bisa mengajak mereka masuk ke dalam circle itu begitu. Nah, ya, menurut saya ini yang perlu kita ciptakan. Dan di Pustaka Bambu itu memang kami mencoba menciptakan beberapa tools supaya kegiatan membaca itu tuh memang benar-benar lahir dari dorongan pribadi dari dalam diri anak-anak begitu. Tidak karena paksaan dari orang tua atau tekanan dari guru misalnya. Kita tidak ingin kondisi seperti itu begitu.
2: Yeah.
3: Sehingga untuk menjawab tantangan itu, ya, mau tidak mau untuk komunitas misalnya yang bergerak di bidang literasi, ataupun misalnya pihak sekolah, atau misalnya perpustakaan desa, harus bisa menciptakan, menurut saya harus bisa menciptakan lingkungan yang mendukung giat-giat membaca, begitu kan.
2: Dan itu juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh komunitas Pustaka Bambu, biar menarik minat baca, begitu.
3: Benar, Kak. Ya, jadi yang kami lakukan itu seperti itu. Dan sekarang menurut saya kami melihat ada dampak, meskipun perubahannya kecil ya. Perubahannya kecil, tapi itu menurut kami itu capaian yang sangat-sangat sangat besar. Karena di Pustaka Bambu itu memang beberapa kali kami menggelar kegiatan mendongeng. Begitu, jadi ada buku-buku dongeng kita bacakan untuk anak-anak. Nah, kita butuh kolaborasi, Kak. Saya sendiri misalnya, kalau saya tidak bisa mendongeng untuk anak-anak, tentu saya harus berkolaborasi dengan komunitas lain tuh, yang punya apa namanya, punya skill mendongeng misalnya, punya keterampilan mendongeng untuk anak-anak. Nah, di situ kami pernah berkolaborasi dengan Simpasio Institute di Larantuka. Itu teman-teman mereka dari Simpasio itu datang dengan buku dongengnya mereka, kami menyiapkan tempat, lalu mereka dongeng untuk anak-anak kami di sana. Nah, kolaborasi-kolaborasi seperti ini yang menurut saya harus perlu ditingkatkan, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa direct to campaign, maksud saya kita tidak bisa langsung ayo datang dan membaca, datang dan membaca, begitu. Dengan apa namanya, pola seperti itu, itu anak-anak seperti berada di bawah tekanan untuk datang dan harus membaca, begitu. Padahal kalau misalnya kita mendirikan perpustakaan ataupun istilah lain misalnya taman baca, nah itu kan sebenarnya tempat bermain, begitu. Taman baca misalnya, sekarang ini kan banyak sekali taman baca yang didirikan di mana-mana, tapi kita harus lupa, harus ingat fungsi dasarnya itu adalah tempat bermain, begitu. Nah, konsepnya harus diciptakan sedemikian senyaman mungkin bagi anak-anak, begitu. Apalagi masa usia anak-anak itu kan usia mereka untuk bermain, bukan untuk belajar yang sangat serius, begitu. Nah, di sini strategi yang poinnya, strategi poin kami bahwa kita harus bisa menjadikan media bermain anak-anak sebagai medium bagi mereka untuk mengantar mereka ke aktivitas membaca. Nah, poin penekanannya tuh di sini, Kak, sehingga di Pustaka Bambu itu anak-anak datang kalau sore hari itu kami biarkan mereka bermain. Mereka bermain lalu kita ajak main games misalnya, atau kita ajak berkebun. Nah, kita ajak berkebun lalu melatih mereka untuk setelah berkebun hasil jualannya itu mereka jual ke orang tua mereka. Nah, kita melatih mereka untuk melakukan campaign ke orang tua mereka bahwa lebih bagus beli kami punya sayur karena sayur ini organik, begitu. Nah, orang tua mereka mengeluarkan uang untuk membeli sayur itu. Nah, duitnya itu kita kumpulkan jadi tabungan mereka di Pustaka Bambu, Kak. Nah, kita gunakan untuk apa? Untuk beli peralatan menulis misalnya, peralatan menggambar. Nah, jadi aktivitas seperti ini yang kami bangun di Pustaka Bambu. Lalu ada kelas bahasa Inggris, kami membuka program relawan. Nah, anak-anak mereka itu kalau misalnya kita buka kelas bahasa Inggris tapi dengan pola yang lebih santai, yang enjoy, nah itu mereka selalu datang lebih awal. Misalnya kita jadwalkan jam 4 sore misalnya kelasnya, jam 3 atau jam 2 itu mereka sudah di taman baca tuh, sudah di perpustakaan kayak punya. Dan apa yang terjadi, Kak, sambil menunggu misalnya ada relawan yang belum datang karena jadwalnya jam 4, itu waktu kosong itu mereka gunakan untuk membuka buku, membaca buku, begitu. Nah, ini yang menurut saya poin pentingnya itu di situ. Jadi mereka mau membaca bukan karena paksaan atau tekanan dari kita, tapi karena ada dorongan dari dalam diri mereka. Nah, kebetulan ada waktu kosong sambil menunggu kelas bahasa Inggris, saya baca, begitu. Dan itu fakta yang kami lihat di lapangan, bagaimana ya kerja keras itu memberikan dampak yang atau hasil yang sedikit itu menurut kami sudah sangat sangat bagus, begitu, Kak.
2: Oke, jadi banyaknya strategi dan juga program-program yang sudah dilakukan komunitas Pustaka Bambu untuk menarik minat baca ya masyarakat, terutama anak-anak di Flores Timur. Jadi luar biasa nih ya, Kak Andri. Baik, untuk relawan sendiri kira-kira adakah dan peran mereka seperti apa, Kak Andri?
3: Iya, Kak. Relawan mereka ini memang sebagian besar relawan kami itu relawan mancanegara ya kak ya, dari luar negeri.
2: Keren.
3: Nah, iya. Satu hal yang menarik yang saya pelajari itu kak, ini yang mungkin kita kalau bicara data kan memang tingkat kegemaran membaca atau indeks membaca negara-negara Eropa itu kan sangat tinggi ya. Dan itu fakta yang kami temukan selama membuka program ini begitu kan. Relawan mereka itu, mereka tidak kampanye secara langsung bilang harus membaca begini, tetapi ketika siang misalnya habis makan siang nih, mereka membaca buku, mereka mencari tempat yang nyaman begitu, macam di pinggir di teras rumah atau mungkin di kebun-kebun di pinggir kampung itu kan ada yang bisa diakses begitu kan, dan mereka baik. Nah, ketika mereka sedang membaca buku, anak-anak ini kan memang kalau mereka dengar relawan dari luar itu kan mereka sangat apa bersemangat untuk bertemu gitu. Jadi kadang-kadang belum waktunya kelas mereka sudah datang. Mereka sudah datang. Dan ketika mereka datang di saat relawan itu sedang membaca, mereka nimbrung di situ. Mereka nimbrung dan topik mainan mereka saat itu adalah buku yang sedang dibaca oleh relawan itu. Sekalipun bukunya mungkin bukan bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris, ada yang bahasa Perancis, ada yang buku bahasa Jerman. Kan setiap negara beda-beda ya kak ya, setiap relawan dari negara kan bacanya beda-beda, apa namanya, bukunya itu buku dalam bahasa negara mereka tuh. Tapi mereka langsung dengan buku itu, ada yang banyak tunjuk-tunjuk gambar begitu. Nah, apa namanya, momen-momen kecil seperti ini nih yang menurut saya menjadi peletup paling kuat begitu, pemantik paling kuat untuk mendorong anak-anak bagaimana mereka membaca begitu. Jadi yang saya maksudkan dengan bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung budaya membaca itu yang natural seperti itu, yang spontan seperti itu. Jadi tidak by design yang terkesannya seperti memaksakan begitu. Nah, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang natural dan apa namanya, tidak by design? Ya, berarti harus menciptakan apa namanya, kegiatan-kegiatan yang kreatif yang nanti apa namanya, situasinya itu akan tercipta secara organik begitu. Karena kita bisa lebih kreatif di awal ya. Maka itu akan terasa organik sekali tuh kak, tidak karena paksaan begitu. Nah, itu beberapa fakta yang saya lihat bahwa ini menurut saya bagus nih dengan pola-pola seperti ini begitu. Dan apa ya, seperti itu kak. Jadi menurut saya memang kita di Pustaka Bambu dari 2000 gerakan kami itu dari 2016 ya kak ya. 2016, 2022 kami bangun perpustakanya, taman bacanya. Tapi dampak kecil itu baru kita rasakan saat ini.
2: Saat ini,
3: bagaimana anak-anak sudah mulai akrab dengan buku. Masih sedikit anak-anak, belum banyak kak.
2: Belum banyak,
3: itu
2: tapi
3: artinya menurut saya, wow, ini nih kita butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan kondisi yang ideal. Kita bisa mendapatkan indeks literasi atau indeks kegemaran membaca yang dalam posisi ideal itu kita butuh waktu lama sekali dan menurut saya butuh kolaborasi yang lebih kuat lagi.
2: Tugas kan? Berat juga gitu. Ya Kak Andri ya?
3: Iya, tugas berat sekali kan kalau kita bicara soal gemar membaca ini.
2: Kalau pemanfaatan media digital seperti apa?
3: Untuk media digital memang kita belum masuk ke situ kak sejauh ini karena memang kami juga belum menemukan tools yang tepat ya. Kira-kira seperti apa begitu, apakah e-book misalnya atau misalnya perangkat keras yang seperti komputer atau PC yang bisa membantu anak-anak untuk belajar begitu, itu kami belum masuk ke situ kak. Karena bagi kami barang-barang seperti itu kan sebenarnya media. Nah, itu dia bukan tujuan utamanya, dia itu sebagai media untuk mencapai tujuan tadi kan. Fungsinya sama seperti buku misalnya, sama seperti di halaman taman baca misalnya, di kebun perpustakaan misalnya. Fungsinya sama seperti alat-alat games begitu, dia sebagai medium untuk bagaimana mengarahkan anak-anak supaya bisa apa, tingkat literasinya itu lebih bagus begitu, artinya mereka lebih punya kemampuan untuk menganalisis informasi. Nah, itu Om, sehingga sejauh ini kami belum masuk ke situ. Kami masih lebih kepada kegiatan-kegiatan manual, mm-hmm. lebih kegiatan-kegiatan yang apa sifatnya have fun outdoor begitu.
2: Iya.
3: Nah itu sih masih okay. masih kami jalankan.
2: Kalau
3: mungkin suatu saat.
2: Kak Andri, kalau sejauh ini kolaborasi dengan pemerintah setempat ya, sekolah-sekolah atau pihak lain dalam memperkuat gerakan ini yang dilakukan oleh komunitas bambu seperti apa, Kak?
3: Kalau untuk sekolah, memang kita karena kebetulan Kak, anak-anak pustaka bambu itu sebagian besar adalah anak-anak dari sekolah di desa kami itu. Kadang-kadang di sekolah nih misalnya, di sekolah kami itu SD itu ada mata pelajaran bahasa Inggris.
2: Yeah.
3: Les-lesnya ada mata pelajaran bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya tidak ada. Nah, jadi kan ini sesuatu yang ironi menurut saya. Kita masih kekurangan guru-guru mata pelajaran yang untuk daerah-daerah pelosok itu juga masih menjadi masalah besar tuh, Pak. Guru mata pelajaran itu belum terdistribusi dengan baik karena mungkin kurang ya, kurang tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan adanya kekosongan ini, akhirnya teman-teman relawan itu dari pihak sekolah minta bagaimana kami siapkan anak-anak supaya kalau waktu les kosong mungkin teman-teman relawan bisa isi begitu. Dan itu dilakukan, Kak. Jadi kolaborasi kami punya itu masih berarti. Jadi teman-teman relawan mereka kan mengajar sore di pustaka bambu. Paginya les bahasa Inggris yang lowong di sekolah, mereka main ke sekolah, Kak. Mereka main ke sekolah dan ya mengajar tanpa ada semacam apa panduan kurikulum atau apa begitu. Jadi sifatnya lebih ke Evan begitu dengan bahasa Inggrisnya begitu, Kak. Sehingga kolaborasi kami masih sejauh itu. Kedepan memang kami mencoba untuk mengajak teman-teman PGRI ya, PGRI di tingkat kecamatan untuk mungkin kita bikin kegiatan bincang buku atau mungkin kegiatan menulis resensi. Itu masih dalam tahap wacana sih. Mudah-mudahan nanti bisa
2: terlaksana ya. Tapi setidaknya yang sudah dilakukan oleh komunitas pustaka bambu setidaknya sudah ada dampaknya ya, yang dirasakan saat ini ya, Kak Andre ya.
3: Benar kak. Dampak yang paling besar itu bagaimana anak-anak menjadi akrab dengan buku itu saja dulu deh.
2: Iya,
3: buku,
2: intinya itu ya.
3: Buku anak-anak, buku bacaan anak-anak atau novel atau komik. Ketika melihat mereka memegang buku, entah mereka baca atau tidak, itu lain hal, Kak. Yang penting menurut saya itu ya sudah, mereka sudah mulai mendekatkan secara organik, mulai mendekatkan diri dengan buku. Itu dulu.
2: Okay. Dan untuk harapannya Kak Andri ke depan terhadap perkembangan literasi di wilayah timur ya, khususnya di Flores Timur ini seperti apa?
3: Bagi saya budaya membaca itu harus didukung oleh lingkungan, karena kalau kita berbicara budaya itu tuh kan sebenarnya kebiasaan bersama yang dilakukan berulang-ulang dan bahkan diwariskan begitu. Dia tuh semacam tradisi begitu, Kak. Sehingga untuk mencapai kondisi ideal bagaimana tingkat literasi, tingkat kegemaran membaca kita bisa tinggi atau persentasenya bisa naik, ya kita butuh gerak bersama gitu kan.
2: Tidak bisa
3: parsial begitu, satu orang gerakan tidak bisa. Kita butuh gerakan bersama begitu untuk menciptakan kondisi itu. Karena setiap hari orang akan melihat tuh, saya tuh membayangkan seperti iklan begitu kan. Jadi iya, iklan itu kan kalau kita tayang berulang-ulang, otak manusia itu akan
2: terekam,
3: ingat ya, iklan itu merekam itu. Kalau saya mau cuci pakaian, saya ingat apa di kepala saya. Itu pun dengan literasi. Bagaimana kampanye literasi ini harus dilakukan berulang-ulang dan secara bersama-sama. Ketika kita melakukan secara bersama-sama, maka jangkauannya akan lebih luas begitu. Nah, kita butuh itu sih untuk ini. Sehingga harapan saya, mudah-mudahan pemerintah juga bisa lebih peka lagi melihat kira-kira persoalannya di mana terkait dengan tingkat literasi kita, sehingga kalau misalnya diagnosanya tepat, tentu bagaimana cara treatmentnya juga kan pasti tepat begitu kan, untuk bisa mencapai tujuan bersama itu. Baik. Kira-kira seperti itu.
2: Okay, terakhir Kak Andri, apakah ada pesan yang disampaikan kepada generasi muda agar lebih peduli terhadap literasi?
3: Pesan saya adalah kebiasaan membaca itu memang harus sudah dibangun begitu. Kita membaca itu tidak ujuk-ujuk langsung saya harus membaca nih begitu, tidak. Tapi kita perlu tahu, perlu punya kesadaran bahwa dengan membaca maka pengetahuan saya akan semakin luas, wawasan saya akan semakin luas. Dengan membaca saya menjadi lebih kritis terhadap situasi yang ada di sekitar saya. Dan yang terakhir, dengan membaca saya bisa mengembangkan diri saya begitu, saya bisa lebih punya banyak wawasan dan juga energi untuk bisa berkembang ke depan. Kira-kira seperti itu sih kan.
2: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Kak Andri atas waktunya malam hari ini ya di perbincangan kita Komunitas Bicara. Salam sukses selalu, mudah-mudahan program-program tadi yang disampaikan semuanya terlaksana dengan baik ya. Amin. Dan juga salam literasi.
3: Selamat malam kan ya.
2: Baik, malam. Pendengar, demikian perbincangan kami malam hari ini dalam program Komunitas Bicara bersama Bapak Andri Atagoran, Ketua Komunitas Pustaka Bambu Flores Timur. Dari diskusi ini tentunya kita belajar bahwa gerakan literasi tidak harus dimulai dari hal besar ya, tetapi bisa tumbuh dari kepedulian komunitas yang konsisten menghadirkan ruang belajar bagi masyarakat. Semoga upaya ini dapat terus berkembang dan juga menginspirasi daerah lain ya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas literasi bangsa. Saya Nona Nia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Resensi Buku.
1: Sebuah buku karya Andrea Hirata berjudul Laskar Pelangi.
0: Resensi Buku.
1: Cerita ini mengisahkan perjuangan sekelompok siswa dan guru mereka di Pulau Belitung, Indonesia. Novel ini menyoroti kisah inspiratif mereka dalam menghadapi berbagai kesulitan dan keberhasilan, menekankan pentingnya pendidikan dan ketekunan. Laskar Pelangi juga menjadi sangat populer dan diakui secara luas karena berhasil menangkap kehidupan sehari-hari, kegembiraan, dan tantangan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Andrea Hirata berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan juga mendalam, memberikan gambaran yang kaya akan kehidupan masyarakat Belitung. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan pesan tentang keberanian, mimpi, dan semangat untuk mengatasi rintangan. Selain itu, novel Laskar Pelangi juga telah diadaptasi ke dalam film yang sukses besar. Kesuksesan novel dan adaptasinya membantu mengangkat profil Belitung sebagai destinasi wisata, membawa perhatian pada keindahan alam dan budaya daerah itu. Andrea Hirata melalui karyanya telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mengabadikan sejarah dan membuat kehidupan masyarakat Indonesia melalui lensa yang penuh kehangatan dan juga haru.
0: Resensi Buku.
1: Selain film, keberhasilan Laskar Pelangi juga merambah ke dunia teater. Pertunjukan teater yang diadaptasi dari novel ini turut menghidupkan kembali kisah inspiratif para pelajar di Belitung, dan Andrea Hirata dengan cermat membawa pembaca dan penonton pada perjalanan emosional yang penuh makna, menjadikan karyanya tidak hanya sebagai sebuah novel, tetapi juga warisan budaya yang memberikan dampak positif dalam masyarakat.
0: Resensi Buku.
1: Sejak diterbitkan pertama kali, Laskar Pelangi tidak hanya berhasil memikat pembaca di Indonesia, tetapi juga menarik perhatian internasional. Terjemahan novel Laskar Pelangi ini telah membuatnya diakui secara global, memperluas pengaruh dan keindahan cerita yang dihadirkan oleh Andrea Hirata. Kesuksesan ini tidak hanya mengukuhkan posisi Andrea Hirata sebagai penulis terkemuka, tetapi juga memberikan sorotan pada keanekaragaman dan kekayaan budaya Indonesia di mata dunia. Kehadiran Laskar Pelangi telah mendorong minat baca di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia. Cerita yang menginspirasi dan penuh makna dapat memotivasi banyak orang untuk lebih membaca. Novel ini menyoroti pentingnya pendidikan dan peran guru dalam mengubah kehidupan anak-anak. Dampaknya dapat terlihat dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya investasi dalam bidang pendidikan. Keberhasilan film adaptasi Laskar Pelangi turut memberikan dampak positif pada pariwisata Belitung. Banyak orang tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat yang diangkat dalam cerita, membawa dampak ekonomi yang positif. Kisah perjuangan karakter dalam novel ini dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk mengatasi kesulitan dan memperjuangkan impian mereka sendiri. Laskar Pelangi turut memperkenalkan budaya Belitung ke khalayak luas. Hal ini dapat memperkaya pemahaman masyarakat mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Dengan dampak-dampak ini, Laskar Pelangi bukan hanya sekadar karya sastra, tapi juga menjadi alat untuk menyampaikan nilai-nilai positif dan memotivasi.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1. Sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis yang

kenangan rindu menemukan ruangnya sendiri. Inilah Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Teman setia malam Anda.

semuanya. Malam hari ini kita jumpa di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial lewat lagu. Malam hari ini spesial di edisi Minggu 6 September 2026, lagu-lagu mancanegara di era 90-an hingga 2000-an. Sudah siapkan kami sudah

siapkan lagu-lagunya ya. Ada lagu dari UB40 ya, lagu dari Maria Carey, Vince Gill, Gun and Roses, ada Westlife, Celine Dion, Brian Adams ya, Adele, Elton John, juga lagunya dari Shania Twain kami juga siapkan, dan juga lagu dari Jain. Oke, untuk Anda yang mau bergabung silakan. Kami nantikan Anda di line telepon di 082144511957, di line WA ya. Di 082138788786. Kebersamaan kita hingga menuju pukul 23 ya waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung silakan ya di line telepon di hingga pukul 23 yang pastinya ya, bersama Sania dan juga rekan Budi Ricardus. Oke, pendengar perusahaan dimanapun Anda berada ya, tentunya kami berharap semuanya Anda saat ini ya pada baik-baik semuanya, tentunya tengah menikmati waktu santai Anda, malam Anda bersama orang tercinta, lagi bercerita ya apa yang Anda harus lakukan hari esok tentunya. Oke, yang pastinya semoga mudah-mudahan semuanya pada sukses ya apa yang Anda rencanakan. Oke, sekali lagi di 0821 ya, 4451 1957, lalu 082138788786. Lagu-lagu di era 90-an hingga 2000-an ya, lagu-lagu pop mancanegara kami siapkan malam hari ini. Lagu-lagu dari Jain, Let Me, Shania Twain, You Are Still The One, ada Elton John ya, juga Can You Feel The Love Tonight, Adele, Someone Like You, Brian Adams, Have You Ever Really Loved It, A Woman, Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now, Westlife, I Have A Dream, Gun N' Roses, Sweet Child O' Mine, lagu dari Vince Gill, I Will Always Love You Forever, Maria Carey, UB40, Can't Help Falling In Love. Itulah lagu-lagu yang kami siapkan malam hari ini. Sekali lagi silakan bergabung di line telepon di 082145119597, lalu 082135119597.

tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

Baik, pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada, kembali kami buka line telepon 0821-4451-1957, line WA 0821-3878-8786 ya. Baik, selamat malam untuk Anda semua saat ini masih stay bersama kami Pro Satu RRI Indie ya, di Pro Rata malam ini.

0: Oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, masih bersama kami Pro 1 RRI ND. Dan saya Nia ya, saat ini masih menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kami nantikan di 0821-3878-8786 ya. Dan juga di 0821-4451-1957. Halo, selamat malam, dengan siapa, dari mana? Halo. Oh, sayang sekali ya, terputus. Oke, dicoba lagi. Dan tentunya pendengar. Oke, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam. Iya, dengan siapa, dari mana?
1: Dindona.
0: Dindona, ada Kak Maxi di sana.
1: Iya, betul.
0: Oke, apa kabar Kak Maxi?
1: Baik
0: ya. Oke, Kak Maxi. Mau minta, mau pilih lagu yang mana?
1: Lagu itu tolong dibaca ulang dulu ya, Seth. Mau pilih lagu.
0: Oke. Seperti suaranya terputus-putus nih ya, Kak Maxi tidak dengar. Baris, saya pilihkan lagu untuk kamu ya. Lagunya dari Maria Carey saja. Oke, untuk siapa lagunya ini?
1: Pertama kali untuk ibunya. Buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, buat saya, bu

keluarga tercinta. Salam untuk semuanya. Ya, di belakang Maxi ada siapa lagi? Silakan menanti Anda di line telepon ya, 0821 4451 1957.

0: Iya, kita juga nantikan Anda di line telepon ya, di 0821 line WA 0387887886. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, malam juga dengan
1: ruang
0: siapa?
1: Rindu berbagi rindu lewat memori lagi.
0: Oke, okay, dengan siapa, dari manakah?
1: Jawa Timur, Merapat.
0: Oh, ada Bang Galu ya? Bang.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, apa kabar malam hari ini Jawa Timurnya?
1: Kabarnya baik, udaranya dingin banget.
0: Oke, dingin banget ya malam ini.
1: Iya, dingin. Iya.
0: Oke. Kalau dingin begini mau dengar lagu apa nih? Lagu-lagu pop mancanegara nih malam hari ini. Ada lagu dari
1: UB40.
0: Ah, ada lagu dari Vince Gill, ada Gun Roses, ada Westlife, Celine Dion, Bryan Adams.
1: Ya, lagunya Bon Jovi ada.
0: Bon Jovi. Oke, itu sudah disiapkan malam hari ini, tapi suka lagu Bon Jovi ya?
1: Iya juga, okay. Always kalau bisa itu.
0: Aku carikan dulu ya.
1: Always.
0: Always. Oke, okay, untuk siapa lagunya ini, Mas Galuh?
1: Iya, lagunya untuk sayangku Saring ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Ada Ramela, ada Mama Diva, ada Opa Lodes, ada Bang Marcel, Bang Hati, Bang Citri, dan semua yang lagi dengerin RRI Indi. Buat okay, yang siar, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Mas Galuh. Salam untuk orang tercinta ya. Dan di belakang Mas Galuh ada siapa lagi kah? Silakan bergabung di line telepon. Kami nantikan hingga pukul 23 ya waktu Indonesia Tengah.

0: juga Dinda Sofi, selamat malam ya. Sekali lagi Bang Nastro di Sulawesi, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Nak.
0: Malam, dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Bapak Marinus dari Adonara.
0: Bapak siapa?
1: Bapak Marinus.
0: Oh, Bapak Marinus dari iya. Adonara?
1: Iya, dari Adonara.
0: Adonara Barat atau Timur atau Tengah?
1: Adonara Timur. Adonara Timur.
0: Timur ya. Apa kabar malam hari ini, Kak?
1: Kabar baik, Nak.
0: Kabar baik ya. Oke. Iya. Baik, Bapak Marinus mau pilih lagu yang mana? Lagu-lagu, ada lagu dari UB40, Vince Gill, Guns N' Roses, Westlife, Celine Dion, Bryan Adams.
1: Lagu.
0: Lagu mancanegara malam hari ini. Yang
1: lagu
0: mana?
1: Apa saja deh.
0: Apa saja deh, aku pilih lagu kan Celine Dion ya.
1: Iya ya.
0: Oke, untuk siapa ya? Malam hari ini mau titip salam untuk siapa?
1: Lagunya untuk semua pendengar Rosatu RIND, tidak terkecuali dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu saja, Nak, saya kembali, salam merdeka.
0: Merdeka. Oke, terima kasih untuk Bapak Marinus ya di Adonara Timur. Salam untuk semua pendengar yang ada di Adonara, spesial di Adonara Timur ya. Terus bergabung Bapak Marinus ya. Terima kasih malam hari ini sudah mendengarkan Pro 1 RRI Indi. Oke, dari Adonara Timur, siapa lagi ya? Menyusul Lembata ini. Nyusul Flores Timur Larantuka ya. Setelah itu ke Sika ya, ke Nagekeum Bayi Bejawa juga di Manggarai Raya. Oke, kita nantikan kembali yang bergabung, silakan masih menanti Anda tentunya di 082145511957, line WA 082138788786 ya. Lagu malam hari ini kami siapkan mancanegara di era 90-an hingga 2000-an. Oke, belum ada yang bergabung, kita nikmati dulu lagunya.

Geografis adalah salah satu alasan mengapa Indonesia termasuk dalam negara rawan bencana. Bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, sehingga seismometer merupakan perangkat yang penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, ada 3 peralatan pendukung untuk mengamati gempa bumi. Salah satunya adalah seismometer. Secara sederhana, seismometer adalah sebagai sensor getaran untuk mendeteksi kekuatan gempa. Seismometer bekerja seperti pendulum atau beban yang digantung. Jika terjadi getaran, alat ini akan bergerak. Untuk meningkatkan kepekaan terhadap getaran, seismometer digantung secara terbalik. Pada beban itu juga berisi pena dan juga gulungan kertas. Pena dan gulungan kertas yang melilit di samping seismometer inilah yang akan mencatat getaran seismometer. Alat ini bernama seismograf. Berdasarkan buku berjudul Struktur Bangunan Tahan Gempa 2021, seismograf merupakan alat pencatat bumi. Hasil catatan dari seismograf disebut sebagai seismogram. Dalam seismogram, berbagai informasi yang tertulis berupa gambar kurva, kombinasi pengaruh sumber seismik, Moise pada saat perekaman, serta lintasan perambatan. Seismometer adalah salah satu yang dapat berfungsi untuk mendeteksi getaran permukaan tanah, contohnya saat terjadi gempa bumi. Seismometer akan mendeteksi gelombang seismik pasif atau getaran alami. Getaran yang dapat dideteksi mencakup gerakan vertikal, horizontal dan lateral, atau up and down, utara dan selatan, serta timur dan barat.

0: aktivitas sehari-hari. Pro1 RRI MD menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips

setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Indy. Inflasi dan investasi.

Oke, pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, kita bacakan yang bergabung lewat line WA ya di 0821 445119, maksud kami di 0821 3878 8786. Selamat malam kakak, ini dengan Elsa Maria dari Kota Dingin Bajau Flores NTT. Selamat malam Elsa ya. Minta lagunya Celine.

dari fans Jill ya untuk Anda. Okay, salam-salamnya untuk pendengar setiap Pro 1 RRND ya, untuk Kak Penyiar dan juga operator Pro 1 RRND, dan untuk semua teman-teman penyandang disabilitas dari Labuan Bajo hingga Lembata yang setia selalu mendengarkan Pro 1 RRND. Terima kasih Kak. Okay. Terima kasih Elsa Maria dari Kota Dingin Baciawa Flores NTT ya. Salam untuk teman-teman semuanya. Baik, di belakang Elsa ya. Selamat malam Kak. Mau request lagu bisa? Oh bisa ya. Mau request lagu apa? Oke, okay. Mungkin saya bisa pilihkan untuk kamu lagunya. Ini dari siapa ya? Oh dari Hopper Zone. Hopper Zone ya. Oke, okay, pilihkan lagunya dari Bryan Adams ya untuk Anda. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sampai sini kebersamaan kami menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat,

0: BPBD, BNPB, BMKG, Relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya.
1: Kentongan.
0: Hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika

0: mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Cap Verde, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI.

Pendengar, terima kasih. Terima kasih stay bersama kami di Florata malam ini. Di akhir kebersamaan kita kembali kami hadirkan musik informasi untuk Anda ya. Jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kata antisosial ya kerap disalahartikan dalam perbincangan sehari-hari karena banyak orang menganggap seseorang yang senang menyendiri sebagai antisosial. Padahal dalam konteks kesehatan mental, istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Pendengar, antisosial personality merupakan gangguan kepribadian yang ditandai pola perilaku mengabaikan atau melanggar hak orang lain dan norma sosial. Karena itu seseorang tidak dapat disimpulkan memiliki ASDA SPD ya, hanya karena jarang bersosialisasi atau lebih memilih menyendiri. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seseorang yang memilih menghabiskan waktu sendiri juga belum tentu mengalami masalah kesehatan mental. Preferensi untuk menyendiri dapat menjadi bagian dari pilihan pribadi selama tidak menunjukkan perilaku yang memenuhi kriteria gangguan tertentu. Karena itu, istilah kesehatan mental perlu digunakan secara tepat dan tidak dijadikan label untuk menilai kepribadian seseorang. Diagnosis ya gangguan kepribadian juga tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pengamatan singkat ya atau satu perilaku tertentu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: terus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, susu sering dianggap ya sebagai salah satu makanan yang wajib ada dalam pola makan bergizi. Anggapan ini muncul karena susu mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Susu diketahui mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, serta sejumlah vitamin dan mineral. Kandungan tersebut membuat susu dapat menjadi salah satu pilihan untuk melengkapi kebutuhan gizi sehari-hari. Namun pendengar, ya, makanan bergizi tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya susu. Pola makan sehat justru perlu mengutamakan keberagaman makanan agar kebutuhan berbagai zat gizi dapat terpenuhi. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa susu termasuk kelompok lauk pauk sebagai salah satu sumber protein. Kelompok tersebut juga mencakup ikan, telur, unggas, daging, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Artinya apa pendengar? Susu bukan salah satunya ya pilihan untuk mendapatkan protein. Jadi ada banyak berbagai makanan lain juga dapat memberikan protein dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang kudi mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

dan platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Federasi

dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang

hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, ia pun melakukan hal yang sama dan masih menceritakan lelucon yang sama, dengan hasil akhir para penduduk desa tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun apa yang terjadi pendengar? Respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka mulai merasa bosan dan merasa tidak lucu lagi. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis? Penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh-mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin, kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah. Dan tentu saja, ketika kita melakukan hal tersebut, kebiasaan mengeluh tidak ada di dalam diri. Ayo pendengar, mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah, daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tidak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka sela-sela sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Minggu 6 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz, AM 783 kHz. Akhir kata, saya Nona Nia bersama operator studio Budi Ricardus dan kerabat kerja tim Nusa Bunga, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Indah, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini Senin 7 September 2026 dari Jalan Durian nomor 1 penyiaran Darian Hidayat dan kerabat kerja tim Usaha Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia. Salam Pancasila. Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Pro 1 RRI ND dari pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5:55 waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani pagi Anda, menguatkan hati dan mencerahkan hari.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata pagi ini. Edisi Senin 7 September 2026 dan kami akan menemani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, pendengar, kami ajak pendengar kami umat Kristen Protestan dimanapun berada untuk bersama mendengarkan sebuah mimbar agama dengan topik melangkah dalam pengharapan berjalan dalam penyertaan Tuhan yang akan disampaikan oleh calon vikaris Grace Sarlina.

Shalom pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, calon vikaris Grace Arlina Duka, dalam program Mutiara Pagi RRI. Sebelum kita mengawali rutinitas dan aktivitas kita hari ini, saya mau mengajak kita untuk mari kita sejenak berteduh diri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kiranya firman Tuhan dapat menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kita sepekan ke depan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang telah menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih bahwa Allah telah menuntun kami dalam istirahat malam kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau mengucap syukur untuk nafas kehidupan, waktu dan kesempatan yang Allah izinkan kami untuk menikmati sehari lagi dalam perjalanan kehidupan kami. Kami juga percaya bahwa Allah terus menyertai kami dalam hari-hari kehidupan kami. Kami akan mengawali hari ini dengan sejenak berteduh diri untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Mari Tuhan memberkati agar firman-Mu yang hendak kami renungkan dapat juga kami jadikan sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya firman-Mu pagi ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat menjadikannya sebagai pedoman juga pembaharuan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu senantiasa memberikan pengharapan dan memberikan sukacita bagi kami di tengah berbagai rupa-rupa pergumulan kehidupan yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca, merenungkannya, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Pendengar setia RRI dimanapun berada, firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita baca dan kita renungkan itu terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6, dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6 di bawah perikop hik berkat dari hikmat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Pendengar setia RRI dimanapun berada, pagi ini saya memberikan tema perenungan bagi kita ialah melangkah dalam pengharapan, berjalan dalam penyertaan Tuhan. Melangkah dalam pengharapan, berjalan dalam penyertaan Tuhan. Pendengar setia RRI dimanapun berada, tidak terasa kita telah meninggalkan bulan Agustus dan kita memasuki bulan September. Setiap pergantian bulan mungkin terlihat sederhana. Kalender hanya berganti satu lembar, angka berubah dari Agustus menjadi angka di bulan September. Tetapi bagi manusia, pergantian waktu seringkali membawa makna yang lebih jauh tentang kehidupannya. Ada yang memasuki September dengan sukacita karena mungkin pekerjaannya berjalan dengan baik sejauh ini. Ada juga yang memasuki bulan September ini dengan berbagai rencana-rencana baru tentang masa depan. Ada mungkin dalam bulan September ini yang masih juga menantikan jawaban atas doa yang sudah dia gumuli berbulan-bulan lamanya. Atau ada pula yang memasuki September ini dengan pergumulan yang belum selesai sejak berbulan-bulan sebelumnya. Ada juga persoalan keluarga yang mungkin belum selesai, ada kebutuhan ekonomi yang masih terus harus diperjuangkan sampai dengan hari ini. Ada pekerjaan yang belum menemukan kepastian, ada anak-anak yang sedang berjuang dalam pendidikan, dan ada orang-orang yang sedang memikirkan masa depan. Karena itu, memasuki bulan yang baru tidak selalu berarti semua masalah menjadi baru
atau selesai. September tetap membawa kehidupan yang nyata dengan sukacita sekaligus juga dengan berbagai pergumulan. Namun ada satu hal yang dapat kita bawa dari bulan Agustus menuju ke September, yaitu pengalaman bahwa sampai hari ini kita masih diberkati, diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan. Artinya sampai dengan hari ini kita masih terus diberkati dan Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita menjalani kehidupan kita. Apa yang telah kita lewati di bulan kemarin telah menjadi kesaksian bahwa dalam setiap musim kehidupan kita tidak berjalan seorang diri. Maka pagi ini kita tidak hanya berkata selamat datang bulan September, tetapi lebih dari itu, Tuhan, kami menyerahkan bulan September ini ke dalam tangan-Mu, tuntunlah langkah kami. Pendengar setia RRI dimanapun berada, bacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Kitab Amsal ini merupakan bagian dari sastra hikmat dalam Perjanjian Lama. Isi dari kitab ini banyak berbicara tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan dengan bijaksana di hadapan Tuhan. Nah, Amsal ini tidak menjanjikan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan memiliki kehidupan tanpa masalah. Justru sebaliknya, Amsal kemudian mengajarkan bagaimana manusia ini menjalani kehidupan yang tidak selalu mudah tadi dengan sikap yang benar di hadapan Allah. Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-6 ini memberikan sebuah prinsip yang sederhana bagi kita, yaitu percayalah kepada Tuhan. Jangan hanya mengandalkan pengertian sendiri. Libatkan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup dan percayalah bahwa Dia akan menuntun jalan kita. Tentu pesan ini sangat relevan dengan kehidupan kita ketika kita memasuki bulan yang baru. Sebab kita mengetahui bahwa tanggal hari ini, tetapi kita tidak pernah benar-benar mengetahui seluruh peristiwa yang akan terjadi beberapa minggu ke depan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin dapat membuat rencana, tetapi kita juga harus mengakui bahwa kita tidak dapat mengendalikan seluruh keadaan kita. Karena itu, kita membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar kemampuan untuk mengetahui masa depan. Artinya ini menjadi satu kesadaran bahwa kita mau mengakui kita membutuhkan kepercayaan kepada Tuhan. Kita membutuhkan kepercayaan untuk Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam ayatnya yang ke-5 dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dia memulai dengan sebuah panggilan, percayalah kepada Tuhan. Percaya ini bukan berarti kita tidak boleh berpikir. Percaya juga bukan berarti kita hari ini mulai bekerja. Jangan karena kita percaya Tuhan, jadi, oh saya percaya Tuhan, saya tidak usah bekerja lagi. Saya percaya Tuhan, hari ini saya tidak perlu bekerja lagi. Bukan. Percaya kepada Tuhan juga bukan berarti kita mau berhenti berusaha. Atau percaya kepada Tuhan bukan berarti kita menyerahkan semua tanpa tanggung jawab kita. Justru iman membuat manusia tetap berusaha sambil menyadari bahwa kehidupan berada dalam pemeliharaan Tuhan. Artinya saat kita bilang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap bekerja karena kita percaya Allah sudah menyediakan berkat bagi kita. Kita percaya kepada Tuhan, tapi kita jangan sampai berhenti untuk mencari pekerjaan. Kita jangan sampai berhenti untuk menemukan jawaban dari persoalan pergumulan kita. Kita percaya kepada Tuhan, tidak berarti kita melepas semua tanggung jawab kita. Artinya saya tidak mau kerja lagi, saya tidak mau pikir, saya serahkan ke Tuhan. Bukan. Iman dari percaya kepada Tuhan artinya membuat kita ini tetap berusaha. Berusaha menemukan jawaban, berusaha tetap bekerja, berusaha untuk menanggung setiap rupa-rupa pencobaan kita, sambil kita menyadari bahwa kehidupan kita tentunya tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Menariknya penulis Amsal ini berkata juga, percayalah dengan segenap hatimu. Artinya kepercayaan kepada Tuhan bukan hanya dilakukan ketika keadaan kita baik.
Karena kita orang percaya ini seringkali kita ini mudah percaya ketika kita menjalani kehidupan yang semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kalau rencana kita berhasil, kalau pekerjaan kita berhasil, kalau hari ini kita dapat berkat, kita mulai percaya kepada Tuhan. Kita puji nama Tuhan luar biasa. Tapi coba kita kembali bertanya, kalau diperhadapkan dengan berbagai bentuk pencobaan, saya masih bisa tidak mengatakan saya percaya kepada Tuhan? Justru iman itu diuji ketika kenyataan itu berbeda dengan harapan kita. Ketika doa belum mendapatkan jawaban, ketika pekerjaan belum mendapatkan kepastian, ketika rencana kehidupan kita harus berubah, ketika kita tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi, maka disitulah kita mulai belajar bahwa percaya bukan karena kita mengetahui semua jawaban dalam kehidupan kita. Namun percaya ialah karena kita mengenal kepada siapa kita menyerahkan kehidupan kita. Bagian yang kedua, dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bagian 5 di ayat selanjutnya dikatakan, di ayat yang kelima selanjutnya itu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bagian kedua ini bukan berarti manusia tidak boleh menggunakan akal dan pertimbangannya. Sebaliknya, kita semua sebagai manusia, kita dipanggil untuk tetap berpikir. Kita dipanggil untuk tetap merencanakan kehidupan dan masa depan kita. Kita dipanggil untuk tetap belajar dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Tetapi ada batas pada kemanusiaan. Kita harus mengakui bahwa ada batas dalam kemanusiaan kita. Kita hanya dapat melihat hari ini. Kita tidak dapat melihat seluruh hari esok di kehidupan kita. Kita dapat membuat rencana, tetapi kita tidak dapat menjamin seluruh rencana itu terlaksana. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan menjadikan pengertian kita sendiri sebagai satu-satunya dasar dalam menjalani kehidupan. Sebab kadang-kadang ada yang menurut kita buruk, ternyata menjadi jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Dan kadang-kadang sesuatu yang kita anggap sebagai kegagalan justru menjadi proses pembentukan diri. Maka memasuki bulan September, kita tidak boleh, ketika kita memasuki bulan September ini, saya dan juga pendengar setia RRI dimanapun berada, kita boleh memiliki berbagai rencana. Kita boleh mempersiapkan berbagai rencana tentang kehidupan masa depan kita. Tetapi jangan lupa kita berkata dan kita imani kepada Tuhan dan kita bawa dalam doa. Kita bilang, Tuhan, inilah rencana saya. Namun biarlah kehendak Tuhan yang menuntun setiap langkah dalam mencapai rencana-rencana yang sudah saya siapkan. Bagian yang ketiga, di ayat yang keenam, dia katakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Ini menjadi bagian yang sangat penting dalam perenungan kita. Firman Tuhan tidak berkata, akuilah dia dalam sebagian lakumu. Tetapi firman Tuhan bilang, akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya Tuhan tidak hanya ditempatkan dalam ruang ibadah kita. Tapi Tuhan juga hadir dalam berbagai pekerjaan kita. Tuhan hadir dalam keluarga. Tuhan hadir dalam pendidikan, Tuhan hadir dalam usaha kita, Tuhan hadir dalam relasi kita dengan sesama, Tuhan juga hadir dalam keputusan-keputusan yang kita ambil, Tuhan juga hadir dalam cara kita memperlakukan orang lain. Dengan demikian, iman bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan pada hari ibadah, tapi iman menjadi cara kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Di tengah kehidupan masyarakat Ende, kita ini ada dengan berbagai latar belakang, baik budaya, tradisi, dan keyakinan. Pesan ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjalani kehidupan dengan kasih, dengan penghormatan, dengan kejujuran, dengan kepedulian, dan dengan perdamaian. Sebab ketika kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, iman seharusnya tidak membuat kita menjauh dari sesama. Sebaliknya, iman itu justru mendorong kita untuk menjadi manusia yang menghadirkan kebaikan. Dan bagian ayatnya yang keenam yang terakhir itu, dia katakan,
maka Ia akan meluruskan jalanmu. Inilah janji pengharapan dari ayat tersebut. Ia akan meluruskan jalanmu. Ini bukan berarti Tuhan menjanjikan bahwa kehidupan selalu mudah. Jalan yang Tuhan tuntun tetap mungkin melewati berbagai lembah, tetapi mungkin ada di sana ada air mata. Mungkin juga dalam perjalanan kita ini akan ada kegagalan. Mungkin juga akan ada kehilangan. Tetapi ada perbedaan besar antara melewati kesulitan seorang diri dan melewati kesulitan dalam penyertaan Tuhan. Jalan yang kita tidak pahami bukan berarti Tuhan tidak hadir di sana. Pintu yang tertutup bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Rencana yang hari ini harus berubah bukan berarti kehidupan kita kehilangan arah. Terkadang Tuhan sedang menuntun kita untuk melalui jalan yang belum kita mengerti. Pendengar setia RRI dimanapun berada, apa yang dapat kita bawa dari firman ini ketika memasuki bulan September? Yang pertama, mari masukilah September dengan pengharapan, bukan dengan ketakutan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tahu bahwa kita dapat menjalani hari ini dengan iman. Jangan habiskan energi untuk terus-menerus takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Jalani hari ini dengan setia, kerjakan apa yang dapat dikerjakan, berdoalah, berusahalah, dan serahkan hal-hal yang berada di luar kemampuan kita kepada Tuhan. Bagian yang kedua, jangan biarkan pengalaman masa lalu menentukan seluruh masa depan kita. Agustus telah berlalu, ada hal yang patut kita syukuri. Ada pula yang mungkin ingin kita lupakan. Ada keputusan yang mungkin kita sesali. Ada kegagalan yang masih kita pikirkan. Tetapi jangan biarkan masa lalu menjadi penjara bagi masa depan. September adalah kesempatan untuk kembali melangkah. Kesalahan dapat menjadi pelajaran. Kegagalan dapat menjadi sebuah pengalaman. Air mata dapat menjadi bagian dari proses pertumbuhan. Dan setiap pagi ada kesempatan untuk memulai kembali. Bagian yang ketiga, tetaplah menjadi manusia yang membawa kebaikan. Memasuki bulan baru, mungkin kita bertanya, apa yang akan saya dapatkan bulan ini? Tetapi mungkin ada pertanyaan yang lebih baik lagi, kebaikan apa yang dapat saya berikan bulan ini? Siapa yang akan kita tolong? Siapa yang perlu kita dengarkan? Siapa yang membutuhkan penguatan? Dan siapa yang sedang kehilangan harapan? Mungkin September menjadi lebih bermakna bukan karena kita mendapatkan banyak hal, tetapi karena kita melalui kehidupan kita, ada orang lain yang kembali memiliki harapan. Dan bagian yang keempat, percayalah bahwa Tuhan masih menuntun perjalanan kita. Pendengar setia RRI, mungkin ada pendengar yang pagi ini berada pada persimpangan kehidupan. Mungkin hari ini tidak tahu harus memilih jalan yang mana. Ada yang sedang menunggu pekerjaan mungkin, ada yang sedang berjuang untuk keluarga, ada yang sedang memikirkan masa depan anak, ada yang sedang menghadapi masalah yang tidak diketahui orang lain. Jika itu keadaan kita hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan berjalan hanya dengan kekuatan sendiri. Tetapi mari libatkan Tuhan, berdoalah, berusahalah, mintalah hikmat, dan teruslah melangkah. Karena kita tidak harus mengetahui seluruh perjalanan untuk dapat mengambil langkah pertama. Yang perlu kita lakukan, cukup percaya bahwa Tuhan yang menyertai hari ini juga memegang hari esok. Pendengar setia RRI dimanapun berada, kita tidak tahu seperti apa September akan berjalan. Mungkin ada hari yang cerah, mungkin ada hari yang penuh tantangan, mungkin ada kabar yang menggembirakan. Mungkin ada hal yang tidak pernah kita duga, tetapi pagi ini kita tidak perlu takut kepada hari esok. Sebab kekuatan iman bukan terletak pada kemampuan kita mengetahui apa yang akan terjadi. Kekuatan iman terletak pada keyakinan bahwa kita tidak berjalan seorang diri. Karena itu, mari memasuki September dengan hati yang baru. Bukan karena kita yakin semuanya akan mudah, tetapi karena kita yakin Tuhan akan menyertai kita
dalam segala keadaan. Jika Agustus mengajarkan kita tentang apa yang telah Tuhan lalui bersama kita, maka biarlah September menjadi kesempatan kita untuk berkata, Tuhan, saya tidak tahu apa yang ada di depan, tetapi saya percaya Engkau berjalan bersama saya. Mari melangkah dengan pengharapan, mari bekerja dengan kesungguhan, mari memperlakukan sesama dengan kasih, mari menghadapi kehidupan dengan keberanian, dan mari menyerahkan hari-hari yang belum kita ketahui dalam tangan Tuhan. Selamat memasuki bulan September, kiranya setiap langkah kita menjadi langkah yang penuh pengharapan. Setiap keputusan dipenuhi hikmat, setiap pergumulan memperoleh kekuatan, dan setiap hari menjadi kesempatan untuk menghadirkan kebaikan bagi sesama. Kita mungkin tidak tahu apa yang ada di depan, tetapi kita tahu kepada siapa kita mempercayakan perjalanan kita. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang dibagikan dapat menguatkan dan meneguhkan, juga memperbarui kehidupan setiap pendengar RRI dimanapun berada. Mari kita berteduh diri untuk kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, pagi ini kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk memasuki bulan yang baru. Kami bersyukur untuk seluruh perjalanan yang telah kami lalui di bulan-bulan sebelumnya. Untuk sukacita yang kami terima, untuk pertolongan yang kami alami, untuk air mata yang telah jatuh, bahkan untuk pergumulan yang membentuk dan menguatkan kehidupan kami. Tuhan, memasuki bulan September ini kami tidak mengetahui seluruh jalan yang ada di depan kami. Karena itu kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah langkah kami dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam setiap keputusan yang kami ambil. Ketika kami merasa kuat, ajarlah kami untuk tetap rendah hati. Ketika kami merasa lemah, berikanlah kami kekuatan. Ketika kami takut menghadapi masa depan, tumbuhkanlah pengharapan kami. Ketika jalan terasa gelap, berikanlah terang-Mu. Ketika kami tidak memahami apa yang terjadi, ajarlah kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh masyarakat ND dan Nusa Tenggara Timur di tengah keberagaman suku, budaya, tradisi, dan keyakinan. Mampukan kami untuk terus hidup dalam persaudaraan, saling menghormati, saling membantu, saling membangun kehidupan bersama yang damai. Kiranya bulan September menjadi bulan di mana semakin banyak keluarga mengalami sukacita, semakin banyak menemukan jalan keluar dari pergumulan. Karena Engkau tahu apa yang dialami oleh masyarakat Flores, Tuhan, dengan peristiwa gempa yang menimpa. Di hari-hari ini, mari terus Allah menuntun setiap kami, untuk kami senantiasa menemukan jalan keluar dari pergumulan, dari ketakutan, dari kekhawatiran yang kami alami. Biarlah ketika kami semakin banyak yang kehilangan harapan, kami kemudian memperoleh kekuatan, dan semakin banyak tangan yang tergerak untuk menolong saudara-saudari kekasih kami, Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia, para pemimpin di tingkat pusat sampai daerah, seluruh masyarakat ke dalam pemeliharaan-Mu, secara khusus pemimpin di Kabupaten ND, berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan segenap jajarannya. Beri hikmat, beri kemampuan Tuhan dalam mereka mengambil setiap keputusan, dalam memprogramkan setiap perencanaan bagi masyarakat Kabupaten ND, agar kiranya setiap keputusan, setiap program dapat menjadi berkat bagi masyarakat Kabupaten ND. Berkati pula pelayanan RRI ND yang terus hadir melalui suara dan informasi bagi masyarakat. Jadikan setiap pelayanan yang dilakukan membawa manfaat, kebenaran, kedamaian, dan pengharapan bagi banyak orang. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi di bulan ini, namun kami mau percaya bahwa Engkau mengetahui jalan kami. Karena itu kami memilih untuk melangkah dengan iman, dengan harapan, dan dengan kasih, juga dengan keyakinan bahwa tangan-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian program Mutiara Pagi RRI pagi ini. Saya calon vikaris Grace Arlina Duka mohon undur diri. Selamat menjalani aktivitas dan rutinitas kita. Terus berpengharapan, terus dipenuhi sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.

Tahukah Anda berapa banyak mujizat dalam Alkitab yang dibuat Yesus? Sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat-mujizat tersebut dilakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai cara untuk memberitahukan kedatangannya kepada Allah dan tanda kasih Allah kepada umatnya dalam Lukas bab 4 ayat 18-21. Tidak semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tercatat dalam Alkitab. Dan yang

Bersyukurlah kepada Allah, bahkan untuk pemberian terkecil sekalipun. Jangan lupa, awali hari Anda dengan penuh syukur, dan Tuhan selalu memberkati.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 7 September 2026 dengan sari berita. Longsor kembali tutup jalur selatan Wolotopo, Kabupaten ND. Bulog ND pastikan stok beras, SPHP dan minyak goreng aman. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rian Hidayat. Berita pertama pendengar, longsor kembali terjadi di ruas jalan pantai selatan Wolotopo, Kabupaten ND, Minggu 6 September, sekitar pukul 2 pagi. Material longsoran menutup badan jalan di lokasi Enaone sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Longsor kembali terjadi di ruas jalan pantai selatan Wolotopo, Kabupaten ND pada Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 02 Wita. Material longsoran menutup badan jalan di lokasi Enaone sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Akibat longsoran tersebut, akses menuju sejumlah desa di wilayah selatan belum dapat dilewati oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan aktivitas dan mobilitas warga di wilayah tersebut untuk sementara mengalami hambatan. Kepala Desa Wolotopo, Kosmas Ledase, kepada RRI mengatakan longsor terjadi di lokasi yang sebelumnya juga mengalami kejadian serupa. Pemerintah desa bersama pihak kecamatan telah melakukan komunikasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas PUPR Kabupaten ND untuk penanganan material longsor.
2: Untuk saat ini, hari ini memang akses jalan terputus, jadi tidak bisa masyarakat lewat, baik itu roda 2 maupun roda 4. Nah, jadi harapan kami bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini PUPR, bisa menindaklanjuti pembersihan secara keseluruhan sehingga tidak mengganggu aktivitas warga yang melintasi jalan itu yang menuju ke ND.
1: Ia menjelaskan alat berat direncanakan dikerahkan ke lokasi terdampak pada Senin 7 September 2026 untuk membersihkan material longsoran. Namun, alat berat menuju lokasi harus melalui jalur alternatif karena ruas jalan di sekitar tangga alam tidak mendukung untuk dilalui alat berat berukuran besar. Pemerintah Desa Wolotopo berharap dukungan pemerintah Kabupaten ND dapat mempercepat proses penanganan sehingga akses menuju wilayah selatan segera kembali normal. Pembersihan material longsor dinilai penting untuk membuka jalur transportasi yang menjadi akses masyarakat antar desa. Kosmas juga menghimbau masyarakat, khususnya warga Wolotopo, agar tetap berhati-hati ketika melintasi kawasan yang rawan longsor.
2: Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Desa Wolotopo dan warga masyarakat sekitarnya untuk tetap waspada, berhati-hati melintasi jalur tersebut. Namun karena jalur tersebut masih sangat ekstrim, karena longsor menutup badan jalan, sehingga kita sambil menunggu bantuan dari pihak pemerintah untuk membuka kembali akses jalan yang tertutup. Jadi sekali lagi saya menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat di Wolotopo, tetap berhati-hati,

0: tetap bertahan di tengah keterbatasan, memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak dari fasilitas darurat dan tenda pelayanan. Di tengah situasi tersebut, pimpinan dan relawan pendekar 08 datang membawa bantuan kemanusiaan untuk menopang para nakes yang tetap bekerja meski mereka sendiri turut menjadi korban bencana. Kedatangan rombongan pendekar 08 dipimpin Ancila Kudari membawa bantuan berupa sembako dan sejumlah kebutuhan lainnya bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Aimere. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada para nakes yang masih bertugas melayani masyarakat. Selain menyerahkan bantuan, rombongan juga meninjau kondisi bangunan puskesmas yang rusak serta lokasi pelayanan darurat. Kehadiran mereka sekaligus menjadi bentuk dukungan moral bagi tenaga kesehatan dan pasien yang masih menjalani pelayanan di tengah kondisi pasca gempa. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Leingebu mengapresiasi kepedulian pendekar 08 yang memberikan bantuan langsung kepada tenaga kesehatan. Menurutnya dukungan seperti itu penting untuk menguatkan para petugas yang berada di garis depan penanganan dampak gempa.
1: Di dalam suasana kebencanaan ini atau situasi apapun dalam peristiwa ini kita mesti kemudian bersama-sama. Maka tidak ada kata lain selain terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Karena ini atensi dan perhatian ini tentunya bukan soal jumlah, tetapi soal seberapa jauh atensi, seberapa jauh soal keprihatinan, seberapa jauh soal bagaimana keprihatinan dari teman-teman kita yang jauh-jauh dari Jakarta, lalu kemudian berada di puskesmas Aimere ini, yang ada mungkin orang tidak kenal di peta, tetapi ada di Kabupaten Ngada, di NTT kita yang tercinta ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bunda Sila, sampaikan salam hangat kami kepada teman-teman pendekar 08, tidak boleh berhenti berbuat baik.
0: Kehadiran pendekar 08 bersama Dandim 1625 Ngada juga menjadi suntikan moral bagi para nakes agar tetap kuat menjalankan tugas di tengah kondisi yang serba terbatas. Bagi para nakes, keterbatasan bangunan dan sarana bukan alasan untuk menghentikan pelayanan kepada warga yang butuhkan pertolongan. Mereka tetap memilih bertahan di tengah masyarakat melayani pasien dari tenda dan fasilitas darurat. Bantuan yang datang bukan sekedar soal sembako, melainkan pesan bahwa para nakes yang selama ini merawat korban bencana juga tidak boleh berjalan sendirian. Di tengah puing dan keterbatasan, mereka tetap menjadi salah satu garda terdepan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pertolongan. RRI NDVRI Soho melaporkan.
2: Pendengar, ketersediaan pangan di ND tetap terjaga. Bulog memastikan pasokan beras, SPHP, dan minyak goreng tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui jaringan agen. Laporan Suimak.
3: Kepala Kantor Bulog Cabang ND, Rizky Paji, mengatakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan menyalurkan beras SPHP dan minyak goreng melalui agen-agen yang telah ditetapkan. Menurutnya, stok beras SPHP yang tersedia di Bulog Cabang ND saat ini mencapai 30-an ton. Sementara itu, persediaan minyak goreng tercatat sebanyak 60 ribu liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dijelaskan, penyaluran melalui agen menjadi salah satu cara Bulog mendekatkan akses pangan kepada masyarakat. Dengan ketersediaan stok tersebut, masyarakat dapat memperoleh beras SPHP dan minyak goreng melalui jaringan distribusi yang telah disiapkan Bulog.
4: Mulai sekarang ini kami sudah salurkan beras SPHP dan minyak kita ke agen-agen. Jadi untuk beras SPHP dan minyak untuk masyarakat ini tidak usah khawatir. Kami sudah menyalurkan ke agen-agen mulai minggu lalu dan minggu ini sudah sementara jalan.
3: Rizky menambahkan, Bulog Cabang ND terus memantau kebutuhan dan penyaluran komoditas pangan tersebut di lapangan. Ketersediaan stok menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kelancaran pasokan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Berita berikutnya, pendengar, petani Pulau Solor Flores Timur untuk pertama kalinya berhasil memanen wortel. Capaian ini menjadi bukti potensi hortikultura di tengah keterbatasan iklim. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
6: Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur mencatat capaian baru di sektor pertanian. Untuk pertama kalinya, petani setempat berhasil memanen tanaman wortel. Keberhasilan tersebut menjadi hasil dari pemanfaatan sumber daya air dan dukungan infrastruktur pertanian. Kondisi tersebut membantu petani untuk mengembangkan berbagai tanaman lainnya. Bupati Flores Timur, Anton Deni Dihen, menyampaikan apresiasinya saat meninjau langsung lokasi panen di Pulau Solor.
7: Untuk pertama kalinya, wortel diproduksi di Solor, Pulau Solor ini, khususnya di lokasi Biri, lahan pertanian, kawasan pertanian kita yang sudah kita bangun sumur bor. Kita bangga sekali dengan hasil yang dicapai hari ini,

0: Selain beberapa tanaman sayuran lainnya, dapat kita lihat di lokasi ini, ada cabai, ada pokcai, ada terong, ada macam-macam di sini. Dan perkembangan bagus sekali tanaman lain, dan yang mencengangkan adalah bahwa dari solor ini ada juga produksi wortel. Semangat untuk para petani solor, siap mensuplai wortel untuk Flores Timur.
1: Selain wortel, petani juga menghasilkan sejumlah sayuran seperti cabai, pakcoy, dan terong. Bupati mengatakan keberhasilan produksi wortel menjadi hal yang membanggakan karena komunitas tersebut selama ini identik dengan daerah bersuhu dingin. Ia berharap capaian ini dapat memotivasi para petani untuk terus berinovasi dan memperluas area tanam. Meski produksi saat ini masih terbatas, hasil panen dinilai cukup baik. Pemerintah optimis komunitas tersebut ke depannya akan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Flores Timur. RRI Ender Rahmasuci melaporkan.
2: Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi atau PJKR STIKIP Simbiosis ND resmi menyandang status sebagai sarjana. Laporan Ricardus Kota.
3: Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi atau PJKR STIKIP Simbiosis ND menjalani yudisium pada Sabtu 5 September 2026. Yudisium Sarjana S1 periode 4 ini mengusung tema alumni berdampak, ilmiah, bijaksana, beriman, dan dihadiri Ketua STKIP Simbiosis serta Civitas Akademika. Kegiatan Yudisium dipimpin langsung Ketua STKIP Simbiosis ND Edalbertus Witu. Dalam sambutannya, ia menyampaikan profesiat kepada para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan selama kurang lebih 4 tahun di tengah berbagai tantangan selama masa perkuliahan.
4: Tentu mereka diharapkan memberi dampak atau manfaat lah bagi masyarakat di mana mereka tinggal dan di mana mereka bekerja. Tentu mereka sesuai kompetensi yang dilatih di Prodi PJKR STKIP Simbiosis, mereka memiliki kompetensi khusus, yakni menjadi guru olahraga baik di level SD, SMP maupun SMA. Jadi tentu ke depan akan lebih banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka dengan kompetisi yang ada diharapkan mampu bekerja secara maksimal.
3: Edalbertus menjelaskan, tema alumni berdampak menekankan 3 prinsip yang perlu diterapkan para lulusan dalam menjalankan profesinya. Ketiganya yakni ilmiah dengan terus memperkuat kompetensi, bijaksana dalam menghadapi kondisi peserta didik, serta beriman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sementara itu, perwakilan peserta yudisium, Hieronymus Tonda, mengaku bahagia karena yudisium menjadi momen yang telah lama dinantikan. Ia mengatakan selama 1 tahun terakhir, dirinya telah bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar Katolik di Manggarai. Menurutnya, yudisium menjadi pencapaian penting karena dapat menyelesaikan pendidikan sekaligus menjalankan tugas sebagai guru.
5: Tentunya senang karena memang kami punya penantian itu sangat panjang. Jujur saja, saya itu NIM 2021. Nah, 1 tahun ini, puji Tuhan, saya kerja di salah satu STK Katolik di Manggarai. Dan ini adalah momen yang paling kami tunggu-tunggu.
3: Hieronymus berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat terus diterapkan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Yudisium ini menjadi penanda berakhirnya masa studi, sekaligus awal bagi para lulusan untuk mengabdikan kompetensinya di tengah masyarakat. RRI Ender Ricardus Kota melaporkan.
2: Berita terakhir pendengar, gagasan Dekranasda Kabupaten Ende melalui pemilihan Koofai Nuamuri Kabupaten Ende 2025 mengantar Carmenita Rosalia Lamba terpilih sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026. Laporan Rufinus Wula.
6: Gagasan Dekranasda Kabupaten Ende melalui pemilihan Koofai Nuamuri Kabupaten Ende tahun 2025 mengantar langkah Carmenita Rosalia Lamba terpilih sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Ende Nyonya Cici Badeoda menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas prestasi Carmenita Rosalia Lamba yang terpilih sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026. Apresiasi itu disampaikan saat saat penyambutan Karmenita di ruang Geruda Kantor Bupati Ende Jumat 4 September 2026. Cici Badeoda mengatakan perjalanan Karmenita menuju ajang nasional berawal dari gagasan Dekranasda Kabupaten Ende melalui pemilihan Koofain Wawmuri Kabupaten Ende 2025. Ia menjelaskan dalam ajang tersebut Karmenita keluar sebagai pemenang dan selanjutnya mendapat dukungan untuk mengembangkan potensinya ke tingkat yang lebih tinggi. Cici mengatakan setelah menjadi pemenang Koofain Wawmuri, Dekranasda Kabupaten Ende memberikan dukungan materi dan moral bersama sejumlah sponsor untuk mengantarkan Karmenita mengikuti ajang kecantikan dan pariwisata tingkat nasional. Cici menyebut dukungan tersebut juga datang dari Bupati Ende secara pribadi selama Karmenita mengikuti kompetisi. Menurut Cici, pada awalnya Karmenita dipersiapkan untuk mengikuti ajang Putri Indonesia 2026, namun kesempatan lebih dahulu terbuka melalui pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2026. Dari sejumlah perwakilan kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang mendaftar, Karmenita menjadi salah satu peserta yang lolos dan kemudian dikirim ke Jakarta.
7: Kami sangat bahagia, bangga, dan juga terharu atas pencapaian yang telah diperoleh oleh Karmen. Karena memang awal kemunculan dari Karmen ini adalah digagas oleh kami mengadakan dari Dekranasda Kabupaten Ende mengadakan pemilihan Koofai dan Wawmuri Kabupaten Ende pada tahun 2025, di mana Karmen keluar sebagai pemenang. Setelah dia menjadi pemenang, kami dari Dekranasda memberikan support seperti misalnya memberikan kebutuhan-kebutuhan dia.
6: Cici berharap keberhasilan Karmenita menjadi Putri Pariwisata Indonesia tidak berhenti sebagai prestasi personal, tetapi membuka ruang bagi lebih banyak generasi muda Ende untuk berkembang, yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Ende dan memperkenalkan di tingkat nasional. Sementara itu, Karmenita Rosalia Lamba mengajak generasi muda Kabupaten Ende untuk tidak takut memiliki mimpi dan tidak merasa rendah diri ketika mengejar cita-cita. Ia mengingatkan setiap orang memiliki keunikan dan kemampuan masing-masing, sehingga tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain.
7: Pesan saya untuk generasi muda Kabupaten Ende, jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah insecure akan diri sendiri, dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang itu spesial dan punya kemampuan dalam dirinya sendiri. So whatever you thinking about yourself, just keep going, dan juga terus mengajar mimpi kalian, dan jangan pernah berhenti dan stuck pada mindset
6: ini. Generasi muda Ende jangan pernah berhenti pada mindset diri sendiri, tetapi teruslah semangat dan berjuang sesuai cita-cita dan harapan. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
2: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara,

setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1.

kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Benar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata pagi ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Dan di info peristiwa penting hari ini kami hadirkan beragam peristiwa penting tentunya yang terjadi pada tanggal 7 September. Peristiwa pertama, pada tahun 1776, kapal selam milik Amerika bernama The Turtle diluncurkan untuk menenggelamkan kapal perang Inggris Hams Eagle di pelabuhan New York. Namun misi tersebut gagal pendengar karena operator kapal tidak berhasil memasang bom waktu. The Turtle berbentuk telur atau berbentuk biji pohon egg bertenaga tangan yang dirancang oleh David Busnell dan berkapasitas untuk satu orang. Namun sulitnya The Turtle ini merupakan penggunaan kapal selam pertama dalam peperangan yang menjadi tonggak penting dalam sejarah peperangan bawah air selama Perang Revolusi Amerika. Pada tahun 1822 pendengar, Pangeran Pedro I menerima perintah dari Parlemen Portugis yang menuntut agar ia segera kembali ke Portugal. Pedro I kemudian memproklamasikan kemerdekaan Brasil di tepi sungai Ipiranga dekat São Paulo. Nah, momen ini kemudian dikenal dengan Grito do Ipiranga atau teriakan Ipiranga yang menandai deklarasi kemerdekaan resmi Brasil. Sebelumnya, Portugis mendarat di Brasil pada tahun 1500 dan Pedro Alvarez Cabral mengklaim Brasil sebagai koloni Portugal. Pada tahun 1532, São Vicente didirikan sebagai pemukiman permanen Portugis pertama, menyatakan Salvador sebagai ibu kota pertama Brasil pada tahun 1949. Nah, pada tahun 1927 pendengar, Philo Taylor Farnsworth berhasil mentransmisikan gambar melalui alat penangkap gambar elektronik pertama yang bernama Image Detector, menjadikan ia sebagai penemu televisi elektronik pertama. Dan demikian beragam informasi peristiwa penting yang terjadi pada hari ini, tentunya tanggal 7 September. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, mendengar kanal informasi dan inspirasi.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Prosa

atas nama kesehatan dan demi kelangsingan, banyak orang yang mulai menerapkan konsumsi air lemon. Bahkan itu menjadi konsumsi wajib setelah bangun tidur. Padahal, meminum air hangat dicampur lemon pada pagi hari, menurut ilmuwan, adalah berbahaya. Itu mungkin cara detoksifikasi yang baik, tetapi akibatnya akan fatal bagi gigi. Dr. Mervyn Ruayan dari The London Center for Cosmetic Surgery mengatakan, air panas dan lemon berbahaya untuk gigi.

bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Nah, untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari Senin ini, tentunya di pagi yang sangat sibuk, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id. Dan informasi pertama terkait dengan aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia yang terjadi berdekatan ini dinilai sebagai fenomena wajar, pendengar. Kondisi tersebut merupakan bagian dari proses geologi vulkanisme pada gunung api aktif. Nah, menurut Daryono, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, aktivitas sejumlah gunung api termasuk Krakatau, Lewotolog dan Sinabung merupakan manifestasi proses tektonik global. Nah, Indonesia sendiri berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik yang memiliki aktivitas vulkanik dan tektonik tinggi. Secara geologi tidak terdapat saluran yang menghubungkan gunung-gunung api tersebut. Setiap gunung punya sistem magma dan proses vulkanisme yang berbeda. Di sisi lain, kinerja Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dalam memantau aktivitas gunung api ini dinilai baik. Informasi mengenai kondisi setiap gunung api juga telah disampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mitigasi. Meski demikian, pendengar, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat dan penyampaian informasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dalam memahami langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

Selain memiliki beragam budaya, keindahan alam, dan hasil bumi, negeri kita tercinta juga kaya akan gunung api. Gunung-gunung ini tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Lombok, Flores, Sulawesi, hingga Maluku. Rangkaian gunung api yang membentang di sepanjang tanah air ini dikenal dunia internasional sebagai Ring of Fire. Dengan total gunung berapi sebanyak 127 atau 13% dari jumlah gunung api aktif di dunia. Mengapa di negeri kita banyak terdapat gunung api? Ini karena Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Setiap tahun, lempeng Indo-Australia dan Pasifik bergeser beberapa sentimeter. Pergerakan ini menyebabkan magma dapat naik dan membentuk kerucut-kerucut gunung api. Gunung api tersebut dapat mengakibatkan bencana. Contohnya peristiwa erupsi Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, tepatnya di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada April 1815. Ini merupakan erupsi gunung api terdahsyat yang pernah melanda Indonesia. Selain menelan lebih dari 92.000 korban jiwa, erupsi gunung api ini juga mengakibatkan perubahan iklim.

Erupsi yang tak kalah dahsyatnya terjadi pada Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda. Gunung yang meletus pada Agustus 1883 itu memicu gelombang tsunami dan mengakibatkan lebih dari 36.000 orang meninggal. Ini hanya dua kasus erupsi gunung yang terjadi di Indonesia. Masih banyak contoh erupsi gunung api seperti Gunung Merapi, Gunung Kelut, dan Gunung Sinabung. Lalu apa sebenarnya yang membuat gunung api mengalami erupsi? Erupsi gunung ini terjadi karena magma yang tersimpan di kawah yang berada di dalam gunung api menyembur keluar akibat tekanan dan suhu yang tinggi. Dalam keadaan seperti ini, ada banyak bahaya yang bisa mengancam keselamatan penduduk di sekitarnya. Yang pertama adalah aliran piroklastik atau awan panas. Masyarakat lokal di kawasan Gunung Merapi sering menyebutnya sebagai Wedhus Gembel. Awan panas yang berembus dari puncak gunung ke dataran rendah atau lembah ini memiliki kecepatan hingga ratusan kilometer per jam dengan jangkauan aliran mencapai puluhan kilometer. Suhu udara yang dihembuskan oleh awan panas dapat mencapai ratusan derajat Celsius. Kedua adalah leleran lava. Ini merupakan bahan vulkanik cair yang panasnya juga mencapai ratusan derajat Celsius. Tak pelak, semua yang dilaluinya akan hangus terbakar. Ketiga adalah jatuhan piroklastik berupa lontaran material vulkanik sampai hujan abu. Jika tidak diantisipasi, lontaran material vulkanik ini dapat mengakibatkan korban jiwa. Sementara itu, hujan abu dapat menimbulkan sakit mata dan infeksi saluran pernapasan, kerusakan lahan, dan mengubah cuaca. Bagi dunia penerbangan, hujan abu ini juga bisa merusak mesin pesawat yang berakibat pada tertundanya jadwal penerbangan. Keempat, saat erupsi, gunung api juga dapat mengeluarkan lahar erupsi. Ini terjadi pada gunung api yang mempunyai danau kawah. Lahar erupsi berupa air, lumpur, pasir, dan kerikil ini akan mengalir ke lereng hingga lembah gunung. Yang patut diwaspadai saat erupsi gunung api adalah gas vulkanik beracun. Pada umumnya, gas beracun yang dikeluarkan antara lain karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, hidrogen sianida atau HCN, hidrogen sulfida atau H2S, dan belerang dioksida alias SO2. Sedangkan bahaya tidak langsung dari erupsi gunung api adalah lahar hujan. Ini terjadi apabila material hasil erupsi gunung api yang diendapkan di sekitar puncak dan lereng terangkut oleh hujan atau air permukaan melalui lembah atau sungai. Aliran lahar berupa lumpur yang sangat pekat ini dapat menyapu apa saja yang dilaluinya. Dengan begitu banyak faktor yang bisa mengancam keselamatan jiwa saat terjadi erupsi gunung api, pemerintah terus berupaya dengan berbagai cara untuk meminimalisasi jatuhnya korban. Salah satunya dengan membagi tingkatan kawasan berdasarkan sejarah kejadian dan identifikasi potensi ancaman bahaya gunung api yang disebut dengan kawasan rawan bencana atau KRB. KRB 3 merupakan kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu pijar, dan atau gas beracun. KRB 2 merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan atau gas beracun. Lalu, KRB 1 merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu, dan atau air dengan keasaman tinggi. Untuk penetapan status aktivitas gunung api, pemerintah memberikan 4 tingkatan. Level 1 atau normal, artinya gunung api tidak memperlihatkan adanya kelainan yang membahayakan. Level 2, waspada. Di level ini, aktivitas gunung api mengalami kelainan baik secara visual maupun instrumental dan gejala vulkanik lainnya. Level 3, siaga. Pada tingkatan ini,
perubahan aktivitas gunung api cenderung diikuti erupsi. Level 4, awas. Ini merupakan tingkatan paling tinggi dan biasanya diikuti dengan erupsi. Sebenarnya, masyarakat juga bisa melakukan pantauan sendiri terhadap aktivitas gunung api dengan melihat tanda-tanda alam yang terjadi. Antara lain, adanya bau belerang atau terdengar gemuruh dengan radius hingga lebih dari 1 km. Terjadinya perubahan warna asap kawah, air danau kawah berubah jadi keruh. Terlihat titik api diam di puncak atau kawah. Lalu, adanya hujan abu tipis dan guguran batuan atau lava pijar dari puncak. Jika tanda-tanda itu terlihat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan tidak perlu panik. Namun, kita harus selalu waspada dan mendengarkan informasi dan arahan dari pemerintah atau instansi berwenang. Erupsi gunung api merupakan gejala alam yang bisa terjadi kapan saja dan tak dapat dicegah. Namun, kita bisa meminimalisasi dampak yang ditimbulkannya dengan selalu siaga dan membekali diri dengan pengetahuan yang memadai tentang karakteristik gunung api. Mari kita kenali ancaman erupsi gunung api agar menjadi masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.

Nah, pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mithya Hafidz meminta masyarakat selektif menerima dan menyebarkan informasi. Imbauan tersebut terutama terkait informasi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau atau GAK. Menkomdigi mengingatkan masyarakat berhati-hati mengkonsumsi dan menyebarkan informasi mengenai erupsi GAK. Informasi yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Mithya menegaskan pemerintah terus memantau dan menyampaikan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Informasi tersebut disebarkan melalui kanal resmi pemerintah termasuk PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Masyarakat diminta menjadikan informasi dari kanal resmi pemerintah sebagai rujukan dalam menyikapi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Penggunaan sumber resmi diharapkan dapat mencegah penyebaran informasi keliru yang memicu kepanikan. Mithya juga meminta masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Informasi dari kanal resmi dapat menjadi acuan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi terhadap dampak erupsi. Dan informasi ini juga, pendengar, berlaku bagi semua pihak ya, terutama kita yang bertindak atau sedang menyandang status sebagai penyintas gempa Flores yang terjadi 15 Agustus kemarin dengan kekuatan magnitudo 7,7. Karena ya sudah jadi rahasia publik, kalau di TikTok sudah banyak nih, banyak pakar-pakar yang tiba-tiba menjadi seolah-olah paling tahu tentang kapan gempa terjadi, kemudian dikaitkan dengan Megatrust Sumba. Jadi hati-hati dalam bermain sosial media, pendengar, karena apapun yang kita konsumsi dan tanpa sengaja kita share, tanpa kita cek lagi dengan sumber-sumber resmi, tentu akan menimbulkan kepanikan massal, dan ini tentunya tidak baik bagi kehidupan kita, di mana kita tahu gempa susulan masih sering terjadi di Flores. Jadi pastikan sumber-sumber resmi dari BMKG, BNPB, pemerintah daerah setempat juga yang terus memberikan update terkait dengan situasi bencana yang kita alami hingga hari ini. Jadi tetap bersama kami, mendengar, di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: pecus jenya minum.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak hujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

flame retardan berbasis pati singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Karhutla menghadapi sejumlah tantangan, benar. Salah satunya yang menjadi tantangan adalah ketersediaan amonium polifosfat atau amonium polifosfa APP yang harus didatangkan langsung dari negara Tiongkok. Adapun tantangan lain terkait teknis yang harus diselesaikan seperti scale up atau peningkatan skala produksi pati sehingga dapat diproduksi secara massal. Brin, kata Julinton selaku periset kimia molekuler Badan Riset dan Inovasi, membutuhkan dukungan untuk meningkatkan skala produksi mulai dari laboratorium. Oleh sebab itu, Brin tidak dapat menentukan waktu penyelesaian produksi hingga dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, tidak ada target tertentu dari Presiden Prabowo Subianto untuk waktu penyelesaian. Julinton sendiri mengatakan perkembangan inovasi pati singkong yakni pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama formulasi kestabilan penyemprotan. Nah, pengembangan tersebut untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Ia juga mengapresiasi atas dukungan dari Polri yang akan melakukan pengujian skala terbatas dengan bantuan drone. Julinton menegaskan pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Riset pengembangan pati singkong untuk mendukung prioritas BRIN baik jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Fokus BRIN saat ini, kata Julinton, ingin memastikan teknologi tepung singkong untuk penanganan karhutla terbukti aman. Selanjutnya dapat diproduksi secara massal dan dapat diterapkan. Sejauh ini pendengar, belum ada penggunaan pati singkong di negara lain selain formula utama untuk memadamkan karhutla. Nah, praktik umum yang digunakan adalah air, glass avom atau busa pemadam, dan water enhance. BRIN telah mengembangkan sejumlah inovasi untuk penanganan karhutla seperti pemantauan dan prediksi risiko menggunakan satelit dan penginderaan jauh, modifikasi cuaca, pengembangan material dan sistem aplikasi untuk memitigasi dan pemadaman karhutla. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dengan penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla. Lantas Presiden Prabowo Subianto meminta agar BRIN dan pihak terkait lainnya melakukan penelitian dan memproduksi skala besar. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Lo yo lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Pahiti toh.
0: Oh iya ya.
2: Florata pagi ini.

tentu pernah mendengar bahwa negara kita, Indonesia, dilewati oleh rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat erupsi sewaktu-waktu. Yang dahsyat dan mengguncang dunia adalah erupsi Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dan erupsi Gunung Krakatau tahun 1883. Erupsi gunung api merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi gunung api juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi keselamatan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi gunung api agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Anda tentu

Sementara erupsi Gunung Anak Krakatau dan meningkatnya aktivitas sejumlah gunung api di berbagai wilayah di Indonesia kembali menjadi perhatian pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memutuskan memperluas cakupan satuan tugas atau Satgas Tanggap Darurat Infrastruktur ke seluruh Indonesia. Menteri Dodi memastikan jajarannya siaga menghadapi risiko bencana di berbagai daerah. Ia juga meminta jajaran Kementerian PU bergerak cepat menjaga akses dan layanan dasar masyarakat terdampak bencana. Indonesia sejatinya memiliki kondisi geografis dan geologis beragam yang membuat setiap wilayah menghadapi risiko bencana berbeda. Risiko tersebut meliputi gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan hingga erupsi gunung api. Kementerian PU sebelumnya membentuk Satgas untuk menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan Satgas tersebut menyatukan penanganan berbagai kebutuhan infrastruktur sejak tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari hasil evaluasi, pola kerja melalui Satgas dinilai mampu mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan penanganan bencana. Kebutuhan tersebut semakin terasa seiring bencana terjadi di luar Sumatera termasuk di Nusa Tenggara Timur, pendengar. Nah, atas dasar evaluasi tersebut, Menteri Dodi memperluas tugas Satgas menjadi penanganan tanggap darurat dan rehabilitasi infrastruktur. Satgas tersebut kini memiliki cakupan seluruh Indonesia untuk menangani dampak bencana bidang pekerjaan umum. Menurutnya, Satgas akan menjadi simpul koordinasi untuk mengkonsolidasikan kebutuhan lapangan, unit teknis, personel, peralatan, serta dukungan lainnya. Menteri Dodi juga meminta rantai koordinasi dipersingkat agar respons terhadap kebutuhan masyarakat berlangsung lebih cepat. Secara kelembagaan, substansi, struktur, tugas, serta mekanisme kerja, Satgas telah disiapkan Kementerian PU. Nah, rancangan keputusan Menteri PU sebagai landasan formal pembentukan Satgas sedang melalui proses circular untuk selanjutnya ditetapkan. Satgas akan diketuai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU, Adenan Rashid, dengan melibatkan unit teknis terkait. Pelibatan unit tersebut disesuaikan kebutuhan penanganan pada setiap wilayah terdampak bencana. Lebih lanjut, dampak pelaksanaannya, Satgas berfungsi sebagai traffic controller, penanganan infrastruktur akibat bencana di lingkungan Kementerian PU, dan koordinasinya mencakup jalan dan jembatan, sumber daya air, air minum, sanitasi, bangunan, serta fasilitas publik. Kementerian PU juga akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, serta unsur terkait lainnya. Kedepan, Satgas akan terus dievaluasi sebagai dasar pengembangan kelembagaan penanganan bencana yang lebih permanen. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan sekali lagi di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

0: A few minutes later.
1: Pendengar Pro Satu RRI ini dimanapun Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.